0: Jadi kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi memang,
6: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, karena, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10.000, Pak.
4: 10.000 SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor. melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
0: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kata Ipan, cinta baru. Kali ini informasi baru yang akan Hana hadirkan untuk Anda di 20 menit ke depan ya. Dan pendengar, kita membahas lagi informasi mengenai perakiran cuaca untuk daerah Kota Batam, yang kali ini langsung dari sumbernya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Hang Nadiem Batam ya. Ternyata untuk Kepri secara umum akan didominasi berawan pada hari ini. Meskipun demikian, potensi hujan lokal dengan intensitas ringan masih dapat terjadi di sejumlah titik. Dan berdasarkan data resmi BMKG, suhu udara di 7 kabupaten atau kota Kepri berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin bervariasi di setiap wilayah, dan hembusan tertinggi diperkirakan terjadi di kawasan Kabupaten Lingga yang mencapai 12 sampai 22 km per jam dari arah tenggara. Nah, untuk wilayah Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan sejak pagi, siang, malam, dan dini hari dengan kecepatan angin berkisar 8 sampai 16 km per jam. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya apapun cuaca hari ini selalu bersyukur dan semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya. Hana akan kembali menemani Anda dengan informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 Era di Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam era digital yang terus berkembang, bahasa dan istilah baru bermunculan dengan cepat. Mengenal kata-kata yang sedang tren dapat membantu kita tetap update dan berkomunikasi lebih efektif, terutama di media sosial. Berikut ini adalah daftar lengkap kata-kata dan istilah populer yang sedang tren saat ini. Ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Flexing, pamer kekayaan ataupun pencapaian. Tea, gosip ataupun drama. Slay, melakukan sesuatu dengan sangat baik. Light, seru ataupun keren. Mood, suasana hati. Glow up, perubahan penampilan menjadi lebih baik. Salty, kesal atau cemburu. Loke, diam-diam atau tidak mencolok. Sepis, kejam atau tidak berperasaan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan kita masih di program acara Opini Publik, dan kami masih menunggu informasi-informasi update dari Anda mungkin mengenai arus lalu lintas atau juga mungkin ada fasilitas publik yang Anda rasakan meresahkan dan juga harus ada perbaikan, atau ada topik-topik terkini yang ingin Anda sampaikan ke Pro 1 RRI Batam, bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan juga Anda bisa mention di media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi mengenai kurs dolar ya hari ini. Dan ternyata untuk mata uang US dollar dengan kurs beli Rp18.040 dan kurs jual Rp18.221. Selanjutnya untuk Singapura dolar dengan kurs beli Rp13.954 dan kurs jual Rp14.095. Selanjutnya untuk mata uang euro dengan kurs beli Rp20.607 dan kurs jual Rp20.821. Selanjutnya untuk Malaysia ringgit dengan kurs beli Rp4.423 dan kurs jual Rp4.474. Demikian informasi mengenai kurs rupiah yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi lebih jauh. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Benar, dengan berakhirnya lagu Rifan Pilihan Terindah, maka berakhir juga kebersamaan kita pada pagi hari ini untuk di program acara Opini Publik ya. Dan nantikan sesaat lagi pada pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dialog Bata Menyapa untuk Anda. Dan hal ini kita akan bahas bersama dengan presenter kita Faik Iqbar Muzaki, membahas tentang optimalisasi zakat

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 15 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batam terus memperkuat implementasi pendidikan inklusi di SD dan SMP negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membekali guru dengan pelatihan dasar agar mampu memberikan layanan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Henry Arulan, Kepala Disi Kota Batam mengatakan, selama 2 tahun terakhir pihaknya telah 2 kali menggelar pelatihan pendidikan inklusi. Hingga kini sekitar 600 guru SD dan SMP negeri telah mengikuti pelatihan dasar mengenai penanganan peserta didik berkebutuhan khusus. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan komitmen BP Batam dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan lahan bagi pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri 13 Batam di Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong. Komitmen tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMK Negeri 13 Batam, dan pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan vokasi sekaligus menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor industri di Batam. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa simak siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan langsung di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta di 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Salam juga pendengar yang mengikuti kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Seperti biasa, mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti, Anda kembali bersama kami dalam program Batam Menyapa pada edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dengan tema optimalisasi zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Pendengar, masyarakat Indonesia dikenal memiliki budaya gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi. Seperti ketika ada bencana, musibah atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, tak sedikit warga yang bergerak untuk saling membantu. Di sisi lain, sebagai umat Islam kita juga mengenal zakat, infak, dan sedekah yang bukan hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga mempunyai peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang memandang zakat hanya sebatas kewajiban tahunan, padahal jika dikelola secara baik, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk di Kota Batam kita ini. Untuk membahasnya, pagi hari ini telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Batam, Bapak Esa Aditya, selaku Ketua Unit Layanan Zakat Yakesma atau Yayasan Kesejahteraan Madani, Kota Batam. Selamat pagi Pak Esa, bagaimana kabarnya?
2: Baik, selamat pagi Mas. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, baik Pak Esa, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai berbagai program sosialnya, mungkin dimulai dari hal yang dasar dulu Pak. Menurut Bapak, gimana kondisi kepedulian sosial masyarakat di Batam ini? Apakah semangat gotong royong dan berbaginya itu masih cukup kuat?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saditya, di sini sebagai Kepala Unit Layanan Zakat Yakesma Kota Batam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga dapat berdialog di sini, berkumpul dengan teman-teman dari RRI Kota Batam. Baik, untuk kepedulian di Kota Batam menurut saya adalah luar biasa ya, bagus sekali. Terlihat seperti misal nih, kita ada bencana. Yang terakhir itu bencana puting beliung di daerah Tanjung Pinang. Itu kita mengpost kemudian di sosial media. Itu banyak sekali teman-teman atau saudara-saudara kita di Kota Batam yang ikut membantu. Mereka menyalurkan infaknya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan antusiasmenya sangat luar biasa bagus sekali. Gitu Mas.
1: Jadi, Pak, kalau bicara mengenai zakat ini kan sebenarnya makna zakat sendiri itu apa Pak? Yang bukan dari makna sisi ibadah tapi dari sisi sosial kemasyarakatannya.
2: Baik. Zakat ini kalau menurut Islam pertama, menurut Islam dulu adalah mensucikan harta. Jadi sebenarnya kalau kita tanya zakat pada ulama itu ada beberapa pendapat. Memang kalau ulama fikih mengatakan zakat ini adalah untuk yang mampu. Tapi kalau kita bertanya dengan ulama yang lebih ke sufi atau lebih yang berhati-hati lagi, zakat ini gak hanya yang mampu, karena yang tidak mampu pun juga dia belum tentu hartanya itu bersih, makanya dia juga sebisa mungkin menunaikan zakat. Minimal-minimalnya adalah zakat fitrah yang setahun sekali. Nah kalau untuk sosial, zakat ini sangat membantu sekali. Seperti yang kita ketahui sekarang, kondisi ekonomi kita ada lagi sedikit mengalami penurunan ya, itu zakat ini adalah salah satu solusi yang bisa untuk meningkatkan kembali ekonomi kita. Dan salah satunya adalah misal para donatur atau mustahik, orang-orang yang kaya itu, dia menunaikan zakatnya, kemudian kita gunakan untuk membantu masyarakat yang berhak untuk menerimanya, misal untuk modal usaha, atau kita buatkan usaha bersama sehingga mereka nanti dapat bekerja di bidang itu sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Itu Mas.
1: Ini Pak, banyak nih masyarakat di Batam ini mungkin mikir tuh zakat cuma sebatas membantu sesaat saja. Padahal kan sebenarnya bisa lebih luas tuh Pak. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa manfaatnya yang?
2: Nah baik. Potensi pertama kita akan membicarakan tentang potensi zakat di Kota Batam. Dan banyaknya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam ini, kemudian juga banyaknya perusahaan-perusahaan dan juga aktivitas masyarakat yang terus masuk nih ke Kota Batam, bertambah terus, kegiatan ekonomi juga banyak, potensi zakat itu sebenarnya besar. Basnas kemarin menyampaikan di 2025 itu potensi zakat itu ada 200 miliar. Sedangkan yang baru terkumpul atau yang terlapor itu hanya sekitar 50 miliar. Jadi
3: itu yang di Kota Batam.
2: Di Kota Batam saja. Jadi masih potensinya masih sangat besar untuk bisa kita gali. Nah, dari dana-dana itu kita bisa gunakan dana itu untuk tadi, misal mustahik nih. Dia contoh, kita ambil contoh yang paling sederhana, misal dia peternak atau petani. Misal peternak ikan gitu kan, dia punya satu keramba. Kemudian dengan dana zakat ini kita bisa kembangkan jadi dua keramba, tiga keramba dan seterusnya, sehingga nanti dia akan dapat mengajak nih tetangga-tetangganya untuk ikut bekerja di tempat tambak ikan tersebut misal. Itu dapat pertama dia meningkatkan ekonomi, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini potensi zakat sampai di sana gitu kan, luar biasa sekali sebenarnya.
3: Nah, ini penting Bang Esa, kan masih banyak nih masyarakat yang lebih milih nyalurin zakat secara langsung ke penerima langsung kan. Menurut Bapak pandangan mengenai hal tersebut, apa nilai tambah, apakah ada nilai tambah kalau zakat dikelola melalui lembaga resmi yang dan amanah?
2: Nah, betul, ini juga kecenderungan dari masyarakat kita tadi, mungkin yang 150M tadi juga mereka sebenarnya membayar zakat gitu kan, tapi tidak ke lembaga zakat. Karena memang kita akui sendiri ya, di masyarakat kita itu masih suka nih menyalurkan zakat misal ke saudara atau ke tetangga yang dia tahu dan dia lihat gitu kan, dia sangat membutuhkan, kemudian langsung disalurkan di situ. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi alangkah lebih baik kalau zakat itu disalurkan ke lembaga zakat, terekod, kemudian beliau yang berzakat tadi menyampaikan ke lembaga zakat untuk membantu, atau ini loh di tetangga saya ada yang membutuhkan, sehingga nanti kami di lembaga zakat akan datang untuk mensurvei, kemudian juga menanyakan apa kira-kira yang dibutuhkan. Misal tidak hanya memberikan zakat atau memberikan uang kemudian sudah dilepas, tapi harapan kami dari lembaga zakat adalah bagaimana dia kita berikan dana zakat, bantuan ini, kemudian dia bisa berlanjut. Contoh misal dia punya, ternyata dia punya keahlian untuk membuat kue. Nah, kita dari lembaga zakat kita bisa menggunakan zakat, dana zakat tadi untuk memberikan peralatan untuk membuat kue misal. Kemudian si penerima zakat tadi akhirnya nanti bisa buat memiliki usaha untuk pembuatan kue dan seterusnya. Akhirnya zakatnya tidak berhenti. Harapannya kami seperti itu.
3: Menarik sekali ini penjelasan dari Bang Esa. Artinya berarti kan zakat itu bukan cuma memberi bantuan, tapi kan kalau dikelola dengan baik itu menjadi instrumen pemberdayaan yang baik juga ya,
2: Pak. Betul, betul. Nah,
3: ini Pak Esa, kalau kita berbicara lebih spesifik mengenai Kota Batam, ini kan sebagai kota industri, perdagangan juga, investasi dan penduduk yang terus bertambah nih. Menurut Bang Esa sendiri melihat potensi zakat di Kota Batam seperti apa?
2: Ya, tadi udah kita singgung sedikit ya, potensi zakat kita itu sekitar 200 M, luar biasa besar gitu kan. Nah, dengan potensi yang besar ini, tentu kita harus memiliki lembaga zakat yang profesional untuk mengelola dana-dana zakat yang besar tadi gitu kan. Kemudian juga program-program yang harapannya adalah bukan cuman program yang putus atau cuman memberi bantuan habis itu sudah. Harapan kami bukan seperti itu, tapi program-program yang berkelanjutan. Yang tadi saya ceritakan contohnya, kita bisa memberikan bantuan modal usaha untuk masyarakat penerima atau mustahik yang menerima, sehingga dia bisa kedepannya mandiri gitu kan, sehingga dia jadi pembayar zakat akhirnya nanti.
3: Kalau ini Bang Esa, tantangannya sih, tantangan terbesarnya itu kan tadi banyak masyarakat yang masih menyumbangkan zakat melalui perorangan langsung ke yang bersangkutan penerimanya. Tantangannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat biar mereka itu menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti ya Kesma ini.
2: Baik, tantangan utama sebenarnya mungkin ya memang trust dari masyarakat ke lembaga zakat mungkin masih belum terbentuk ya. Kemudian juga yang kedua, edukasi kepada masyarakat. Mungkin masyarakat juga masih bingung, saya mau menyalurkan zakat nih kemana gitu kan. Sedangkan di masjid sendiri biasanya membuka pembayaran zakat itu hanya di bulan Ramadan saja. Kalau bulan Ramadan itu emang semua masjid buka layanan zakat dan rame gitu kan. Tapi di luar Ramadan masyarakat mungkin masih bertanya-tanya, kemana ya saya harus membayar zakat gitu. Nah kemudian mereka tahunya adalah tetangganya membutuhkan, akhirnya langsung diserahkan saja langsung ke orang yang dia lihat, yang dia tahu gitu kan. Nah tantangan yang pertama tadi trust masyarakat, kemudian yang kedua adalah edukasi kepada masyarakat, kemudian yang ketiga menyampaikan informasi ini loh ada lembaga zakat di sini sini sini gitu, sehingga masyarakat kalau mau membayar zakat bisa langsung. Dan sekarang era digital ya lebih mudah lagi sebenarnya, di sosial media kita bisa campaign terus tentang zakat, tentang lembaga zakat juga. Dan salah satunya ini mungkin dengan RRI mengundang kami ya Kesma Kota Batam untuk dialog, ini juga salah satu juga edukasi nih kepada masyarakat, sehingga masyarakat harapannya ke depan bisa membayar zakat ke lembaga-lembaga zakat gitu.
3: Ini ya Kesma Kota Batam ini kan dulu sempat aktif loh.
2: Betul.
3: Saya lihat di media sosialnya tuh terakhir aktif 2021 kan. Lalu mulai aktif lagi di akhir tahun 2025 kemarin itu.
2: Betul, kan? Betul.
3: Di kurun waktu itu mesti kan ada vakumnya itu ya. Nah, akhirnya aktif lagi nih. Berarti kan Batam ini punya potensi kebutuhan yang besar kan terhadap program-program sosial berbasis zakat ini.
2: Betul.
3: Boleh ceritakan Pak seperti apa?
2: Boleh. Baik, saya ceritakan sedikit sejarah tentang ya Kesma Kota Batam. Dulu kita mulai di 2019 pembentukan itu sebelum ada COVID. Itu kita baru mulai pembentukan ya Kesma di Kota Batam. Baru mulai perizinan dan sebagainya tiba-tiba COVID, ya kan? Nah di COVID itu kita tahu sendiri semua kegiatan ekonomi dan sebagainya itu kan berhenti. Nah sehingga ya Kesma di Kota Batam akhirnya hanya menyalurkan bantuan dari Yakesma Kepri. Kalau Yakesma Kepri sendiri sudah ada sejak 2017, lebih lama. Nah, di tahun 2019 akhir, 2020 dan seterusnya itu kita hanya menyalurkan bantuan-bantuan atau dana-dana dari Yakesma Kepri. Sedangkan kita sendiri Yakesma Batam penghiburannya tidak terlalu besar karena memang kita tidak bisa melakukan kampanye untuk zakat dan sebagainya. Nah, di waktu itu kan COVID ya, kita tahu sendiri itu ceritanya banyak sekali kalau COVID itu. Dan kebanyakan kita tuh kadang kalau COVID ini mas, apa namanya, kita menyalurkan bantuan, misal ada donatur yang memberitahu kami menyumbang sekian paket sembako, tolong nih diantar ke tetangga saya di sini, ini membutuhkan sekali gitu kan. Nah kita mengantar ke sana, dan kita di COVID, waktu COVID itu kita tidak pernah ketemu orang nih. Donaturnya siapa nggak tahu ya kan, kemudian juga yang kita beri bantuan siapa juga kita nggak lihat wajahnya, cuman kita taruh di depan pintu, kemudian kita foto, kemudian kita WA, kita kabarin, bu kami pengantar sembako gitu kan, cuman begitu aja. Jadi COVID itu cukup unik ya kan. Jadi donaturnya siapa nggak tahu, penerima siapa juga nggak pernah lihat mukanya siapa. Nah itu sampai di 2020 itu baru rame-ramenya ya, banyak-banyaknya, sampai 2021 juga masih lockdown dan sebagainya. Nah kemudian 2021 itu memang karena dana yang dihimpun dari sebelum 2019 itu kan, itu sudah mulai menipis. Kemudian juga penghimpunan juga tidak banyak karena memang semua kegiatan ekonomi nggak berjalan, dan juga masyarakat mungkin sudah menyalurkan hartanya tadi yang lebih tadi zakat infaknya di 2020 gitu kan. Akhirnya 2021 kami fokus ke Tanjung Pinang, dan akhirnya di Batam kita tutup sementara. Nah akhirnya kita kegiatan fokus Tanjung Pinang sampai ekonomi mulai membaik ini kan di 2024-2025. Akhirnya di 2025 pertengahan itu kami membahas lagi, ini sepertinya ekonomi sudah bagus nih, akhirnya kita seperti harus buka lagi di Kota Batam sehingga nanti bisa memaksimalkan penghimpunan dan juga penyaluran di Kota Batam lagi. Dan sampai akhirnya di perizinan dan sebagainya di 2025 akhir, dan kita baru launching sebenarnya di Januari 2026. Jadi baru sekali kita di Kota Batam ini, baru sekitar 7 bulan lah.
3: Nah, ini kan dalam beberapa waktu terakhir ini kan mulai melaksanakan kegiatan sosial di pulau-pulau hinterland itu kan, di panti asuhan lah. Mengapa dua kelompok ini yang menjadi fokus perhatian di tahap awal ya Kesma launching kembali ini, Bang Esa?
2: Baik, pertama di pulau ya kan. Nah, kemarin di pulau kita membuat kegiatan yang pertama adalah pembagian sembako, karena memang ada donatur yang dia menyalurkan sembako, pakai sembako tuh pengennya diantar ke hinterland, karena memang di Batam sendiri mungkin bantuan sudah banyak dari pemerintah dan sebagainya. Kemudian dia pengennya di pulau, karena di pulau ini banyak sekali masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tapi tidak pernah terjangkau, karena akses dari informasi dan juga akses bantuan agak cukup sulit ya ke pulau. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan kita di pulau yang sama kemarin di Pulau Ngenang itu kurban. Nah, ini adalah di tempat perumahan, bukan perumahan apa, tempat relokasi baru, dan di sana mereka belum pernah ada kurban. Nah, makanya kita buat kurban di pulau tersebut. Nah, alhamdulillah antusiasme dari masyarakat juga luar biasa. Kalau di pulau itu bagus gitu kan, rame masyarakatnya, harus berkumpul rame, dan mereka antusiasme untuk mendengarkan, kan tentu ada tausiah dan sebagainya, itu luar biasa. Anak-anak dari, sampai dari anak-anak sampai orang tua semuanya datang untuk mendengarkan, padahal kami cuma memotong beberapa ekor kambing, gak banyak gitu, karena memang baru kegiatan pertama, dan itu berkesan di kami, luar biasa. Dan juga kami mengajak para donatur yang berkorban itu untuk ikut serta, dan mereka juga suka, senang gitu kan. Jadi akhirnya sama-sama, ya alhamdulillah sama-sama senang semua, yang donatur senang, kemudian yang menerima juga suka juga.
3: Ini ketika Bang Esa sama para tim relawan ini turun ke lapangan ini kan, ada pengalaman atau kondisi masyarakat yang paling berkesan bahwa ternyata kepedulian sosial itu masih sangat dibutuhkan, boleh diceritakan Bang Esa?
2: Betul-betul, kalau kegiatan kita masih belum banyak ya Mas ya. Untuk yang paling, kegiatan paling berkesan kami memang yang ke pulau ya. Ke pulau itu kan kita tahu sendiri masyarakat di pulau itu penghasilannya kebanyakan dari nelayan, mencari ikan, gonggol dan sebagainya. Itu pun musiman, enggak setiap hari mereka melaut kemudian dapat hasil, enggak seperti itu. Tapi memang kadang pas lagi dapat banyak-banyak, kemudian pas tidak ada, itu benar-benar tidak ada gitu kan, mereka makan pun susah. Nah, kemarin contoh kurban. Nah, kita juga baru kurban ke pulau itu baru sekali ini. Kemudian dapat info dari orang-orang pulau ini, di pulau sana juga belum pernah ada kurban, di pulau sana belum ada kurban gitu. Dan pulau di sekitar Batam ini kan banyak sekali ya, ada ratusan pulau mungkin. Itu memang mungkin pemerataan kurban kita masih kurang merata. Misal contoh, kita ambil contoh di kota Batam, misal di satu masjid itu ada 5 ekor sapi, kambingnya sampai 20 dan seterusnya. Di pulau satu ekor pun tidak ada. Kami pun tidak ada. Nah, harapan kami adalah ke depan semoga nih para donatur itu juga menyalurkan kurbannya itu ke pulau juga, ke pulau A, B, C gitu kan. Kalau tidak tahu pulaunya mana, mungkin nanti bisa koordinasi dengan YAKES, insya Allah kami siap untuk menyalurkan kurban ataupun dana zakat infak dari para donatur ke pulau-pulau yang benar-benar membutuhkan di sekitar Batam.
3: Pendengar, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog pagi hari ini. Silakan menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan di WhatsApp kami di 0811781051 ataupun melalui kolom live chat YouTube Balai Batam. Bang, ini ada yang bertanya dari Bang Rizal di Tiban. Gimana kalau mau join relawan di Yakesma ini? Bisa diceritakan?
2: Ah, ini alhamdulillah sekali nih. Kami memang lagi butuh banget untuk jadi untuk relawan. Nah, rencananya kami nanti di Agustus tuh kita akan membuat ekspedisi. Kita ada program namanya Ekspedisi Kepulauan. Itu yang di Agustus kita akan membuat Ekspedisi Kemerdekaan namanya. Nah, nanti kita akan buat open relawan. Nah, kegiatannya nanti adalah untuk kita datang ke satu pulau, kemudian kita membuat lomba-lomba Agustus. Kemudian kita juga akan nanti memberi hadiah gitu kan untuk lomba-lomba dan juga kegiatan sosial lainnya. Contoh yang sering kita lawan kalau ke pulau itu ada bazar baju layak pakai, itu salah satu favorit ya. Kalau di pulau itu bazar baju layak pakai, mungkin baju-baju kita nggak dipakai lagi nih di lemari, penemunin lemari gitu kan, mau dibuang sayang, ah bawa ke pulau, itu benar-benar manfaat bagi mereka, mereka sangat senang. Kemudian pemeriksaan kesehatan yang sederhana, misalnya asam urat dan sebagainya, itu juga rame. Nah, nanti di Agustus ini kita akan buat flyer. Nanti silahkan pantau di sosmednya YAKESMA, YAKESMA Kota Batam atau YAKESMA Batam, di Facebook ada, di Instagramnya juga ada. Nanti teman-teman bisa join nih, nanti kami akan buat flyer, kemudian buat pendaftaran untuk relawan di kegiatan tersebut. Nah, nanti harapan saya adalah di, bukan hanya ke satu kegiatan ini saja, seterusnya nanti insya Allah bisa jadi relawan untuk ya kesemua di Kota Batam. Dan kita memang baru mau perekrutan dan juga pembentukan untuk relawan. Gitu Mas.
3: Ya, semoga nanti terjawab ini ya Bang Rizal ya. Nah, ini Bang Esa, selain bantuan yang bersifat langsung, tentu kan gak kalah penting kita tuh bangun budaya berbagi yang berlanjut di tengah masyarakat. Nah, menurut Bang Esa sendiri ini, gimana biar semangat berbagi terutama zakat ini ya dalam konteksnya tidak hanya muncul pada momen-momen kayak Ramadan atau kalau ada musibah aja.
2: Betul, betul, betul. Nah, ini memang kebiasaan kita masih begitu ya. Kalau memang zakat kadang dikumpulin nih, zakat mal semuanya memang disalurkan di Ramadan karena memang berkahnya Ramadan luar biasa besar. Nah, ini sebenarnya tantangan juga bagi lembaga zakat. Sebenarnya bisa, boleh juga masyarakat itu mengumpulkan semua di Ramadan, kemudian nanti lembaga zakat ini akan mengatur bagaimana distribusi zakat itu bisa untuk dalam setahun. Jadi tidak cuma habis di Ramadan, tapi ada di bulan-bulan berikutnya. Nah, nanti tugas lembaga zakat untuk mengelola itu, gitu kan. Kalau disalurkan ke lembaga zakat, insya Allah lembaga zakat akan mengelola itu. Tapi kalau disalurkan langsung ke masyarakat, tentu langsung habis, ya kan. Nah, kemudian apa namanya? Apa yang kedua tadi? Sorry.
3: Kalau terjadi musibah.
2: Oh iya benar, kalau ada musibah juga biasanya nih, kalau ada musibah langsung cepat sekali untuk membantu. Nah, masyarakat kita juga masih seperti itu. Kalau ada musibah, kita bisa lihat sendiri di Labu Merah, misalnya ada penggalangan dana, setiap Labu Merah mungkin ada penggalangan dana. Nah, ini sebenarnya bagus juga, bagus gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk yang berkelanjutan, harapannya adalah nanti di lembaga zakat inilah yang akan mengatur dana-dana tersebut sehingga tidak habis sekali pakai gitu, Mas.
3: Berarti konsepnya itu kita bisa berzakat kapan aja, nanti semisal dalam setahun lah, katakanlah setiap sebulan sekali saya yang berzakat. Berarti semisal melewat Yakesma gitu, Yakesma yang plotting pembagiannya, seperti itu ya Bang?
2: Betul, betul. Nah, zakat ini kan kalau kita ketahui bersama, zakat ini sebenarnya kewajibannya kan ada nisab dan haulnya. Dia ada waktunya itu memang setahun sekali sebenarnya kalau untuk zakat mal dan sebagainya. Kemudian ulama bersepakat ada zakat penghasilan. Zakat penghasilan pun juga harusnya setahun sekali dikumpulkan sih. Kalau zakatnya atau penghasilannya tadi sudah melampaui nisabnya 85 gram emas, itu baru dia wajib untuk membayar zakat. Tapi juga ulama bersepakat biar lebih ringan bisa disalurkan di setiap bulan. Nah, tapi masalahnya adalah sekarang harga emas terus naik nih kan. Kemudian dari Basnas sendiri 2026 menyampaikan batas nisab yang terbaru adalah sekitar 7 juta ya, 7 juta. Jadi untuk masyarakat di Kota Batam yang gajinya UMK itu sebenarnya belum wajib untuk membayar zakat. Nah, itu menurut fikih ya. Tapi kalau tadi yang saya bilang menurut ulama, misal ulama yang lebih hati-hati, ulama sufi, mereka berpendapat adalah karena mungkin penghasilan kita tidak seluruhnya bersih atau harta kita tidak seluruhnya bersih, maka lebih baik, lebih berhati-hati lagi kita mengeluarkan zakatnya. Dan zakat juga tidak besar, hanya 2,5%.
3: Dalam setahun.
2: Dalam setahun, betul.
3: Ya, Bang Isa, di era digital kayak sekarang ini kan masyarakat banyak yang semakin mudah melakukan donasi melalui berbagai platform. Misalnya Kris lah atau rekening dan sebagainya.
2: Betul.
3: Bagaimana menyikapi perkembangan hal tersebut biar masyarakat itu tetap bijak dan bantuannya tepat sasaran?
2: Nah, baik. Memang sekarang banyak juga ya di platform, di misal sosial media yang mereka buka open donasi misal untuk bantuan untuk korban ini, korban itu, begitu kan. Nah, itu pertama kita harus pastikan dulu lembaga pengumpulnya tadi itu benar-benar kompeten. Karena memang banyak sekali yang mengumpulkan kemudian entah kemana penyalurannya, begitu kan. Itu juga dimanfaatkan juga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Nah, pertama kita harus cek dulu lembaganya, dia kredibel atau tidak. Kemudian laporan dari keuangannya seperti apa, apakah transparansi atau tidak. Kemudian juga kita bisa lihat track recordnya, kegiatan dia seperti apa, banyak atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian untuk masyarakat sendiri harapannya adalah, ya tadi, pertama adalah saya harap untuk menyalurkan zakat, infak dan sodakohnya itu ke lembaga-lembaga yang benar-benar terpercaya dan juga sudah terdaftar di pemerintah, gitu kan.
3: Nah, kalau dari Yakesma sendiri, tadi kan sempat Bang Esa menyinggung kayak trustnya, melihat kegiatannya. Nah ini kan LSM yang sebelumnya vakum lama itu kan, katakanlah ini kan 7 bulan nih ya, mungkin kan banyak, ada masyarakat yang, oh ini baru aktif lagi, ini benar apa enggak, gini-gini. Gimana itu Bang, ada gak pernah ngalamin kayak gitu?
2: Oh untuk, okay. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada ya, karena memang masyarakatnya bisa melihat di track recordnya ke Yakisma Kepri. Di Kepri kita konsisten dari 2017 sampai sekarang, kegiatannya ada terus tiap bulan, sebulan pun kadang gak cuma satu kegiatan, banyak kegiatan gitu kan. Dan kalau kita bisa lihat di sosial medianya ya Yakisma Kepulauan Riau, itu insya Allah banyak sekali kegiatannya. Sehingga di Kota Batam, karena memang kita baru buka pun, kita juga laporan atau nginduknya juga ke Yakisma Kepri gitu kan. Sehingga kegiatan kita terus sebenarnya konsisten kita insya Allah.
3: Ini Bang, selain berdonasi ini kan bentuk kepedulian sosial, apalagi yang sebenarnya dapat dilakukan masyarakat untuk membantu sesama.
2: Nah baik, kalau menurut Islam itu kan kita suruh berjihad itu kan dengan jiwa dan juga harta. Pertama kalau tadi dengan harta bisa dengan zakat, sedekah, infak dan seterusnya, sampai juga wakaf. Kemudian kalau memang tidak memiliki harta itu, tentu dengan jiwa. Jiwa itu maksudnya adalah dengan tubuhnya, dengan fisiknya kita bisa membantu dengan tenaga kita sebisanya gitu kan. Bahkan dalam hadis Rasul kan yang paling mudah sedekah itu kan hanya senyum. Senyummu kepada saudaramu dengan senyum yang ceria itu sudah termasuk sedekah. Jadi mudah sekali sebenarnya kita untuk beramal soleh itu, untuk bersedekah itu.
3: Nah, kalau menurut Bang Esa ini kan sekarang ini banyak generasi muda nih ya. Gimana kita membangun gotong royong, budaya gotong royong, kebudayaan sosial, apalagi untuk berzakat ini untuk kepada generasi muda ini Bang?
2: Nah baik, untuk generasi muda ini kami dari Yakisma sendiri membuka kesempatan nih, merekrut, mengajak teman-teman generasi muda untuk ikut bersama Yakisma, menjadi relawan Yakisma, untuk kita bisa membuat kegiatan bersama nih untuk masyarakat tentunya. Contoh kita bisa buat gotong royong atau kepedulian sosial yang lainnya. Dan generasi muda ini biasanya punya banyak ide ya kan dibanding kita, tentang kegiatan-kegiatan sosial yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dan seperti yang kita tahu sekarang di Indonesia ya kan, LGBT ya, LGBT lagi merebak. Ini mungkin kita bisa buat seperti video-video untuk edukasi ya kan, agar mereka tidak melakukan kenakalan-kenakalan yang menyimpang begitu.
3: Nah, ini kalau harapan dari Bang Esa sendiri sebagai, bagaimana sih wajah kepedulian sosial masyarakat Batam untuk beberapa tahun ke depan melalui semangat zakat, infak, sedekah dan gotong royong biar terus bertumbuh nih.
2: Baik. Nah, kalau saya harap kalau ke depan nih masyarakat juga trust kepada lembaga zakat ini lebih tinggi lagi. Kemudian kita juga bersama dengan masyarakat, nanti kita buat bersama kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar mengena di masyarakat, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Insya Allah kami siap untuk berkolaborasi, sampai misal di tingkat majelis taklim, misal ibu-ibu majelis taklim pengajian mau buat kolaborasi dengan Yakisma, membantu misal ada anggota majelis taklimnya yang membutuhkan dan sebagainya, itu insya Allah kami siap untuk membantu.
3: Nah ini Bang, kayak contoh-contoh nih, kayak nih bulan Agustus ini kan mau ada apa, ekspedisi kemerdekaan itu.
2: Betul.
3: Nah itu rangkaian acaranya atau tempat venue-nya atau di pulau mananya itu boleh diceritain Bang?
2: Nah untuk di ekspedisi kemerdekaan ini, untuk pulaunya kita masih menimbang-nimbang nih Mas, belum kita tentukan pulaunya yang mana. Yang pasti insya Allah di pulau kegiatannya. Nah untuk rangkaiannya, kegiatannya biasanya kita dari pagi sampai sore, cuman sehari saja. Itu kita akan datang, kemudian nanti ada biasa seremoni, kemudian ada kultumnya dulu. Nah kemudian baru kegiatan. Kegiatannya ada beberapa nanti yang sudah kami rancang. Dari yang pertama, kita ada penyuluhan kesehatan untuk anak-anak kecil. Nah biasanya anak-anak pulau ini masalahnya adalah di gigi. Giginya itu banyak yang kropos, hitam atau bolong begitu, karena memang jarang gosok gigi misal. Nah, kita akan melakukan penyuluhan itu untuk bagaimana gosok gigi yang benar, menggunakan pasta gigi dan sebagainya. Dan kita juga akan nanti bagi ke mereka anak-anak itu pasta gigi dan juga sikat giginya gratis. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan kesehatan dan juga bazar. Dan untuk yang pemuda-pemudanya dan juga untuk anak-anak setelah penyuluhan tadi, kita akan adakan lomba. Lomba Agustus biasa lah, seperti ada tari tambang, ada balap karung, makan kerupuk dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti kan keluar pemenangnya. Nah, itu untuk pemberian hadiahnya itu nanti kita akan komunikasi dengan remaja di pulau tersebut, apakah mereka akan buat malam 17-an. Kalau memang nanti ada perayaan malam 17-an, hadiahnya akan kita serahkan nanti ke mereka untuk dibagikan di malam 17-an itu. Tapi kalau memang mereka tidak ada kegiatan itu, bisa langsung kita serahkan di hari itu juga untuk kegiatannya.
3: Nah, ini Bang Esa, di ekspedisi kemerdekaan ini tuh kurun waktunya hanya satu hari itu saja, atau dari pulau ini kita pindah ke pulau ini, karena kan seperti gimana?
2: Nah, kalau rancangan kami untuk pertama ini memang baru pertama ya, itu kita mau di satu pulau dulu Mas DJ, cuma sehari dari pagi sampai sore. Nah, tapi kalau nanti memang antusiasme dari relawannya banyak, kemudian juga donaturnya banyak, ini mungkin kita bisa akan bagi nih di beberapa pulau kegiatannya. Tapi kalau biasanya kita mengingat transportasinya dan juga jaraknya kan agak jauh ya, agak susah ya kalau di pulau ini ya. Jadi mungkin kita akan buatnya memang dari sehari saja Mas, jadi pagi-pagi sampai sore gitu.
3: Ini tarik ke Yakesma lagi nih.
2: Nah, oke.
3: Gimana Yakesma tuh menjaga transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah ini?
2: Nah, baik. Nah, Yakesma sendiri kita selalu membuat laporan keuangan ya, laporan keuangan juga laporan penghimpunan dan juga penyaluran itu per 3 bulan sekali kita rilis ke publik. Jadi seluruh masyarakat bisa melihat laporan kita. Apa sih kegiatan kita dalam 3 bulan ini gitu kan, berapa penghimpunannya, berapa penyalurannya. Itu insya Allah masyarakat bisa tahu. Dan kita juga selalu kita kabari ke donatur kita, kita buat kegiatan ini nih bulan ini gitu kan, ini foto-fotonya kegiatannya dan sebagainya. Dan juga kadang kita mengundang donatur untuk kalau ada kesempatan mau hadir bisa ikut bersama. Itu insya Allah kita siap terbuka. Misal contoh kemarin ada doa bersama dengan anak yatim di bulan Muharram gitu kan, kita juga mengundang donatur untuk ikut bersama kami gitu, di kegiatan-kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah donatur juga senang gitu kan, hadir, bisa hadir, kemudian bisa bersama dengan anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan gitu kan. Dan mereka merasa bahwasannya infak sedekahnya yang diberikan itu tepat sasaran untuk anak-anak tersebut. Itu sih Mas Paling.
3: Sebelum penutup nih Bang, selain tadi kan ekspedisi kemerdekaan, mungkin sampai akhir tahun ada nggak program-program lagi dari Yakesma yang bisa ditain?
2: Kita ada beberapa program ya. Yang pertama tadi kita insya Allah kita akan buat rutinkan ekspedisi kepulauan tadi, karena di Agustus maka namanya berubah di ekspedisi kemerdekaan. Tapi di bulan-bulan biasa adalah ekspedisi kepulauan. Biasanya itu kita
3: setiap bulan sekali ada.
2: Nah, kita harapannya setiap bulan, tapi untuk saat ini masih kemarin di kurban ya, kemudian ini di Agustus, sekitar 3 bulan, berarti 3 bulan sekali masih. Nah, itu ya ekspedisi kepulauan. Ini kita datang ke pulau untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama masyarakat di pulau. Kemudian kita juga ada program yang namanya Ibu Tangguh, ini untuk ibu yatim. Nah, biasanya kalau ibu yatim ini kan suaminya meninggal, kemudian dia tidak tahu lagi untuk membuat ekonomi dia seperti apa gitu kan. Nah, sehingga kita bisa kasih bantuan, misal modal usaha, atau kita bisa belikan, misal dia tadi contoh mau buat kue, kita belikan peralatannya semuanya, kompornya dan semuanya, sehingga bisa langsung berusaha gitu kan. Nah, kemudian kita juga ada program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi dengan syarat biasanya kalau di Yakesma itu adalah anaknya harus penghafal Quran, walaupun mungkin baru hafal satu juz dan sebagainya gitu. Kita ada juga program untuk beasiswa itu. Kemudian kita juga ada kolaborasi ini dengan teman-teman mahasiswa untuk buat kegiatan yang sudah berlangsung saat ini adalah yang dekat ini dari mahasiswa Universitas Batam ya, anak-anak kedokteran, kita buat pemeriksaan kesehatan di alun-alun misal contoh. Itu rutin insya Allah setiap bulan sekali kita ada ke alun-alun melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian kita juga ada program contoh belum berjalan sih, masih rancangan adalah bedah rumah. Nanti misalnya ada masyarakat yang rumahnya benar-benar membutuhkan, tapi masyarakat tersebut adalah masyarakat yang berkontribusi secara keagamaan kepada masyarakat yang lainnya gitu. Contoh imam masjid atau marbot masjid atau pengajar TPA gitu, rumahnya rusak atau sebagainya, kita ingin gitu kan memperbaiki rumah beliau sehingga nanti beliau lebih semangat lagi untuk mengajarkan, misal mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat.
3: Itu sih, Mas. Menarik sekali, Bang, ya. Nah, ini sebagai penutup dialog di pagi hari ini, Bang. Apa pesan Bang Esa ini kepada masyarakat Batam mengenai pentingnya membangun budaya berbagi dan kepedulian sosial melalui zakat sendiri?
2: Baik, untuk masyarakat Batam, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat dan juga donatur dari Yakesma Kota Batam. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini, dan saya berharap kedepannya juga kita akan lebih banyak lagi untuk bekerja sama untuk membantu masyarakat kita di khususnya di Kota Batam ini, dan juga harapan saya adalah menyebar sampai ke sekitar Batam, di pulau-pulau kecil-kecil di sekitar Batam ini semuanya bisa merasakan dampak dari adanya Yakesma di Kota Batam, sehingga kita dapat bertumbuh bersama, tidak hanya Kota Batam, di Pulau Batamnya saja yang ekonominya tumbuh kemudian masyarakatnya sejahtera, tapi harapannya adalah di pulau-pulau kecil di sekitar Batam ini juga mereka juga ikut merasakan adanya pertumbuhan ekonomi, adanya kota industri di Kota Batam ini. Oke, gitu, Mas.
3: Itu, ya. Baik, pendengar, dari dialog pagi hari ini kita belajar bahwa zakat bukan hanya sebuah kewajiban ibadah, tapi juga memiliki nilai sosial yang sangat besar. Ketika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sarana untuk membantu pendidikan tadi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang di pulau-pulau, khususnya untuk contoh di Kota Batam, memperdayakan ekonomi keluarga hingga memperkuat semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat. Tapi ada yang tidak kalah penting, kepedulian terhadap sesama itu tidak harus menunggu kita menjadi orang yang berkecukupan tadi, ya, Bang Esa.
2: Betul, betul.
3: Setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan, baik melalui zakat, infak, sedekah, tenaga, waktu, maupun kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita masing-masing. Terima kasih kepada Bang Esa Aditya, selaku Ketua Unit Layanan Zakat Yakesma Kota Batam, yang telah berbagi wawasan dan pengalaman bersama pendengar Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Batam Menyapa melalui siaran radio, streamingrri.co.id, aplikasi RRI Digital, maupun di kanal YouTube kami di RRI Batam. Saya Faki Bermuzaki bersama operator teknik yang bertugas Laila pamit undur diri. Tetap ikuti Batam Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, Ibu Siti.
5: Pedagang sayur.
4: Dia mau lewat tuh.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Del, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Informasi Cefakta kami hadirkan untuk Anda edisi 15 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari Komdigi dan juga Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Dr. Hartono Gunardi menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Demikian informasi Cek Fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan. Jangan sampai percaya dengan informasi hoax. Dan pendengar, kami akan mengupdate informasi lainnya. Pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pendengar, pada pagi hari ini Hana hadirkan satu informasi. Masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik, yaitu 12 unit sepeda motor. Syaratnya pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jadi jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Roll 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Hana menemani Anda di program acara Halo RRI. Tentunya untuk Anda pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai informasi update ke Pro 1 RRI Batam. Ya, mungkin ada kehilangan atau mungkin ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, atau juga hal-hal yang sedang diperbincangkan masyarakat. Anda ingin mendapatkan jawaban dari pihak berwenang, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam. Sampaikan aspirasi Anda melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Pendengar, ini sedang viral ya di media sosial. Ada video yang memperlihatkan seorang pria diamankan dan menjadi sasaran amukan warga di kawasan Legenda Malaka. Dan di media sosial tersebut bernarasikan itu adalah aksi begal. Namun ternyata kepolisian memastikan informasi ini tidak benar ya pendengar. Jadi unit Reskrim Polsek Batam Kota menyatakan peristiwa itu berasal dari transaksi jual beli sepeda motor yang berujung cekcok hingga terjadi penusukan. Nah, Kanit Reskrim Polsek Batam Kota Ibtu Rahmat Susanto menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah aksi pembegalan pendengar. Jadi korban berinisial S yang ada di video tersebut pendengar mengalami luka tusuk bagian dada dan bahu saat berusaha menangkap seseorang yang diduga terkait dengan sepeda motor miliknya yang sebelumnya hilang. Berdasarkan penyelidikan sementara, korban menemukan motor yang dilaporkan hilang itu ditawarkan melalui Facebook. Untuk memastikan keberadaan kendaraan tersebut, korban ini berpura-pura menjadi calon pembeli dan mengatur pertemuan dengan penjual di kawasan Legenda Malaka. Saat bertemu, korban berupaya menyergap terduga pelaku, namun situasi berubah menjadi keributan. Dalam insiden itu, korban ditikam dua kali menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka di bagian dada dan bahu. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara terduga pelaku sempat diamankan warga karena mengira telah terjadi aksi begal. Masa kemudian memukuli pelaku sebelum akhirnya diamankan Polsek Batam Kota pendengar. Jadi Rahmat mengatakan terduga pelaku juga mengalami luka akibat amukan warga dan saat ini masih menjalani perawatan ya. Nah, polisi juga mengungkapkan bahwa terduga pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Hingga kini penyidik masih mendalami peran pelaku serta asal-usul sepeda motor yang menjadi pemicu kejadian tersebut. Nah, ada himbauan juga kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi ya. Penyelidikan terhadap kasus penusukan maupun dugaan terkait sepeda motor tersebut yang di media sosial tersebut beredar masih terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh. Menurut Anda yang mungkin ada di lapangan saat itu, Anda bisa juga menyampaikan ya pandangan Anda seperti apa di program acara Halo RRI saat ini, karena Anda akan menemani setengah jam ke depan juga pendengar. Dan kali ini kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda dari Semi Simorangkir dengan Takkan Henti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan penggunaan alokasi anggaran uang muka senilai 4 triliun rupiah guna memulai tahapan persiapan dan pemesanan paket layanan operasional ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Jadi Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta mengatakan bahwa usulan dana tersebut setara dengan 858,74 juta rial Arab Saudi dengan asumsi kurs 1 rial sebesar 4.666 rupiah pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan yang juga dilansir dari Antara News.

Pendengar baru saja dihiburkan satu lagu dari Roni Parulian ya, Butuh Waktu, yang membawa kita ke menit 53 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan penutup juga untuk Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini, edisi 15 Juli 2026. Setelah ini di Batam siang akan ada Akhir Bintara yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, tetap semangat dalam beraktivitas, dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini tepat hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Anda di temani akhir bintara untuk Batam siang sampai nanti tepat informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang juga yang ada di seputaran Tanjung Batu Tanjung Balai Karimun dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Dengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, kan informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kita hadirkan satu informasi menarik untuk Anda, di mana Kota Batam masih menjadi daerah dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Hingga 2026, tercatat 2096 kasus TB ditemukan di Batam atau sekitar 32,7% dari total 6352 kasus di Provinsi Kepulauan Riau. Nah kondisi inilah pendengar mendorong pemerintah Kota Batam memperkuat upaya penanggulangan hingga tingkat kelurahan melalui pembentukan kelurahan siaga TB, di mana dengan deklarasi kelurahan siaga TB yang digelar di Puskesmas Tanjung Buntung di Kelurahan Tanjung Buntung dan Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong melibatkan kader kesehatan, tim bergerak PKK, tenaga medis serta unsur pemerintah. Nah, disampaikan Ketua Tim Bergerak PKK Kota Batam Erlita Amsyakar, keberhasilan menekan angka TB tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun tenaga kesehatan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memutus rantai penularan TB. Nah, di mana pendengar TB menular melalui udara saat penderita yang belum menjalani pengobatan batuk, bersin, ataupun berbicara. Namun berita jangan dijauhi atau dikucilkan, mereka justru membutuhkan dukungan agar semangat menjalani pengobatan hingga sembuh. Nah biasa, di mana stigma terhadap penderita TB ini masih menjadi tantangan dalam upaya eliminasi penyakit tersebut. Karena itulah kader PPKK, Posyandu, dan Kelurahan Siaga TB diharapkan menjadi ujung tombak edukasi hingga tingkat RT dan juga RW.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, pendengar manis sekali Aditya dengan Bimain mengantarkan kita 44 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, terkait informasi minyak goreng subsidi, minyak kita sempat mengalami kelangkaan di Kota Tanjung Pinang terutama hingga dijual di atas harga enceran tertinggi. Meski demikian, Satgas Pangan Tanjung Pinang mengaku belum menerima laporan terkait dengan penimbunan maupun penjualan di atas head. Nah, disampaikan Ketua Satgas Pangan Tanjung Pinang AKP Wamlik Mabel menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi penimbunan minyak kita di wilayah tersebut, di mana Polres Tanjung Pinang juga bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap stok dan harga bahan pokok yang beredar di pasaran. Nah, hingga kini belum ada pengaduan resmi dari masyarakat terkait penjualan minyak kita di atas head sebesar 15.700 per liter, di mana juga disampaikan kenaikan harga yang untuk mengambil keuntungan lebih besar melainkan akibat terbatasnya pasokan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Nah, di mana juga hal serupa disampaikan pedagang di Pasar Bintan Center juga sempat mendatangkan minyak kita dari Batam agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi. Itu dia pendengar, kenapa kemarin di Tanjung Pinang ada susah ya mendapatkan minyak kita dan juga tidak ada aduan daripada masyarakat setempat terkait tentang harga minyak kita yang dijual sekitar 17.000. Namun ini didatangkan juga dari Kota Batam karena stok di sana tidak ada. Ya, mudah-mudahan kebutuhan pokok terus bisa dicukupi di Batam dan juga Provinsi Kepulauan Riau agar bisa tentunya juga didapatkan bukan saja di Batam namun juga di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dan kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, PERTUNI, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari PERTUNI DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jakarta Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto. Ia menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skipnya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tuan saya, bawa atlet kalahnya parah-parahkan di kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 umatnya. Minimal kita pun bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: diri tak bermuara. Itulah. So ngaji tak anda. So sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas, karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam. Banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab, meskipun demikian terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan

0: Lintas informasi selanjutnya, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad menegaskan komitmen BP Batam dalam mendukung pemenuhan sumber daya manusia melalui penyediaan lahan bagi pembangunan unit sekolah baru SMKN 13 Batam di Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong. Komitmen tersebut disampaikan Amsyakar saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMKN 13 Batam di Jalan Tanjung Buntung, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam di Kecamatan Bengkong. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, Dinas Pendidikan di Kota Batam terus memperkuat implementasi pendidikan inklusi di daerah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. Salah satu upaya dilakukan adalah membekali guru dengan pelatihan dasar agar mampu memberikan layanan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Demikian lintas informasi kali ini. Update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi. Hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ya baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Saatnya kita berbalas pantun di program Rentak Melayu Jam Hebohkan. Halo Rentak Melayu Jam Hebohkan.
1: Halo Rentak Melayu Jam Hebohkan.
0: Jom Hebohkan, apa kabar Tanjung Bakau?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, luar biasa. Cuaca gimana Kak Mila di sana?
1: Panas, Bin.
0: Oh, panas di sana ya?
1: Iya.
0: Oh, oke lah kalau begitu. Silakan pantun apa kita hari ini?
1: Ada dua, Ben. Burung helang hingga di ranting, matanya tajam mencari masuk. Kasih sayang ibu tidak terbanding, meskipun ditukar emas permata.
0: Oke lah tuh, memang betul tak boleh ditukar apapun ya. Yang kedua,
1: sila. Kalau bukan karena tebu, takkan tahu manisnya gula. Kalau bukan karena ibu, takkan ada kita di dunia.
0: Ah, memang betul, jasa ibu tak pernah terlupakan ya.
1: Ya Ben ya, semoga Ben sehat selalu.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
1: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan, Ben gak masuk.
0: Alhamdulillah bisa gabung juga ya.
1: Iya, bisa.
0: Maka, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, tapi aku masak esoknya.
0: Oh, sedap lah, patas lah baunya sampai ke sini ya.
1: Kita pulang, kalau kita bentar kan gak tahu masakan aku gimana.
0: Ambo ya, oke, okay. Pantun dulu gitu ya.
1: Pohon beringin tumbuh di taman. Indah daunnya, lebat berseri.
0: Betul.
1: Aku lagi aku ngarang-ngarang itu bang bang apa bang Bintara jadi panutan teman, berbudi luhur dan rendah hati.
0: Ambil pandai pun ya.
1: Bila kalau gitu minta lagu lah satu aja. Bantu denyutan hati kesukanya Kak Tensor pemuda ini ya Mak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik dari Tanjung Uma. Lanjut di belakang Monik ada siapa gerangan? Silakan. Halo Rentak Melayu.
2: Halo Rentak Melayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar orang Tanjung Pinang?
2: Sehat. Aku masih di Bangdi.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa pantun kita hari ini orang Tanjung Pinang? Cuaca macam mana di sana?
2: Cuacanya nakal banget di Bangdi.
0: Oh nakal banget. Gak mudeng-mudeng maja lagi ya.
2: Oh,
0: oke silakan berpantun kalau begitu.
2: Dari sebuah naik dari segi ke sebuah tunggu sama si Atul kita bergabung untuk berpantun.
0: Nah betul lah tuh, mari bergabung untuk berpantun. Pandai Kak Sekar. Yang kedua mana dia?
2: Bagi kita sebelum sama si Atul kita sebentar rumah si Dara.
0: Iya.
2: Pak, apa ya dari
0: sama
2: si
0: aku
2: berpantun yang dibawakan
0: oleh Bintara. Ada lagi lagu apa tuh?
2: Lagunya Bang Bina

0: kena nanti bawa.
1: Ah, Bang Bin.
0: Ya.
1: Yeah. Tuh, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekar, Kak Syarina ya. Adiknya adik beradik dengan Sekar Wangi. 43351. Halo, Rentang Melayu. Halo.
2: Halo, Bin.
1: Jangan putus ya, atau
2: memang sinyal ini atuk kecak nak marah nak lupa langsung tak apa.
1: Sian ya, takut terputus nanti silalah kalau.
2: Malam ini pun lalu. Malam pula teringga. Mari kita berpantun dulu dalam acara rentak.
1: Dalam acara rentak Melayu.
2: Tonton dalam. Terima kasih, Tin.
1: Ya, terima kasih. Kesian sekali suara tunikah kawin hilang-hilang putus-putus ya. Sinyal kurang bersahabat. Boleh nanti kirim ke WA biar kita baca saja tunikah kawin ya di 463351 kembali. Halo, Rentak Melayu.
0: Halo, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
1: Jom hebohkan. Wak Normi, terima kasih.
0: Jom sehat, Din.
1: Luar biasa, alhamdulillah sehat.
0: Ini pantun ada dua, Din.
1: Latu, silakan.
0: Lagu Ben aja, Ben ya.
1: Ya, terima kasih, Wak Normi.
0: Dari Melaka dari Melaka berdiri. Makan di meja kayu, luari rusam tersekak kayu. Mari kita lestarikan budaya Melayu. Di RI Batam, di Rentak Melayu.
1: Luar biasa ketika ngurus.
0: Dari Melaka bersepatu bagu, daya berlari rusam rebah di saju. Mari kita bersatu padu. Semoga RRI Batam bertambah maju.
1: Amin. Terima kasih doanya buat Wak Normi.
0: Mudah-mudahan tim keluarga seluruh penyiar Radio Batam dan seluruh pendengar mudah-mudahan selalu banyak umur murah rezeki amal ibadah
1: diterima Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Normi di belakang Wak Normi sila 43351 sebelum kita rehat nanti azan zuhur ya. Halo, Rentang Melayu.
3: Halo.
1: Halo, dengan siapa tu?
3: Pak Jadi Teluk Buntal.
1: Dengan siapa?
3: Pak Zaini.
1: Oh, Pak Zaini. Pak Zaini sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Hari ini lancar ya. Boleh berpantun kita Pak Zaini. Biasa dekat dua kita tak baca lagi. Langsung saja kita dengarkan langsung pantun Pak Zaini dari Teluk Buntal. Sila Pak Zaini.
3: Ini dia. Ada dua pantun. Naik buat pergi ke Mekah. Kerja laju, mesinnya hilang. Jangan disebut kalau bersedekah, barang tu habis, pahalanya hilang.
1: Betul, jangan tengok apa kita buat baik ya. Sembunyi-sembunyi saja.
3: Ini ada satu lagi.
1: Satu lagi, sila.
3: Dan yang sama, pergi seberang. Tak ada jantan, saya berenang. Janganlah tamak kepada orang. Kalau tamak, hati tak tenang.
1: Nah, tu.
3: Itu aja lah ya, lagu-lagu pin aja lah.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lagi sila 463351. Rentak Melayu Jai bukan.
4: Rentak Melayu Jom hiburkan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tohat.
4: Apa kabar Din?
1: Kabar luar biasa sehat alhamdulillah.
4: Amin ya Allah.
1: Apa pantun kita hari ini Pak Tohat?
4: Ini pantun lamanya Din.
1: Oh pantun lama, macam mana bunyi dia?
4: Kuat betul bergembar bunyinya.
1: Kecilkan volume radio boleh sikit. Tambah besar ya. Okey sila.
4: Pantun pertama dari Pulau Rupat ke Pekanbaru. Pekan lama jangan dipandang. Kalau dapat kawan yang baru, kawan lama jangan dibuang.
1: Yang kedua
4: ke Pulau Muda hendak menuju Padang. Ke Pulau Muda memukul orang. Kalau kita tak mau dibuang, dari muda kumpulkan uang.
1: Ah, memang betul dari muda kumpulkan uang ya.
4: Iya, betul lah.
1: Mm-mm.
4: Yang ketiga.
1: Yang ketiga sila.
4: Ke pulau singgah minyak kurang. Jangan tidak pergi ke pelambung. Kalau sudah banyak uang, jangan pula menjadi sombong.
1: Ya, memang betul.
4: Yang keempat dan terakhir. Besarnya kota, lebarnya desa. Dengan Ahmad pergi malam nanti. Selanggar kata, terkasar bahasa. Jangan disemat di dalam hati.
1: Okey.
4: Lagunya, Bin, kalau dapat dari Ahmad Jaiz, sewi hati ya, Bin.
1: Okey, terima kasih.
4: Bapak Bintara, sekeluarga, semoga saya walafiat. Panjang umur muda rezeki.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita rehat sejenak untuk mendengarkan kumandang azan suruh untuk daerah Batam dan sekitarnya.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kompang. Alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM RRI Batam. Bakanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih kembali masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam. Kita lanjut lagi, namun bina baca dulu di KTWA ada siapa gerangan ya. Di talian kita di 463351. Ada Yani di seberas. Selamat siang Bang Bin. Selamat siang juga jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Anak Indonesia suka membaca, juga rajin bila menulis. Terima kasih Yani di seberas. Kemudian assalamualaikum, ada Miss Heidi dari Sungai Unggar, Tanjung Batu. Pantun Bin, baca gunung rumah. Hiasan rumah mawar berduri, memakai sendal hendak berjalan. Waci ke rumah yang bijak bestari, ajari hamba membuat sambal belacan. Ewa. Nah, sambal belacan memang sedap tengah hari ya. Oke, terima kasih juga Monik. Ada siapa lagi? Ada Rentak Melujem Haibokan, Syakira. Pantun, buah cipeda bentuknya bujur, sangat disuka oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Terima kasih, ini Syakira di Batam Lestari. Halo, Rentak Melayu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, Jom Hebohkan, apa kabar nih TBK?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Apa kabar sehat?
1: Luar biasa sadunya suara Mak Dinda hari ini, ada pergerangan. Ada bahagia nampaknya. Sadu, suara hari ini tenang hati dengarnya ya.
2: Alhamdulillah, dapat dano, nelfon ke Bang Bud.
1: Gembira hati, sadu tak terkira ya. Jadi orang nak emosi, nak marah dengan suara Mbak Dinda ini langsung tertenang hati ya.
2: Betul.
1: Nak dengar lagu apa nih?
2: Nak dengar lagu Ayah dan Ibu aja.
1: Sedih, teringat Ayah dan Ibu ya. Baik hati bin tawari lagu, nak lagu ya. Ayah dan
2: hati,
1: Ibu. Ayah dan Ibu siapa? Sudirman gitu.
2: Sudirman lah tuh.
1: Tuh, silen, nak kirim salam buat siapa?
2: Salam satu buat semuanya. Nak masuk sedikit boleh, belajar.
1: Boleh, dengan senang hati je.
2: Pergi ke kebun, memetik jamu.
1: Tak memetik rambutan.
2: Rambutan kami kat kebun tak ada yang ada jamu.
1: Sabar ya, kita pakai tunjuk je. Lanjut lagi, ulang-ulang ya.
2: Nah, terpeleset gara-gara sepatu. Mak-mak kalau ngumpul bukannya untuk ngerumpi, tapi untuk bersilaturahmi.
1: Alhamdulillah, lega hati ya, jangan mengerumpi ya.
2: Merumpi berdosa. Silaturahmi itu penting, paling dapat sehat selalu.
1: Betul. Yang kedua.
2: Oke, Bambi dah makan, dah satu aja lah Bambi.
1: Satu jebi belum makan, nanti lah habis warta berita baru makan ya.
2: Oke, selamat menikmati makan.
1: Terima kasih.
2: Sehat selalu Bambi. Salam buat Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mak Dinda di Tanjung Balai Karimun. Hello, Entak Melayu.
3: Hello, Entak Melayu.
1: Kau lemah sangat lah orang meranti ini ya, Nek Peggy. Dah makan ke belum, Nek Peggy?
3: Belum lagi dobel.
1: Oh, puasa. Ini nampak puasa nih, lemas. Nampak nian ya.
3: Enak aja, hari Rabu.
1: Oh, kira puasa Daud tadi, hari puasa hari Rabu. Yalah, Bin buatkan air teh ya.
3: Tanah tuh, Bin. Badan capek, manggil bentara langsung masuk.
1: Alhamdulillah, itulah dia ya, perjuangan dan doa.
3: Iya lah, harus tuh, Bin.
1: Yang penting semangat selalu ya, Nek Peggy.
3: Tetap semangat, apalagi
1: nengah
3: selalu bintara
1: lembut dan lembut dan
3: lemes gitu ya.
1: Jangan dicubit ya. Silakan Nek Peggy.
3: Dibentak aja.
1: Jangan dibentak, sedih hati nanti binai ngelte tiga. Oke, sila berpantun.
3: Turun ke tanah membersihkan bunga.
1: Kenapa bunganya?
3: Langsung diambil masuk dalam
1: pasu.
3: Nah, dalam pasu. Dihias atas meja.
1: Pandai pon.
3: Hari ini bentara lagi bertugas untuk nyebut pantun. Putarkan lagu aku dong.
1: Itu pasti langsung ke dong kemana tuh?
3: Lagunya boleh kan Ben? Masih dapat lagi?
1: Apa lagunya?
3: Dimana kan ku cari ganti?
1: Mana ada dicari-cari ganti? Udah ada yang lama itulah, cukup. Tak payah ganti-ganti lagi ya.
3: Makanya dari itu dinyanyikan dulu dong.
1: Oh gitu ya.
3: Untuk bentar lah macam Ben. Semoga bahagia selalu, kuya selalu Ben.
1: Iya yeah.
3: Makasih bapak. Assalamualaikum bentar lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih PG ya. Kemana nak ku cari ganti ya. Susah lah. Tak ada penggantinya yang baik ya. Halo Lentak Melayu.
4: Dom hebohnya.
1: Nah, kapal lama tak dengar suara, kemana tu?
4: Ini macam review.
1: Lama tak, Pak, kapal tak ada suara, menghilang lama, rindu suara kapal ya. Ini mesti dapat kue hantaran yang lawah kan, ke rumah. Betul tak ni? Sedap tak kue dia?
4: Eh, bukan lagi.
1: Minta teka nak makan.
4: Dia dalamnya macam bukan tepung kot. Dia macam kacang-kacang gitu kan.
1: Nah, tapi Bin tak tega nak makan. Bin biar aja sampai layu dekat situ, dekat PTS tu. Tak tega nak makan. Wah, tau cantik.
4: Ha-ha. Ya, itu kata nak saya yang bungsu ya. Dia cakap, macam-macam aneka buah. Ada jagung, ada cili, dia ada manggis pun ada. Oh tapi, my God.
1: Apa tahu tak, cili dia manis tau. Tak pedas.
4: Memang pun, memang sedap sangat.
1: Okey, nanti beli banyak-banyak lagi, kasih ke order ya.
4: Yang dia buat saya tak tahu apa, bentar lah. Berlatih tu kan?
1: Pandai pun, nanti order banyak-banyak buat-bawa Singapura, Malaysia ya.
4: Okey,
1: jom kita
4: tonton. Saya boleh kan pantun, okey?
1: Haa, boleh.
4: Pinang muda, dibelah dua. Anak burung, mati.
1: Mati kenapa?
4: Mati di rangga. Dari muda sampai ketua. Ajaran baik jangan diubah.
1: Memang betul, tak boleh
4: tak boleh ubah-ubah lagi.
1: Yang kedua,
4: makan rendang sate nasi.
1: Sedap rendang apa, sedap lagi.
4: Apa lagi selalu ke sini kot.
1: Pandai pun ya.
4: Nasi dimasak masih hangat. Jika ingin meraih mimpi,
1: betul.
4: Belajar dengan penuh semangat.
1: Betul.
4: Last.
1: Peri apa dia?
4: Anak kecil bermain batu. Batu besar dilempar masuk.
1: Kemana ni? Kemana mungkin punya? Saya lempar ke balik orang ya. Jauh ke Bali.
4: Belajar tidak mengenai waktu, itu muda boleh lah ya. Juga jangan mengenal umur.
1: Betul, kalau belajar kita kenal
4: jadi kalau
1: umur.
4: Nak belajar tu, kita nak college atau nak atau kuliah. Tak kita tak boleh bawa semua ke dapur ya.
1: Betul.
4: Belajar sampai pilih yang lahat.
1: Pandai.
4: Okey, yang lain marah ni.
1: Okey, tak apa sekali-sekali ya.
4: Saya nak lagu. Kalau kaca menjadi
1: intan.
4: Kalau kaca
1: merdunya
4: menjadi intan. Bin sedang bertugas, selamat bertugas, balik hati-hati. Jangan lupa minum air hangat pasal walaupun panas begitu terik pada hari ini dan semalam ni. Tapi kita harus banyak minum air hangat, air putih agar suara kita berdu selalu.
1: Amin, terima kasih, ditunggu pesanan.
4: Terima kasih
1: Kapal.
4: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapal, lama tak dengan suara Kapal, tahu baru hari ini masuk ya. Yang lain mana juga yang lama tak dengan suara, jom telepon ke sini 463351. Entah Melayu.
5: Jom hebohkan.
1: Jom hebohkan. Waalaikumsalam Bang Andi.
5: Iya,
1: sehat. sehat?
5: Alhamdulillah Ben, panas
1: padat. Memang di Kabatam pun sama Bang ini panas hari ini ya.
5: Iya.
1: Tak apa lah, yang penting sehat senantiasa Bin doakan ya.
5: Amin.
1: Oke, jom pantun pertama sila.
5: Pantun pertama Ben. Titik itu sudah pasti. Hanya Allah yang mengerti.
1: Betul.
5: Terus doakan pada Ilahi. Moga hikmah bakal menanti.
1: Amin.
5: Oke, satu lagi Ben.
1: Satu lagi, sila.
5: Daripada makan timun, lebih baik makan durian. Daripada duduk melamun, lebih baik kita hiburan.
1: Pandai pun, tak boleh duduk melamun bahaya ya, bagus berpandu gitu ya.
5: Lagunya Ben, masih dapat Ben?
1: Lagu agak-agak tak cukup lah Bang ya. Itu aja ya, masa kita tak lama lagi.
5: Oke, ikutan tapak tadi aja Ben.
1: Boleh, terima kasih.
5: Oke, assalamualaikum Ben.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi ya. 463351 lagi, jom sila. Ada siapa? Halo, Rentak Melayu.
6: Halo.
1: Halo, dengan siapa tu?
6: Kim Eboka.
1: Tak ada ayam dia kat belakang ni. Itu dia, khas dia tak boleh ambil tau. Hanya satu orang yang berkokok yang punya ya.
6: Maksud nak hidupkan area radio RRI. Masuk dan angkat ikan gurami. Ternyata dapat ikan nila. Masuk nak hidupkan dari RRI, ternyata ada si Bintar.
1: Pandainya Taharu Bin Wadinya.
6: Hai, si Bintar yang ganteng tu.
1: Lagi yang kedua.
6: Ini kedua. Kalau menangkap ikan nila, dapat ikan cepat, ikan gabus.
1: Sedap tu.
6: Pada pemerintah sudah bangunkan gedung SMA untuk masyarakat di Selat Nenek semua, supaya pemerintah dan warga Selat Nenek semakin hangat dan semakin turun. Jadi warga Selat Nenek takkan dia bangunkan gedung SMA Cibidin. Cik Bentara, biar dia tak jauh-jauh pergi sekolah lagi. Tanya pasal SMP aja sana.
1: Jam tu.
6: Iya. Ada perlu dipromo di RRI tu hari tu. Ada dengar? Mudah-mudahan pemerintah kita bangun SMA untuk warga Selat Nenek. Amin.
1: Amin. Terima kasih.
6: Pantu penutup. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang cuci muka. Kalaupun jauh kita batal memandang lebah warga Selat Nenek, kita bisa berjumpa muka.
1: Pandai bu. Terima kasih.
6: Terima kasih Cibintara Malaysia selalu. Dan ku RRI. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayam berkokok eh. Bahaya nanti kena potong. Tak boleh kuat-kuat eh. Hello Rentak Melayu.
7: Ya, Rentak Melayu Bin, apa khabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten sehat ya?
7: Ini waktu makan nih di Pasar Gelang Serai juga.
1: Amboi rindu lama tak pernah di sana lagi ya.
7: Kita berpantau tidak ya, pasal saya punya bateri dah weak lah.
1: Siap. Nanti mati pula. Okey, sila. Okay.
7: DJ Aryan dan Bintara, penyiar yang berkhidmat, melayan para pendengar dengan penuh ilmu kesabaran. Tuhai di kau DJ Aryan Bintara, kesabaranmu melayan berbagai watak kerana para pendengar menjadi satu ilmuan kesabaran pelajaran buat kami.
1: Amin.
7: Okey, lagi satu
1: satu lagi boleh, dua pun boleh kapten. Lama tak dengar.
7: Boleh
1: dengan senang.
7: Wanita berketurunan marga Bugis, itulah dia Noraini. Kebaikan Noraini dengan Kapten Sam tetap akan mendatangkan rezeki ikhlas dari kiriman Kapten Sam. Okeylah, saya boleh.
1: Boleh satu lagi.
7: Hujan sedang turun di Pasar Gelang Serai. Ini dipanggilkan hujan panas bertemankan sang surya. Walaupun hujan panas bertemankan sang surya tetap datang dari turun dari langit dengan berkat rahmat ilah, ya.
1: Yeah.
7: Ben, kalau lagu masih boleh dapat atau dah tak dapat ni?
1: Lagu tak cukup masa. Tapi kata ikut saja ya.
7: Ah, bolehlah. Okay. Itu saja, Ben. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Sam dari Singapura. Okey, kita Ben terima agak banyak ya. Pasal lagu mungkin tak cukup lagi masa kita dan habis. 6351. Hello, Rantak Melayu.
8: Hello, Rantak Melayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Lina.
8: Ya.
1: Sehat.
8: Alhamdulillah.
1: Bahagia nampak hari ini. Apa tu cerita?
8: Bahagia sekali dapat masuk dengan Ben.
1: Oh, pandai pun kira dapat hadiah apa tadi. Masih apa dekat punya lain sekarang? Rambutan masih ada?
8: Tak ada rambutan lah.
1: Oh, tak ada lah. Jadi nak panen apa tu? Kelapa.
8: Kelapa, padi.
1: Oh, padi kelapa ya. Iyalah, sila kita berpantun dengan pantun Mak Lina.
8: Okey. Bunga mawar gugurnya layu. Buah semangka sebuah sukun.
1: Ewa.
8: Kalau dengar tak melayu, jangan lupa masuk berpantun.
1: Ah, betul lah tu, mesti kena masuk pantun.
8: Ah, ni satu untuk buat Pak Ahmad ya. Pak Ahmad sini ada suka dengar bio.
1: Iyalah tu.
8: Buah tomat batangnya layu. Membelah sukun di atas meja. Kalau Pak Mat dengar rentak Melayu, silalah berpantun serangkap dua.
1: Oh, pantun serangkap dua.
8: Kalau dengar rentak Melayu kan? Hari berpantun.
1: Yelah tu.
8: Terima kasih, Be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Lina. Ada siapa lagi? Jom sila. 463351. Hello, rentak Melayu Johor bukan. Terputus. Kena cuba lagi ya. Jangan sedih dan jangan bimbang. Kena sabar. Hello. Hello, Rentak Melayu Johor bukan. Siapa lagi kena gantung ni ya? Jangan gantung telefon, tak boleh masuk nanti eh. Hello, Rentak Melayu.
9: Rentak Melayu Johor hebohkan.
1: Jom hebohkan dengan siapa di mana?
9: Mama okey bang Ben.
1: Mama okey sehat.
9: Alhamdulillah bang.
1: Dah makan tengah hari mau okey.
9: Alhamdulillah.
1: Oh, masa apa hari ini?
9: Malu nak sebut.
1: Oh, jangan malu, nanti Ben datang sana tau.
9: Boleh.
1: Nampak makan boleh mau okey.
9: Boleh, siap bang.
1: Oh, nanti Bin dekat makan rumah Mak Oki ya, makan tengah hari.
9: Boleh bang.
1: Masya Allah, terima kasih. Pantun kita apa Mak Oki?
9: Pantunnya gini bang.
1: Sila.
9: Pergi ke hutan mencari rebung.
1: Betul, sedap rebung.
9: Rebung ditebang beralaskan kayu. Mari sahabat kita bergabung di program 1 Rentak Melayu.
1: Bolehlah tu.
9: Terima kasih Bang Ben.
1: Sama-sama. Terima kasih Mak Oki.
9: Kembali.
1: Okey, satu penelpon. Sila terakhir Ben terima ya sebelum kita hadirkan lagu terakhir. Hello, Rentak Melayu.
10: Jom Rentak Melayu. Jom dihebohkan.
1: Jom dihebohkan apa aja. Beruntung hari ini. Pak Bajar gimana, sehat kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau Mak Bajar jangan ditanya lagi ya. Mak Bajar jangan ditanya, selalu ceria. Kalau Mak Bajar ketawa tuh sehatlah tuh. Bunga macam mana, masih bermekaran?
10: Apa?
1: Bunga dekat kepala masih mekar?
10: Mekar.
1: Tetap memang passionnya Mak Bajar ini luar biasa tau.
10: Jangan ditinggal.
1: Pandai pun. Nanti jumpa lagi Mak Bajar ya.
10: Oke.
1: Sila berbantu.
10: Oke, boleh.
1: Oke, sila.
10: Pantun main-main aja Rano, Be.
1: Apa bunyi? Tak boleh main-main, nanti kena marah. Sila.
10: Dari jauh kapalku datang.
1: Mbak Pajar lah tuh.
10: Tarik bendera setengah tiang. Dari jauh ayah Pajar datang. Perutku lapar biar menjadi kenyang.
1: Iyalah tuh, ayang beb datang jadi kenyang. Dah tak boleh cakap apa-apa, beb.
10: Lagu kan tak dapat lagi.
1: Lagu tak dapat.
10: Ikut beb aja lah yang nyanyi.
1: Terima kasih, Mak Fajar, ya.
10: Sama-sama.
1: Yeah.
10: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dah meramaikan program Rentak Melayu. Bin ucapkan terima kasih, ya. Dah berpartisipasi via telepon. Ada Kak Mila, Monik, ada Kak Sekarwangi, Atuk Nikah, Wanormi. Ada Pak Zaini, Pak Toha. Terima kasih juga untuk Mak Dinda, Nek Peggy, Kak Foh, Andi, M. Berkokok, Kapten Syam, Malina, Mak Oki, dan juga Mak Fajar serta di line WA kita, ya. Dan Bin juga mohon maaf sekali lagi. Semua lagu tak boleh naik pasal masih kita terbatas, ya. Jadi jangan khawatir. InsyaAllah Rentak Melayu akan memani anda setiap hari. Ini dia lagu terakhir kita. Kita dengarkan Ayah dan juga Ibu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.

0: melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP KK Kota Batam, Edawati Firmansyah, mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
1: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian harta benda, bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
0: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
2: Saya berharap ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada peraga bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada peraga dan pemerintah kebakaran tetap bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
0: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
3: Badan Pengusaha dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CSR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
4: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya.
5: Wali Kota sekaligus ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
4: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat itu. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
6: Bundaran lainnya apa? Sudah ada tawaran dari CSR online?
4: Belum.
5: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan Lembaga Adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp, dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex-officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
7: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat. Supaya kita belum sampai ke sana, tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Akses pendidikan vokasi di Kota Batam kembali diperluas dengan dimulainya pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri 13 Batam di Kecamatan Bengkong. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Renita Suharjana.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memulai pembangunan unit sekolah baru atau UN.

0: di SMK Negeri 13 Batam sebagai upaya memperluas akses pendidikan vokasi di Kota Batam. Sekolah yang dibangun di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di masa mendatang. Menurut Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, pendidikan merupakan faktor utama yang mampu mendorong perubahan kualitas hidup masyarakat dan menjadi fondasi kemajuan daerah.
1: Saya mengatakan ini penting karena dalam pikiran saya, untuk sukses hidup di dunia ini, jawabannya pendidikan. Pendidikan itu merupakan jalan yang paling cepat untuk melakukan transformasi dari kelas tertentu menjadi kelas yang lebih baik. Pendidikan inilah alat yang paling efektif. Maka sekarang kita masuk juga di dalamnya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
0: Wali Kota menambahkan pembangunan sektor pendidikan juga didukung berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti penyediaan seragam sekolah gratis dan beasiswa. Melalui pembangunan SMK Negeri 13, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses pendidikan vokasi yang berkualitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
2: Berita selanjutnya mendengar, pemerintah Kota Batam bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyiapkan pembentukan pos bantuan hukum, pos bakum di seluruh kelurahan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Program tersebut akan diwujudkan melalui nota kesepahaman antara kedua pihak dan diharapkan mampu menghadirkan layanan konsultasi serta pendampingan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain pembentukan pos bakum, kerjasama juga mencakup penguatan perlindungan kekayaan intelektual, penyusunan produk hukum daerah yang lebih adaptif, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Pemerintah Kota Batam menilai implementasi program menjadi faktor utama agar kerjasama tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan juga inovasi di daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menyatakan kesiapan memperkuat sinergi dengan pemerintah kota dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat hingga tingkat kelurahan melalui kolaborasi ini. Kedua pihak berharap masyarakat semakin mudah memperoleh pendampingan hukum, sementara perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan kualitas regulasi daerah juga dapat terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didorong untuk mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah, khususnya dalam bidang kemaritiman dan perikanan, untuk menjadikan Kepri sebagai pusat pendidikan di kedua sektor. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
3: Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Kepulauan Riau, mengingat posisi geografis daerah yang dikelilingi lautan dan memiliki potensi besar di sektor kemaritiman dan perikanan. Menurutnya, Kepri harus menjadi pusat pendidikan unggulan di bidang kemaritiman dan perikanan, dengan kurikulum yang relevan dan menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di industri maritim dan perikanan global. Sebagai daerah dengan wilayah laut yang luas, Iman Sutiawan menyarankan agar pendidikan di Kepri lebih banyak fokus pada keahlian-keahlian kemaritiman. Hal ini tidak hanya mendukung sektor industri utama daerah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian provinsi.
4: Kedepannya Provinsi Kepulauan Riau harus mulai mengedepankan pendidikan kompetensi sesuai dengan karakteristik daerah Kepulauan Riau yang sesuai kebutuhan industri saat ini. Provinsi Kepulauan Riau harus menonjol pada pendidikan ilmu kemaritiman dan perikanan, karena 96% Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kita akan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat pendidikan kemaritiman dan perikanan.
3: Iman menyampaikan Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan kemaritiman di Indonesia, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil di sektor ini. Dengan pengembangan pendidikan yang fokus pada kemaritiman dan perikanan, Kepri tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi provinsi dalam sektor-sektor vital tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksikan mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
5: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300 ribu merupakan lulusan SMK sedangkan 200 ribu lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
6: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
5: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
7: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
5: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fegi Panmusaki melaporkan.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Toyota mengusulkan penerapan standarisasi komponen kendaraan di industri untuk otomotif Jepang sebagai langkah meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat daya saing di tengah pesatnya perkembangan produksi mobil listrik asal China. Gagasan tersebut muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap produsen otomotif Jepang di pasar global maupun di pasar domestik China yang kini semakin didominasi kendaraan listrik buatan lokal. Melalui konsep tersebut, Toyota mendorong penggunaan spesifikasi yang sama untuk berbagai komponen dasar seperti kabel listrik, baja, dan material plastik yang selama ini produksi dalam banyak variasi. Penyederhanaan komponen diyakini dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memungkinkan perusahaan mengalokasikan investasi yang lebih besar untuk pengembangan teknologi kendaraan, termasuk baterai, perangkat lunak, dan sistem bantuan pengemudi. Langkah itu dinilai menjadi salah satu strategis untuk menjaga daya saing industri otomotif Jepang di tengah percepatan transisi menuju kendaraan listrik. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara pabrik dan juga pemasok, standarisasi komponen diharapkan mampu mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi manufaktur, serta memperkuat posisi produsen Jepang dalam persaingan industri otomotif global. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
0: Berita olahraga hari ini kita mulai dari tinju. Petinju Meksiko Saul Canelo Alvarez kembali menegaskan tidak tertarik menghadapi David Benavides, meski duel tersebut terus menjadi salah satu pertarungan yang paling dinantikan penggemar tinju dunia. Canelo menyatakan keputusannya bukan didasari rasa takut, melainkan karena menilai Benavides belum memberikan alasan yang cukup untuk mendapatkan kesempatan bertarung dengannya. Menurut Canelo, sepanjang karirnya ia telah menghadapi banyak lawan terbaik dan tidak merasa wajib memenuhi tuntutan publik maupun media untuk memilih lawan tertentu. Ia menegaskan akan tetap menentukan sendiri arah karirnya, termasuk siapa yang layak menjadi lawan berikutnya. Sikap tersebut sekaligus memupus harapan sebagian penggemar yang menginginkan duel sesama petinju elit kelas menengah super itu segera terwujud. Di sisi lain, David Benavides masih terus menyuarakan keinginannya untuk menghadapi Canelo demi membuktikan diri sebagai petinju terbaik di divisinya. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda negosiasi menuju pertarungan tersebut. Dengan pernyataan terbaru Canelo, peluang duel yang telah lama dinantikan itu kembali menjadi tanda tanya bagi pecinta tinju dunia. Kita beralih ke bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Mozaki Ubaidillah mengaku antusias menjalani debutnya di ajang Japan Open 2026 yang merupakan turnamen WWF World Tour Support 750. Kesempatan tampil di level bergengsi ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir pemain muda yang tengah naik daun tersebut. Zaki mengatakan dirinya bersyukur mendapatkan kepercayaan dari PBSI untuk tampil di Tokyo. Ia bertekad memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin mungkin dengan memberikan penampilan terbaik di setiap pertandingan. Meski menyadari persaingan di level support 750 sangat ketat, Zaki mengaku tidak ingin terbebani dan memilih fokus menikmati setiap pertandingan sambil menimba pengalaman menghadapi pemain-pemain papan atas dunia. Japan Open 2026 menjadi ujian penting bagi perkembangan Zaki setelah tampil menjanjikan di sejumlah turnamen internasional. Penampilan di Jepang diharapkan dapat menambah jam terbang sekaligus meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi turnamen-turnamen besar berikutnya. PBSI pun berharap pengalaman tersebut menjadi bekal berharga bagi regenerasi tunggal putra Indonesia di level dunia. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana. Salam olahraga.
2: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemko Batam tingkatkan kesiapsiagaan warga lewat pelatihan keluarga tangkap kebakaran. SMK Negeri 13 Batam dimulai perluasan akses pendidikan vokasi. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ya baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang kembali masih di teman Ayar Bintara. Kita bersama di program Digoda Digoda Nandut Mantul. Mantap betul. Ya seperti biasa di line telepon di 463351.
1: Halo Digoda.
2: Halo Digoda, digoyang dangdut mantul. Mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Apa kabar nih Putra Rangsang?
2: Alhamdulillah kayaknya tadi Ben berapa hari terus gak bisa masuk Ben. Tapi ini rezeki Ben ya.
1: Oke siap, silahkan.
2: Minta lagu dulu Ben.
1: Apa tuh?
2: Kita yang pertama nih, mudah-mudahan dapat lah ya. Dari Imam Asharifin, Tanpa Kamu ya.
1: Tanpa Kamu ya, oke. Silahkan, titip salam buat siapa tuh?
2: Oke, pertama buat Bintara, selamat bertugas. Dipanjangkan umur murah rezekinya.
1: Amin.
2: Dilancar segala urusannya ya. Ada jangan lupa juga buat Monik, Kapten Sam ya, pemuda India ya. Mudah-mudahan saya selalu kapten bersama Monik dan anak-anak Monik juga ya. Juga buat Siti Jamila, buat Kak Jamila. Juga buat Pak Mor, Kak Mila. Juga buat Wak Normi. Mas Lida, Mas Lida ya. Juga buat apa ni, Pak Haji Gemoy, Pak Tohat, juga buat Datuk Engke, juga buat Kak Nirmala, Ki Asnah juga, buat Mak Rempong, Nenek Aswa, Nenek Syakira, Nenek Peggy, Nenek Kembar, Nenek Karim, juga buat Banggala, dan tak lupa juga buat para pendengar di mana saja berada dengan ucapan. Mudah-mudahan sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Rangsang.
1: Halo Digoda.
3: Halo Digoda, digoyang lambut bersama Ayar Bintara.
1: Terima kasih Moni.
3: Iya. Oke, minta lagu langsung aja di Kak India ya.
1: Oke, salam buat siapa tuh?
3: Oke, salamnya pertama buatnya Bintara yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Oke, salam-salamnya buatnya Kak Bintara dan Kak India, sebut sama Mak Siti ya. Oke, salamnya buatnya Mama Lina. Tadi barusan ada Putra Ramisang, kayak selalu Putra.
1: Iya.
3: Yeah. Ada Kaknya, Mama Lina, Mama Leni, Mama Boy, Nenek Karim. Kak Pa gitu, selalu Kak Pa, gabung dong. Ada nih Bintara, Mama Boy, Kak Raha, Kak Sekarang Yaniku, Nur Birkis, Nenek Kembar, Mak Dia, Pak Nur, Tunggu Bunda ya, Pak Haji Gemoy, Udang Galak kita, Koko Ayam kita, Mama Aldi, Atau Nikah bersama istri ya,
1: okay.
3: Pak Mawati, ada juga Rara, Betty, terus Nama Pajar tadi, Uni Desiku, oke okay, kalau gitu besok lagi. Terima kasih Bin.
1: Oke okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Digoda.
2: Digoda, digoyang mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Makasih Wak Normi.
2: Mudah-mudahan Ben sehat semuanya.
1: Amin.
2: Lagu Ben aja lah Ben. Gak okay. Lagu Ben, nak lagu siapa, yang penting dapat minta ya.
1: Oke okay, Wak Normi. Salam siapa tuh.
2: Lagu untuk Bintara keluarga, seluruh penyiar Radio Batam. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah. Untuk Lula, Pak Mor sampai petang nih dah balik dah. Untuk Pak Mor, untuk masyarakat di Tembakau sampai Teluk Sama, Mama Malam Yana, Ibu Ti, Putra Rangsang, Anak Nego, Beti Latia, Anak Tegi, Raha, Roni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini keluarga, Arman, Mariati, Bukulimen, Janila, PNC, Juliana, Pak Alam di Pulau Farid, Pak Cik, Pak Fauzi bersama Mama Iman, Mama Aziz, Bek Kembar, Ranti Pisa, Ania, Prabu Wantit, Ujin Mutun, Buk Lepa, Bang Kaiman, Bek Berkit, satu lagi nak lupa, Mak Pajar,
1: okay.
2: Mak Pajar, Andi, Andi Lau di Manda.
1: Oke.
2: Satu untuk semua Ben ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
1: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi ya. Lanjut di belakang Wak Normi. Halo Digoda.
4: Goyang banget.
1: Mantul.
4: Mantap betul ya.
1: Terima kasih kapan.
4: Kalau boleh play lagu Rindu Berat dari siapa?
1: Dari siapa? Dari ya. Seseorang lah tuh ya. Ya, rindu dengan siapa?
3: Rindu berat. Dari kabel yang Malik, tapi yang jenis remix, bukan?
1: Nanti kita coba cek dulu ya, kalau tak ada bolehlah yang lain ya.
3: Oke.
1: Salam buat siapa tuh?
3: Salamnya pertama dan utama buat Bukti Bintara.
1: Terima kasih.
3: Selamat bertugas. Tadi tu juga ada Moni. Ada yang tadi yang baru turun. Kasih aku sentak lagi. Tak lupa buat Nek Kembar. Moga cepat sembuh. Kata ada sakit kan? Ada Pak Polji berserta orang rumahnya. Tadi ada Putera Sang Giga, ada Mak Lina, ada Mak Lini, ada Nek Syak Sakira, Sakira. Semualah yang mendengarkan petang ni.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pah ya. Oke, kita beralih dulu dekat. Kita nak baca dekat WA dulu, sabar ya. Assalamualaikum, selamat siang Digoda. Bang Saiman hadir dari Tanjung Batu Kundur. Menitip salam buat Mak Azi, Mak Pajar, Monik, Mak Rempong, Mas Prabu, Mustafa, Pak Sulimin, Bang Sali, Bang Nurais, Bang Thank You, Gapar, Bang Haji Gemoy, Bang Udin, untuk semuanya saja ya. Makasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum Digoda, Digoda Nurut Mantul, mantap betul. Dengan Bang Roisa, Bang Roisa ini ya. Oke, silakan ya. Oni Aswa yang mau kirim-kirim salam melalui WA, nama dulu baru alamat biar gampang bacanya ya. Dari Oni Aswa, salam buat Roy, Aroni, Abednego, Mustafa, Putra Rangsang, Pak Sulimin, Prabu, Pak Zaini, Malini, Ma Azi, Pak Ita, Mak Kembar, Jasmine, Syamira, Monik. Pokoknya semua disenggol tanpa terkecuali dari Oni Aswa. Terima kasih. Selamat tengah hari. Ada Kak Mas Lidar, nitip salam buat Mbah Haji, Nek Kembar, Nek Karim, Azi, Miman, Monik, Bang Udin Undagala, ada Norma, Rama, dan salam satu untuk semuanya saja. Makasih Kak Mas Lidar. Baik, kita kembali lagi sesaat, kita dengarkan dulu Cek Fakta berikut ini.
5: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Cek Fakta untuk siang hari ini. Peredaran ganti media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Fakta dilansir dari bps.co.id. Jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa, sementara jumlah penduduk Indonesia berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Nah, sebagai informasi dilansir dari bkn.co.id, BKN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Jadi yang percaya dulu sebelum Anda mendengarkan Cek Fakta di Pro 1 RRI Batam.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Yang suara hati.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kita lanjut lagi. Halo Digoda.
3: Halo Digoda, goyang banget, mantul, mantap betul.
2: Mantul, mantap betul. Apa kabar nih Kak Mila?
3: Sehat, Din sehat.
2: Luar biasa, alhamdulillah sehat. Kak Mila, silakan.
3: Salam pertama buat Bintara keluarga, semoga sehat selalu.
2: Amin. Panjang umur,
3: murah rezeki. Buat Wak Larmi, Prabu Bangkit, Buk Lekta, Pusulimin, Tuk Enki, Nek Peggy, Monik, Udin Buton, Larma, Mayar Danggala, Andi, Putri Cantik, Mama Dewi, Nur Baikis, Mustafa, Roni, Emira, Mak Fajar, Nek Kembar, semoga sehat selalu Nek. Pak Haji Gemang, Putra Ransan, dan satu untuk semua.
2: Oke.
3: Sehat-sehat selalu ya, Ben. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamila dari Truk Bakau 463351. Halo Digoda.
4: Digoda.
2: Digoyang dangdut.
4: Dangdut mantap betul.
2: Terima kasih.
4: Semoga ada Bang Anu, Bang Bintara.
2: Apa tuh Bang Haji?
4: Lagu Bin ya?
2: Lagu Buaya.
4: Lagu Buaya Bin nyanyi. Itu nyanyi apa-apa Bin, Bin pokok Bin nyanyi.
2: Ambon.
4: Itu Bin ya. Salam tadi ya, wa apa ini?
2: Tadi.
4: Wak Noni ini.
2: Wak Normi.
4: Ini tadi siapa?
2: Tadi ada Kali Kamila.
4: Kamila di Kebatol. Salam selalu Kamila ya. Wak Noni juga. Mamadina, Mamadini, Gala. Yang masuk tadi semua, Monik gue ya. Adik Roma. Siapa lagi anu ni apa tu Mas Ridar ya, tempat Karin Selalu tu Mbak Dinda, Amri Palu Pak Ngabunda.
2: Okey.
4: Iman juga dah selalu. Satu untuk semua lah ya, untuk Ibu Norma ya.
2: Okey.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. 463351 kembali. Halo Digoda.
5: Digoda, digoyang dangdut.
2: Mantap. Terima kasih Mbak Pajar.
5: Makan deh, makan.
2: Lanjut makan. Silakan.
5: Pentiah dulu. Apa kabar, Den?
2: Luar biasa, alhamdulillah. Oke, keselak ya. Apa tuh?
5: Alhamdulillah. Lagu siapa yang punya? Lagi Roma Irama ya. Nah, salam-salam lah. Buat Kak Milah tadi, terima kasih senggolannya. Wah, Bang Haji gemoy, Kak Nyenggol Mak Pajar deh.
2: Terus.
5: Jauh di senggol. Nah, buat Bang Iman, buat Mama Leni, Mama Mia, Mama Dewi, Mama Topi, Mak Dio, buat Mama Lina, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Jaswa, Nek Sakira, buat Kak Ania, Kak Juliana, Kak Jamila Penyalai, Kak Jamila Tanjung Gadai, Kak Jamila Buntung, buat Sekarwangi, buat siapa tuh? Rina. Apa? Yang itu siapa lah? Sekarwangi. Buat Jarina Cucu. Buat Bulipah, buat Kak Pah yang tersayang. Buat Udin Buton. Buat Andi. Buat Prabu Bangkit Bangun. Buat Pak Mo, sayang berkoko.
2: Okay.
5: Bang Saiman, Bang Putra, buat Putra Rantang, buat Roni, buat semua-semua lah Ben.
2: Okay, Mbak Pajar, terima kasih.
5: Sama-sama, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Pajar dari Sawang. Di belakang Mbak Pajar, halo Digoda.
5: Goyang dangdut, mantap betul.
2: Mantul, mantap betul. Makasih Kak Sekarwangi.
5: Yoi.
2: Silakan. Lagu apa tuh?
5: Punya kalau dapat gaji 150. Gaji 50.
2: Apa?
5: Gaji 50.
2: Selain itu semalam udah naik. Dinaikin gajinya enggak 150 lagi, udah 250-300.
5: Oh iya, 200.
2: Masa 150 terus, gaji 50 naik lagi.
5: Iya, naik Bang Bi. Salam ya Bang Bi.
2: Salam buat siapa tuh?
5: Betul-betul Bang Haji selalu tadi di Mas Fajar ya. Makasih Mas Fajar senggolannya. Buatnya Monik, buatnya Pak Mas Tura, Pak Mas Lidar, buatnya Bang Iman, buatnya Norma, buatnya Bang Aji, Kak Aji, buatnya Puspa Mania, buatnya Mbak Ayam Bekoko, buatnya Bang Andi, buatnya Bang Roni, buatnya Kak Raha, Kak Isha, Mama Boy, Mak Sofi, Mak Dewi, buatnya siapa lagi ya, buatnya Eka di Jambi, buatnya Mas Lidat, pokoknya semua lah Bang Ben.
2: Terima kasih
5: juga siapa sama semuanya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang. Halo Digoda.
5: Mantap betul.
2: Luar biasa.
5: Boleh buka lagunya Bang Didi.
2: Apa tuh lagunya?
5: Yang sedang-sedang saja jadi Iwan.
2: Salam buat siapa tuh?
5: Salam pertama untuk Bang Didi Bintara, berhasil selalu merasakinya, amin, dan seluruh kru RRI, amin. Yang buat Kapten Sam Kumar di Singapura, Kak Siti di Beduk, buatnya Moni, buatnya yang lucu di Bintan, Nenek Jasmine, dan tadi Sekarwangi, tak lupa buatnya Sekiu-Kiu, Nidisi Udin Buton, tadi buatnya siapa? Mama Borsenteri siapa?
2: Udah
5: yang
2: banyak,
5: di rangsang-rangsang di Sabtu Sama.
2: Ada Mak Pajar.
6: Mak Pajar, ya tuh.
2: Ada Kamila, ada semuanya lah pokoknya.
6: Kamila dan semuanya, coba si Rinal ini, Norbekis, Ana dan Ani Roma, patuh untuk semua Bang Bini Bitara, tak berhasil, amin. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang berkokoh. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
7: Dania.
2: Dania sehat. Sehat kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Oke, silakan titip salam buat siapa tuh?
7: Lagunya anak Ben aja yang nyanyi nanti ya.
2: Insyaallah.
7: Salam untuk anak Ben sekeluarga.
2: Terima kasih.
7: Juga salam untuk anak Yuni yang ada di rumah nih. Jati. Juga salam-salam ikut salam Mama Fajar tadi ya semuanya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita dengarkan dulu requestan untuk Anda semuanya ya di Godang.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Namun kita bacakan dulu satu WA dari Ciasna di Mailchimp ya. Salamnya untuk Moni, ke Mas Lidar, ke apa, Lukas Suran, Kapten Sam, Bang Udin, Pak C. Mustafa, Mas Prabu Bangkit, dan semua dengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih sekali lagi, dan juga mohon maaf jika lagu diminta semuanya tidak bisa ditunaikan karena waktu terbatas. Jangan khawatir, habis ini teman rekan saya Aril di Batam Sore. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kembali di 1,1 Batam, Iwan Fals bersama Geisha dengan Tak Seimbang mengantarkan kita 9 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah diinformasikan oleh rekan saya Ayar Bintara tadi, kita akan berada di program Indonesia Cerdas. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narsum kita yang luar biasa dengan tema Kampus Mencetak Agen Pendidikan Perubahan Bangsa. Sudah hadir di studio beliau-beliau yang saat ini sudah siap-siap akan memberikan informasi dan juga hal yang terbaik, yaitu ada Bapak Oki Kurnia Espar, MM, PhD, beliau adalah dosen prodi kewirausahaan, Institut Teknologi dan juga Bisnis Indo Baru Nasional. Selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Salam olahraga. Oke, siap. Oke. Kemudian ada beliau juga yang akan bergabung bersama kita nanti di kesempatan sore hari ini di program kita juga di Pro 1 RRI Batam. Di 105,1 RRI Batam, kita cek dulu ya. Saya takut ini ada kesalahan di di title ya. Ada beliau Bapak David Trinaldo Simatupang, ST Par dan juga MPar, kemudian PhD. Beliau adalah dosen prodi kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Indo Baru Nasional. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Oke, siap. Jadi sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai program yang mungkin sudah banyak diketahui oleh para pendengar kita tentang kampus mencetak agen pendidikan perubahan bangsa. Dan untuk yang pertama kita akan coba mengenalkan atau bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan agen pendidikan ini dan mengapa peran ini sangat penting pada saat ini. Monggo, silakan.
1: Ya, selamat sore, Pak. Oke, pertama-tama memang kita masuk di era sekarang, era 2026 ya. Lebih banyak Gen Z gitu ya, Gen Z dan milenial. Gen Z hampir menguasai sekitar 60-70% gitu ya. Dan berbicara tentang agen pendidikan tadi, ya memang semuanya memang di semua sektor gitu ya, dikuasai oleh Gen Z dan juga milenial gitu. Jadi semuanya gitu ya, semua memang apalagi sekarang Gen Z lebih mendominasi. Okay. Jadi memang kalau berbicara tentang pendidikan, ya kita secara marketing dan lain-lain harus mengikuti tren yang lagi booming, terutama tren yang lagi sekarang diminati oleh Gen Z gitu ya, salah satunya melalui promosi dan lain-lainnya gitu ya. Dan memang juga di era sekarang ya, tentang marketing 6.0 itu memang lebih mengutamakan experience gitu ya, experience. Jadi dalam hal ini kampus sebagai wadah ya, sebagai wadah pendidikan. Dan juga di kampus itu banyak sekali ya, maksudnya selain dosen ada juga mahasiswa. Jadi kampus menjadi ekosistem dari sebuah pendidikan gitu. Di situ juga diajarkan tentang bagaimana pembelajaran, edukasi, bagaimana cara selain diajari pembelajaran, di situ juga banyak ada juga praktek gitu ya, praktek. Jadi di era sekarang Gen Z ini lebih menyukai praktek dibanding teori gitu ya. Jadi prakteknya lebih 60-70% baru teorinya gitu ya. Dan memang sekarang Gen Z ini mendominasi semua gitu ya. Jadi ya mau gak mau kita sebagai dosen, sebenarnya kalau di era sekarang dosennya itu variasi ya, variasi antara baby boomers, milenial sama Gen Z pun udah banyak gitu ya. Jadi memang didominasi oleh gen milenial gitu ya. Yang gen milenial sebenarnya 50-50, masih bisa lah mengikuti Gen Z gitu ya, dalam hal pembelajaran dan lain-lainnya gitu ya.
0: Karena memang semuanya sudah lari ke sana ya.
1: Iya, benar. Ya.
0: Yeah. Jadi kalau dosennya agak-agak tidak Gen Z ya,
1: tinggalan.
0: Okay. Jadi memang harus terus ya, ya.
1: Harus mengikuti lah seperti itu.
0: Nilai-nilai apa saja yang harus mulai ditanamkan kepada mahasiswa ini, Pak Oki?
1: Nilai-nilai sebenarnya banyak ya, Pak. Sekarang itu memang terutama Gen Z ya, yang lebih banyak hilang itu nilai-nilai kecerdasan intelektual, dari nilai kejujuran gitu ya. Jadi memang kita sebagai dosen harus mengajarkan satu paket, nggak harus edukasinya. Jadi kita contohkan bagaimana karakternya, suri toladannya kita ajarkan gitu. Karena bangsa ini kan memang banyak orang pintar, tapi banyak orang yang berkarakter terutama jujur ya, agak susah gitu Pak, agak sulit ditemukan gitu, ya. Jadi kita sebagai dosen gitu ya harus membuat seperti itu satu paket gitu ya. Oke, betul. Antara edukasinya dan juga dan menanamkan suri teladan terutama teladan. Karakternya
2: gitu. Kadang-kadang Gen Z ini kan dilihat dia ngomong aja gitu.
1: Iya, harus ada contoh nyata gitu Pak ya. Iya.
2: Karena saya juga termasuk yang di bawah Gen Z sini. Ya, jadi ketemu sama mereka-mereka yang Gen Z ya seperti itu. Ya. Kalau mereka istilahnya bisa ngobrol cer, ya biasa gitu. Memang agak sedikit apa ya, rasa empatinya itu kurang sekian ya,
1: kurang.
2: Sekian nah, gitu. Beda sama gigi yang 80-an gitu. Iya, bukan. Iya ya. Oke, kalau ke Pak David ini mungkin ada pandangan tentang bagaimana nilai apa yang harus mulai ditanamkan ke mahasiswa agar mereka juga jadi agen perubahan.
3: Baik, jadi kalau saya Pak Ariel berpikir memang agen perubahan di zaman sekarang itu ada dua penekanan. Pertama itu ini zaman AI nih, artificial intelligence gitu ya. Namun satu yang lebih penting lagi dari sekedar AI. Dan ini memang tertanam harusnya kepada si mahasiswa sebagai agen perubahan adalah yang ditekankan sama Pak Oki tadi. Adab harus di atas dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi memang kita banyak sekarang melihat di zaman ya mahasiswa teman-teman kita sekarang ini, kita harus akui ada yang berkurang drastis, yaitu berbicara tentang tadi dari singgung sopan santun atau bahasa keren kita attitude gitu ya. Nah ini kadang kita dosennya saja sudah lupa untuk mempraktekkan, misalnya aja masuk ke sebuah ruangan, kan biasanya kalau kita tuh ketok dulu pintu gitu ya, kasih salam, terus senyum jangan lupa. Ini nilai-nilai yang memang kita dulu sebelum jadi dosen, ya kebetulan saya praktisi di dunia perhotelan, baik
2: apalagi dalam perhotelan ya.
3: Indonesia itu Pak memang dikenal bahwa kita itu punya satu attitude yang tidak dimiliki sama warga negara asing, Filipina, India. Jadi memang ya AI benar sekarang ini harus kita berteman dengan AI. Banyak sekali ya mau pakai marketing, cara mengajar atau apapun yang kita laksanakan harus terkoneksi itu dengan AI. Namun satu yang paling penting jangan sampai adab tadi ini dilupakan. Ini paling basic.
2: Kalau kita bicara generasi kita ya, itu kan sudah natural. Jadi ya wajar-wajar saja kalau sekarang memang harus ditanamkan. Karena memang sudah mulai.
3: Kalau saya masih ingat dulu Pak, karena saya memang praktisi dulu di kapal pesiar ya. Nah jadi sempat itu kita sebelum naik ke kapal pesiar, 3 bulan kita di Cikarang itu di train apa namanya di karantina. Hanya untuk ngajarin tentang attitude tadi. Tiap hari dikasih cermin, senyum sama diri sendiri. Terus kasih salam. Nah ini 3 bulan pelatihannya. Jadi memang itu sudah terkikis. Tapi kita di industri paham banget bahwa ini sebuah hal yang paling basic, jangan sampai hilang.
2: Betul. Jadi memang sebenarnya tugasnya jadi berat ya. Kalau tadi Pak Oki bilang edukasi, kemudian juga tauladan. Karena kalau bicara dengan Gen Z ini kalau nggak ada contohnya, putar dia. Apa ini indikatornya ini ya Pak Oki dan juga Pak David tentang keberhasilan sebuah kampus untuk menanamkan agen ini?
3: Ya kalau saya sih berpikir memang kampus jangan meninggalkan nilai-nilai dasar tadi. Jadi besok AI sudah pasti menguasai kehidupan. Robot sudah bukan jadi hal yang asing buat kita. Namun ada satu yang mungkin langka, unik, bahkan dicari orang. Itulah tadi yang kita berbicara tadi, suri teladan tadi. Jadi orang-orang terutama di bidang pariwisata, orang-orang berbicara tentang bisnis, mereka pasti akan merindukan tuh hal-hal yang sifatnya yang lebih manusiawi. Nah jadi kita memang harus mengerti ke depan akan ada istilah high tech, high teknologi, dan juga ada setengah manusia dan setengah teknologi itu Pak. Jadi kita memang high tech dan high touch. Jadi teknologi melalui AI sudah akan bergerak sangat pesat, cepat dan besar. Namun ya kita harus sadar bahwa kita tidak akan mungkin bisa meninggalkan yang namanya high touch, ada sentuhan manusia. Baik itu melalui senyuman, melalui greeting, melalui gesture, bahasa tubuh kita. Ini
2: ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh
3: teknologi tadi. Iya. Inilah yang menjadi indikator sebenarnya agen perubahan tadi sudah sejauh apa dan bakal seperti apa di sebuah negara. Kalau dia memang tetap menjaga sebuah nilai-nilai luhurnya, ini akan menjadi sebuah keuntungan, sebuah keunikan, dan menjadi saya pikir faktor pemenang dari perubahan itu sendiri.
2: Jadi memang banyak PR, tapi dengan semangat, kemudian juga dengan kerja terus ikhlas cerdas ya. Iya. Ya. Walaupun memang PR-nya menumpuk-numpuk ya. Kalau ini Pak Depi dan juga Pak Oki, sering kali muncul anggapan bahwa mahasiswa itu cukup fokus pada IPK. Menurut beliau-beliau ini ya, menurut Pak Oki dan juga Pak Devi, apakah IPK tinggi sudah cukup menjadi bekal untuk menghadapi dunia nyata ini?
1: Ya itu ya. Memang di era sekarang, kalau Gen Z itu memang sekarang lebih 50-50 sih. Ada dia memang
2: ada yang
1: fokus ke situ,
2: fokus ya?
1: Ke IPK, ada juga fokus yang mengejar skill ya. Skill. Jadi kalau menurut saya memang yang paling bagus itu jadi harus imbang itu ya. IPK tinggi, tapi dia punya skill dan kemampuan, dan juga tadi nilai-nilai attitude yang dilupakan, karena Indonesia kan bangsa barat ya. Betul. Bangsa timur itu kan kearifan lokalnya, terutama dari tadi 3S, senyum sapa gitu ya. Senyum sapa itu yang memang harus lebih diutamakan lagi. Jadi tadilah memang harus lebih beradab gitu ya. Adab di atas ilmu gitu kan. Orang berilmu harus beradab.
2: Benar. Karena banyak orang yang berilmu, banyak orang pintar, tapi
1: tidak beradab. Jadi itulah yang harus memang yang
3: harus tekankan,
1: ditekankan gitu kan.
2: Dan itu jadi PR kita bersama nasional kan.
1: Iya, nasional semua ya.
2: dari Pak Adit,
3: silakan. Kalau saya memang selalu tekankan sama teman-teman di kelas bahwa kamu boleh saja fokus sama IPK, apalagi kalau mau nantinya menjadi PNS, terus mau dapat beasiswa dan juga lanjut ke jenjang S2 atau S3. Itu penting sekali, tapi saya selalu katakan jangan lupa juga dengan JPK. JPK itu apa, Pak? Jadi saya selalu bilang bahwa 4 tahun S1 kamu kuliah, kamu harus kejar JPK, yaitu J yang pertama, jaringan, link. Bahwa kualitas diri kamu itu ditentukan oleh seberapa besar, seberapa berkualitas jaringan yang kamu miliki. Semakin banyak kamu event yang kamu ikutin gitu ya. Jadi kayak kita ada nanti event di bulan September, mahasiswa itu sengaja kita latih bagaimana membuat, terus mereka cari sponsor. Dengan cara seperti itu mereka akan
2: kayak ada agenda kampus gitu ya.
3: Agenda kampusnya sendiri, Pak. Memang dilatih, kita buat programnya secara sadar supaya mahasiswa ini bertumbuh dari segi bertumbuh dia kualitas jaringannya. Dia juga kenal dengan orang-orang penting di Batam. Betul. Seperti itu.
2: Manage ya, leader, kemudian program.
3: Nah, P yang kedua itu kalau saya lebih ke pola pikir. Pola pikir itu mindset. Nah, mahasiswa memang saat ini, ya itulah kita tadi tahu, sekarang orang tua ngajak ngobrol aja wah udah happy aja gitu ya. Belum makan foto dulu kan, share kemana-mana gitu kan. Kadang kita tuh kadang wah zamannya udah beda banget ya. Nah, ini mindsetnya yang sudah sangat-sangat berbeda. Bahkan ada yang bilang tuh generasi sekarang itu generasi strawberry gitu, Pak. Artinya cantik dari luar, manis, merah gitu ya. Tapi disentuh dikit, langsung remuk, hancur gitu.
2: Kropos.
3: Ini kekhawatiran kita kan. Memang sekali lagi ya, pendidikan pada dasarnya dimulai dari keluarga. Betul. Ini juga jangan dititik beratkan langsung kepada sekolah atau kampus. Keluarga harus menjadi agen perubahan pertama, dimana terbentuknya si karakter tadi mahasiswa kalau kita ya. Baruka yang terakhir, inilah bicara kredibilitas. 4 tahun jangan sampai kamu lewatkan hanya untuk berteman sama teman-teman yang itu-itu saja.
2: Circle itu aja. 5 orang aja deh tadi.
3: Iya.
2: Nanti kalau satu orang gak datang udah pusing.
3: Udah pusing, ikutan gak datang. Nongkrong ternyata.
2: Jadi memang harus mulai di apa ya, di buka mindset ya. Jaringan tadi, lingkungan juga. Kadang-kadang ya lingkungan parasit juga kan. Kadang-kadang ada yang memang bawa informasi-informasi yang tidak bagus. Jadi mungkin harus dikembangkan circle-nya. Kalau menurut Pak Oki nih, kalau kita bicara tentang generasi Gen Z ini, kita bicara tentang digital ya. Bagaimana nih kalau ada istilahnya informasi-informasi tentang yang tidak benar atau hoax, sebagai mahasiswa menghadapinya? Mungkin dari program di kampus sendiri mungkin ada.
1: Oh ya, memang sekarang tidak dipungkir ya, informasi dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ada ya, apalagi HP ya. Ya mungkin ya salah satunya memang kita harus cross check gitu ya. Walaupun sekarang kan banyak informasi gitu ya, hoax dan lain-lainnya gitu ya. Kita harus cross check gitu kan. Suka terkadang pun masuk handphone gitu ya. Apa gitu kan pagi ternyata beda sama faktanya. Ya kan. Ya kalau kampus memang dalam hal ini karena kami di kampus teknologi dan bisnis ya, lebih betul, teknologi betul. Tapi apa dalam hal ini kita lebih mengutamakan teknologi gitu ya. Ya jadi memang kalau di IBN kedepannya memang kalau untuk masalah tadi informasi karena kita berbasis teknologi ya kita bisa mengkredit gitu ya, kredit supaya untuk membatasi yang hoax-hoax tadi gitu. Yeah. Mm-hmm. Dan juga biasanya mahasiswa tuh diajarkan juga gitu kan. Bagaimana sih cara memperoleh informasi yang benar gitu kan. Ini hoax atau memang settingan atau seperti apa betul, gitu ya. Betul. Dalam hal ini peran dari pengawasan ya. Pengawasan dari semua ekosistem kampus harus terlibat gitu ya. Mulai dari yang tertinggi rektor sampai ke mahasiswanya gitu. Yeah. Jadi harus terlibat supaya tidak miskomunikasi gitu. Itu sih mungkin kalau dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan ya, IBN akan saya spill ada sebuah event tuh, event yang di kira-kira bulan September. Awal-awal September, okay. Di BCS. Jadi ada event kita mau mengenalkan ada prodi baru Pak. Prodi
2: jurusannya,
1: jurusan baru, prodi hukum bisnis dan juga nanti banyak event di situ, event jadi boleh semua kawan-kawan Gen Z, semua netizen di Batam
2: silakan datang ya.
1: Datang di
2: karena
1: event
2: ini prodi hukum ya. Dan banyak yang belum tahu hukum,
1: iya hukum bisnis dan
2: hukum bisnis, ya.
1: Dan juga nanti kami dari prodi kewirausahaan kita banyak buat produk berkaitan tentang kewirausahaan itu. Produk-produk baru yang mungkin ya next bisa bersaing sama UMKM dan bisnis yang lebih besar lagi gitu.
2: Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak David.
3: Iya, jadi memang kita dosen ini Pak tidak boleh anti perubahan. Apapun yang berubah saat ini itu memang harus kita temanin,
2: harus ikutin,
3: harus kita ikutin.
2: Jadi bahkan kita harus melewati lebih dulu dari mereka.
3: Betul. Memang kalau saya pernah tuh ngobrol sama mahasiswa yang baru-baru ini demo di Jakarta kan. Wah kita kapan demo Pak? Wah kamu kok jadi senang sama demonya gitu. Terus dibilang iya Pak, karena saya juga setuju. Jadi yang saya lihat di video itu kayak gini yang kejadian gitu. Kamu melihatnya di video full atau di video yang penggalan? Penggalan sih Pak katanya. Nah bagaimana mungkin kamu bisa menyimpulkan sesuatu yang dari penggalan saja gitu kan. Nah ini kan satu contoh ya Pak. Jadi bagaimana mahasiswa itu sangat butuh bimbingan. Kita semua sekarang kaya akan informasi. Nah bahkan mahasiswa kita kayak tadi yang Bapak bilang memang bahkan informasi tertentu dia lebih dulu tahu dari kita.
2: Benar.
3: Wah kita bisa jadi lebih kalah gitu kalau seandainya kita acuh terhadap si teknologi perubahan tadi gitu kan. Nah inilah memang yang kita inginkan melalui menjadi dosen, kita harus punya program-program yang sifatnya ayo menyadarkan mahasiswa tuh okay, kita boleh terima apa saja informasi, namun sekali lagi ada satu yang tidak bisa diganti sama teknologi, yaitu adalah hikmat. Wisdom, istilahnya kebijaksanaan. Karena memang teknologi nggak punya cinta,
1: kan? Tidak punya hati.
2: Jadi jangan coba-coba untuk mematahkan hati mereka sih.
3: Bahaya itu.
2: Itu kita yang patah-patah. Ya, patah-patah. Jadi jangan coba-coba ya Gen Z.
3: Aduh, ini Gen Z ini kan sekarang apa kita bilang ya Pak ya, terlalu mudah terima, belum diuji lagi. Ini jadi tugas pembelajaran di kampus ini yang jadi lebih berat gitu kan. Berat. Pokoknya kalau nggak dosennya kreatif, berarti mahasiswanya nanti ngikut tuh, ikut juga nggak kreatif. Jadi dia dosen harus punya cara, iya, pola yang tidak sama lagi dengan dulu.
2: Benar, benar.
3: Kalau
2: bagaimana caranya dia tertarik,
3: tertarik
2: dengan ya, cara kita menyampaikan, ya, ya. Ya. Karena mereka dengan secepat itu bisa buka kan Google, oh ini gitu. Kalau bahan istilahnya, kalau kalau zaman saya dulu kan memang nggak punya. Jadi kalau dosen itu pasti di atas kita.
3: Ya.
2: Karena dengan literasi, dengan segala bentuk apa informasi beda. Kalau sekarang mereka sambil jalan, oh hari ini mungkin ada apa pengantar ilmu bisnis, mereka kan tinggal buka. Jadi kalau kalau ya dulu-dulu ada sama dosennya, saya pikir wah, jadi memang kembali yang tadi itu ada hal-hal yang tidak bisa kita ambil dari Google dan kawan-kawan.
3: Iya.
2: Itu hati tadi ya,
3: butuh wisdom lah.
2: jadi memang sangat luar biasa. Jadi memang berat sih, tapi memang ya ini mudah-mudahan bukan tantangan, tapi mungkin salah satu apa ya, amanah ya, untuk
1: amanah benar.
3: Kalau kita sebagai dosen memang termotivasi juga, Pak.
2: Iya.
3: Harus punya pola yang lebih menarik nih.
2: Iya.
3: Kenyamanan yang mereka dapat, harus dapatkan dari pengajaran kita, sehingga mereka tuh kayak tanda kutipnya jadi kayak kita bilang lah kayak ketagihan atau candu terhadap kita gitu.
2: Bener.
3: Sehingga mereka pun curhat harus ke kita.
2: Bener.
3: Ya, apa yang mereka ragukan tadi, jadi mereka lebih senang bercerita ke kita daripada ke si teknologinya.
2: Bener. Kadang mereka juga secepat itu bisa mengejas, wah dosen saya gini loh bang, gini ya, kan cepet. Tapi kalau pada saat mereka udah jatuh hati, udah tertarik, udah pasti mereka juga apa ya bahasanya itu, hadir, semangat, responnya luar biasa. Karena kalau bicara tentang kecerdasan atau intelektual, ya mereka udah nggak diragukan lagi. Yang kembali ke tadi itu tadi,
3: udah kaya mereka informasi, udah anytime kapan aja mereka mau ini kan ya, ambil
2: banyak. Siap ya. Jadi memang kembali tadi ke tugas yang sangat besar. Di kampus sendiri ada program-program apa untuk apa ya teman-teman nanti yang akan hadir? Mungkin bisa disebilkan pendengar kita nih yang mungkin lagi galau atau bahasanya apa ya? Kan ini anak-anak yang apa ya, ingin bergabung. Yeah. Karena kalau bicara tentang Gen Z ya bisnis ya.
1: Benar.
2: Bisnis digital, digital. Ya itu tadi.
1: Yeah. Untuk di IBN sendiri, terutama di prodi kewirausahaan, memang ajaran baru kita masuk September. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau kuliah masih bisa dibuka pendaftaran gitu ya. Dan juga di prodi kewirausahaan ini ada konsentrasinya tentang kepariwisataan gitu.
2: Oke.
1: Iya, di kepariwisataan itu ada mata kuliah yang memang menyangkut paut tentang kepariwisataan, terutama lebih ke food, bicara food gitu ya, pastry, dan juga belajar tentang kepariwisataan, karena sekarang kepariwisataan dan bisnis ya, bisnis kewirausahaan lebih ke bisnis.
2: Betul.
1: Bisnis dan pariwisata nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi di prodi kewirausahaan ada mata kuliah yang spesifik yang belajar tentang itu gitu. Mungkin di Batam sendiri kan prodi kewirausahaan baru kampus IBN gitu, ya ada. Berarti memang sangat terbuka sekali gitu ya, bagi kawan-kawan silakan daftar, join gitu ya. Pendaftar masih dibuka dan mata kuliahnya dijamin asik.
3: Iya, seru-seru.
2: Ya, seru. Bicara dengan jurusan tadi kan sudah sinergi dengan kondisi,
1: ya,
2: kondisi saat ini,
1: saat
2: ya,
1: ini yang
2: berada di perbatasan ya dengan negara lain. Ya.
3: Betul.
2: Kalau kita bicara pariwisata, traveling. Nah. Terus ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ada yang tambahkan Pak Arief?
3: Iya, memang terkait dengan Batam kan sendiri sudah ditetapkan atau mungkin sudah diwacananya, sudah pernah kita dengar lah Pak ya, kota pariwisata.
2: Betul.
3: Nasional. Jadi memang kita melihat bahwa di Batam ini pariwisata akan terus naik gitu ya. Selain kita nomor 3 mendatangkan wisatawan terbanyak di Indonesia setelah Bali sama Jakarta. Nah, kita juga udah tahu strategisnya, kita dekat dengan Singapura sama Malaysia. Nah, berikutnya juga kita tahu bahwa ini Batam ini adalah kotanya orang-orang pekerja industri gitu ya. Sehingga ya terbuka untuk siapapun yang mau berwirausaha. Nah, kalau orang-orang udah pekerja udah banyak duit kan,
2: ya,
3: punya gaji kan,
2: tinggal break berapa hari
3: udah jalan lagi dia. Ya. Kita berharap mahasiswa kita, lulusan kita nih bisa menangkap itu, sehingga memang makanya kita buat prodi kewirausahaan yang memang memanfaatkan sebagai kota pariwisata dan juga perekonomian yang terus naik, sehingga ayo mahasiswa masuk dari kewirausahaannya. Nah, di kewirausahaan pun kita ada beberapa juga yang memang kayak kita terakhir itu kita buat selling competition, kompetisi menjual.
0: Oke.
3: Okay. Mahasiswa dikasih bahan dasar yang sama, jumlah yang sama, dibuat timnya berbeda. Nah mereka langsung tuh coba jualan, sehingga kita ajarin mereka bangkrut.
0: Oh.
3: Nah, okay. Jadi bangkrut itu bagaimana caranya? Ya pokoknya mereka mengeluarkan duit untuk beli bahan, mereka jualan di waktu yang sudah ditetapkan singkat, mereka jualan, omset siapa yang tertinggi, dia yang akan mengambil omset kawannya.
0: Oh.
3: Nah, di situ kita ajarin mereka integritas, kejujuran. Nah, jangan sampai kamu ngaku-ngaku omset kamu yang paling tinggi gitu. Hanya untuk
0: ada program seperti itu.
3: Ada, Pak.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi memang kita latih mereka selling competition, dan, tapi sekali lagi boleh kompetisi menjual, basicnya harus integritas.
0: Oke. Okay.
3: Kejujuran.
0: Kejujuran.
3: Integritas itu kita tekankan bahwa ketika kamu melakukan yang baik tapi enggak ada orang yang tahu. Nah, sehingga itu nanti membawa kamu kepada keberkahan tuh.
0: Oke. Okay.
3: Berikutnya ini yang kita di bulan September, kita buat lagi mahasiswa untuk buat event. Mudah-mudahan doakan supaya eventnya berjalan sehingga jadi rutinitas tahunan.
0: Kalender tahunan, kalender
1: of event ya. Ya.
3: Okay, mereka siap. Buat, kita nanti di BCS, Pak. Jadi di BCS September itu, nah kita akan ada kompetisi Mobile Legend ya, Pak Oki ya.
1: Mobile Legend. K-pop dance.
3: Ah, gitu. K-pop dance. Jadi memang kita sesuaikan dengan apa yang Gen Z tadi.
0: Iya,
2: Gen Z lagi.
0: Yang diinginkan ya.
3: Iya,
0: kan. Ikuti selera dia.
1: Ikuti selera. Ikuti pasar kan.
0: Nanti kan dia akan datang pada kita. Iya, Mobile Legend pasti ya. Mereka pasti lontari. Karena memang lagi zamannya juga. Kemudian ini ada pesan untuk para calon mahasiswa yang akan masuk ke dunia pendidikan. Apa sih yang harus mereka siapkan? Monggo, Pak Oki atau Pak David?
1: Boleh. Kalau saya menambahkan tadi, karena di Batam ini kota pekerja gitu ya, di Prodi Kewirausahaan juga kita membuka program RPL, Rencana Pembelajaran Lampau. Jadi secara sederhananya RPL ini program short course gitu. Misalkan ada pengusaha atau pekerja yang memang misalkan 2 tahun, 3 tahun, misalnya pengusaha gitu ya, dia mau kuliah gitu kan. Dia bisa dari yang usahanya itu kita convert KSKS. Jadi istilahnya misalkan si A gitu ya, pengusaha sudah 2 atau 3 tahun omsetnya misalkan udah 2 digit atau 3 digit. Nah, itu bisa kita konversi gitu ya. Misalkan setelah kita hitung-hitung ada misalkan dikonversi 100 SKS. Nah, okay. Jadi dia masuk langsung di semester 5. Karena kita sampai semester 7 aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Sisanya jadi kuliah hanya 1 tahun. Oh. Nah, itu cara cepat ya. Jadi mengkonversi gitu ya dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan gitu kan, ataupun misalnya pernah bekerja di mana gitu ya. Misalkan di perusahaan manapun kita convert juga gitu ya. Oh, misalkan kalau kewirausahaan berbicara tentang bisnis ya, bisnis itu kewirausahaan, misalkan ada karyawan hotel atau misalkan travel gitu kan. Kerja 1 tahun tapi memang dia pengen kuliah, nah itu bisa gitu. Bisa kita konversi lagi jadi cara singkat untuk memperoleh ijazah gitu.
0: Oke. Okay. Jadi tidak harus mengikuti
1: selama 4 tahun.
0: Iya,
1: jadi pengalaman SKS, nah, bisa
0: gitu. Gitu sih. Jadi dengan pengalaman bisa langsung di persingkat ya.
1: Persingkat gitu kan.
0: Sangat menarik nih. Menarik. Untuk mereka yang para pekerja yang
1: udah
0: sibuk ya.
1: Sibuk atau
0: juga
1: udah uzur
0: ya. Pengen
1: ya benar, kadang kuliah. Benar,
0: karena bahwa kadang-kadang ada teman saya yang sudah dilewati sih. Yeah. Cuman pengakuan bahasanya
1: Dan Indonesia harus butuh ijazah.
0: Udah bangsa udah pusing nih, udah dilewati, bahkan udah hilang bahasanya kan. Tapi kan harus ulang lagi kalau nggak dikompres tadi. Aduh gimana ya, karena tadi ya ada pengakuan sertifikasi ya,
1: benar.
0: Oh, jadi ada program seperti itu.
1: Okay. Ada juga mahasiswa kita semester masuk 4 ya. Dia udah ibu-ibu semua kebenaran. Ibu-ibu semua
0: pengusaha
1: muda. Pengusaha beliau bertiga itu bisa dikatakan terkenal lah di Batam. Mereka masih semangat gitu ya. Itu mengejar yang tadi ya, mengejar ilmu gitu ya. Sertifikasi ya, mereka masuk dan belajarnya pun semangat. Jadi saya pesannya silakan bagi para pekerja atau pengusaha yang ingin melanjutkan atau belajar, kita welcome gitu. Jangan ada cara cepatnya gitu kan untuk program RPL gitu.
2: Iya, dia kompetisi ya.
1: Benar, kompetisi.
2: Jadi jangan ragu-ragu yang memang sibuk dengan bisnis, yeah, yang sudah jalanin bisnis, ada penawaran.
1: Penawaran benar.
2: Offering
1: program RPL.
2: Oke, okay, siap. Dari Pak David mungkin. Yeah.
3: Nambahin sedikit aja, okay, dari Pak Oki. Memang ini program kan termasuk baru ya Pak, yeah, baru, yeah, berapa tahun
1: dari langit, dari langsung
3: dikti pemerintah kita.
2: Okay.
3: Nah, saya melihat memang di Indonesia terutama kita perlu keseimbangan. Jadi baik teman-teman itu praktisi, di Indonesia itu tetap membutuhkan namanya pengakuan dari segi ijazah.
1: Ijazah benar.
3: Nah, jadi memang ini akan benar-benar membuat kita banyak option, opsi ke depannya. Nanti akan seperti apa. Nah, kalau saya melihat teman-teman mahasiswa itu memang penting untuk kuliah lagi, dan ketika memilih kampus harus melihat legalitas.
2: Iya.
3: Nah, kita di IBN, program studi kewirausahaan yang tadi Pak Oki bilang, baik program reguler maupun yang program RPL, kita status atau akreditasi di program studi ini sudah baik sekali.
2: Baik sekali.
3: Baik sekali. Baik, jadi kita sudah diakui sama negara, kita bersyukur untuk itu. Nah, jadi buat teman-teman, ayo kita bergabung. Jadi kita harus tetap peduli sama pendidikan, karena saya ngelihat antusias dari teman-teman yang wirausaha, tadi pengusaha beberapa disebutin Pak Oki, dan juga yang memang bekerja, ada mahasiswa kita yang dari bank-bank negara,
2: iya,
3: di akhirnya bergabung dengan kita, karena memang mereka merasa ya di Indonesia kita tetap butuh strata pendidikan untuk mendukung karir dan juga usaha
2: betul,
3: kita.
2: Betul.
3: Nah, belum lagi kita bicara tadi dengan jaringan sih. Jadi ayo teman-teman mahasiswa, seberapa kamu sekarang di posisi seperti apa, berpikirlah bahwa ya kamu perlu mengembangkan terutama jaringan, dan cari jaringan-jaringan berkualitas itu yang kita dapat di kampus. Kita nggak tahu, karena di sana mungkin ada anak gubernur,
2: bener,
3: ada anak kapolda,
2: bener,
3: ada anak pengusaha ini,
2: bener.
3: Dengan cara seperti itu link kita bertambah, dan kita juga secara knowledge, pengalaman, itu
2: betul,
3: ikut bertambah dengan mereka juga,
2: karena memang di dunia kampus banyak sekali peluang kalau memang bisa memanfaatkannya.
1: Betul, benar. Maksimal.
2: Ini ada challenge nih. Seandainya ada kesempatan untuk membuat satu program pendidikan untuk masyarakat ini, dari Pak Oki dan juga Pak David, apa program apa yang ingin dijalankan? Seandainya ini beliau-beliau ini dapat satu challenge program pendidikan, program apa yang ingin dijalankan atau yang ingin diterapkan ke masyarakat?
3: Oke dulu,
1: boleh Bapak.
3: Oke. Iya, jadi kalau saya memang sekarang lebih melihat teknologi harus jadi sahabat kita ya Pak.
2: Siap.
3: Sehingga programnya pun harus terkait dengan teknologi itu sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kita belum banyak berbicara tentang kita bilanglah smart dalam dunia edukasi sendiri. Nah, saya pingin sekali program yang saya yang saya lahirkan atau yang saya usulkan, saya tawarkan itu lebih kepada membuka, kita bilang saja inkubator bisnis.
2: Inkubator bisnis.
3: Iya, karena memang saya selalu pegang kata-kata kemajuan sebuah bangsa itu bisa dilihat dari berapa jumlah pengusaha di negara tersebut. Nah, saat ini kan kalau di Asia Tenggara, Singapura sudah memang luar biasa. Mereka udah 9% ke atas dari jumlah penduduknya. Kita masih di 5%. Nah, sehingga memang saya ingin program-program apapun dari dosen atau kita badan pendidikan harus terkoneksi dengan satu wirausaha atau bisnis, yang kedua dengan teknologi. Nah, ini akan membuat mahasiswa kita atau proses belajar mengajar kita di kelas itu lebih kepada mengikuti perkembangan. Kita harus belajar Yahoo dulu, gara-gara itu dia dihajar sama Google.
2: Betul.
3: BlackBerry yang sudah menang lawan Nokia saja dihajar sama,
2: karena percepatan Android, putaran informasi
1: Android,
2: ya
1: teknologi.
3: Nah, teknologi itu harus teknologi itu yang begitu cepat ya Pak. Jadi saya lebih membuat program inkubator, penekanannya lebih ke satu kewirausahaan, kedua teknologi, smart education kita mau bilang, boleh juga seperti itu atau ya apa saja. Dua ini harus dikawinkan sehingga mahasiswa lebih bisa berpikir bahwa ke depan saya bisa untuk berhadapan dengan masa depan itu sendiri.
2: Didengar orang bisa diambil nih programnya.
1: Kalau saya lebih ke program pemberdayaan masyarakat sih.
2: Pemberdayaan
1: jadi
2: masyarakat.
1: Memang di era sekarang itu kan tadi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai karakter-karakter ketimuran gitu ya.
2: Okay.
1: Harus dibawa gitu ya di kampus. Jadi memang saya pengen membuat program itu mahasiswa, dosen gitu ya. Berintegrasi lah sama masyarakat. Misalkan di Batam ini kan negara kepulauan ya Pak ya. Banyak pulau-pulau gitu ya. Bolehlah kita nanti sama mahasiswa, sama dosennya ke pulau mana gitu, sekaligus memberikan edukasi,
2: silaturahmi
1: dan juga memberikan knowledge. Misalkan kalau di kewirausahaan sama kepariwisataan kan hampir mirip-mirip gitu ya. Misalkan program tentang bersih-bersih gitu ya, tentang misalkan ke daerah mangrove gitu ya.
2: Okay.
1: Kita kasih tahu seperti ini knowledge-nya gitu kan, dan mengedukasi masyarakat setempat juga. Jadi sinergi gitu ya antara masyarakat, mahasiswa, dosen dan satu lagi pemerintah harus ikut. Tiga itu harus terkait,
2: harus terkait ya. Iya, harus berkolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
2: Karena kan memang tugas bersama.
1: Tugas bersama benar. Semuanya harus terlibat.
2: Nanti kalau enggak diajak susah juga.
1: Susah kita. Ada yang pendung nih. Merajuk ya.
2: Merajuk. Dan sudah 45 menit kita sebelum closing ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada para generasi muda yang agar berani menjadi agen perubahan. Mungkin ada pesan dari Pak Oki dan juga Pak David. Silakan.
1: Oke, okay, dari saya untuk generasi Gen Z dan lain-lainnya gitu ya, ya kita harus tetap semangat. Memang di era sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kita jangan sampai kalah dengan teknologi gitu. Jadi teknologi itu yang membuat kan manusia. Semua mesin teknologi yang membuat manusia. Jadi manusia sendiri yang menciptakan tadi teknologi. Jadi saya berpesan tetap semangat dan juga jangan takut bersaing. Jangan takut bersaing di era 6.0 ini. Jangan takut bersaing karena banyak banyak kok kampus yang bisa menciptakan itu gitu. Ciptakan. Dan memang dalam hal ini mahasiswa jangan takut bersaing, bekerja dan tadi belajar gitu ya. Jadi intinya si teknologi itu yang bisa juga dilawan, maksudnya dalam hal ini Gen Z harus bisa membuktikan gitu, buktikan bahwa tidak karena teknologi begitu cepat, jadi harus bisa
2: mengendalikan
1: dan juga berkarakter tadi.
2: Betul. Dan jangan dilupakan bahwa setinggi apapun teknologi IT kita masih bisa mengendalikan ya. Jangan pula itu sebaliknya ya. Pada itu monggo silakan.
3: Baik, kalau dari saya meyakini bahwa yang abadi dalam kehidupan itu sendiri adalah perubahan itu sendiri. Jadi memang yang abadi dalam kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Dan buat saya teman-teman mahasiswa harus bisa menghadapi perubahan ke depan dengan menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, ini penting sekali karena tanpa karakter yang positif, maka kita yang akan dilumat sama perubahan itu sendiri dan teknologi itu sendiri. Nah, paling bagus berkarakter memang ya apabila kita ya semakin mendekatkan diri sama pencipta kita, karena banyak ciptaan-ciptaan manusia yang benar-benar kita lihat sudah unlogic ya, sudah di luar batas akal manusia kita, bahkan tanda kutip juga seperti kayak melawan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi karena saya pikir ke depan, masa depan seperti apapun nanti 20 tahun ke depan yang sudah serba canggih, kita harus punya karakter, karakter yang lebih saya pikir fokus kepada God oriented, orientasinya ke Tuhan. Ya harus lebih mendekatkan diri, dan ada tugas keluarga yang membentuk pertama kali karakter itu di mahasiswa. Seorang ayah ibu benar-benar memegang peran sangat-sangat penting. Nanti akan ditambahkan, diteruskan, dilengkapi sama guru-guru di sekolah dan juga mungkin dosen atau mungkin komunitas di mana teman-teman mahasiswa ini dia membangun organisasinya. Kalau dari saya itu Pak, harus punya karakter yang positif.
2: Siap, luar biasa dialog kita pada sore hari ini. Mendengar dialog yang kita hadiahkan atau kita hadirkan di kesempatan sore, bukan hanya tempat kampus, bukan hanya tempat memperoleh gelar akademik, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial dan juga semangat berbagi ilmu. Dan seorang agen pendidikan tidak harus selalu berdiri di depan kelas sebagai guru, tetapi juga siapa yang mampu menginspirasi, mengedukasi dan juga membawa perubahan positif di lingkungannya. Terima kasih untuk Pak Oki dan juga Pak Arif sudah bergabung sama kami. Insyaallah kita ketemu di September ya.
3: Ya.
0: Di BCS. Selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: la Sin Vision.
1: Dari olah TKP, secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Inilah berita Korwil Nusantara 15 pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Korwil Nusantara 15 pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan di berkurang 200 miliar lebih dalam dibandingkan tahun yang kemarin. Nah ini yang kita harapkan, ini tim belum berjalan pun, kita lagi mencari data, kumpulkan data nanti dari kantor pajak, kumpulkan data dari PT Migas, ya dari Spenda. Nah ini yang kita kumpulkan jadikan satu, nah ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan, nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Akhirnya alhamdulillah kami dan teman-teman terus mengoptimalkan. Kami terima kasih dengan opsi pajak hari ini. Nanti PPKB selanjutnya berlalu. Jadi masih lancar, nonton-nonton yang masih lancar. Ya walaupun dengan satu kelari itu ya, ini sudah masih mulai
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Padang, pendengar. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan

0: kesehatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
1: Tiga kata untuk hospital schooling Jamil ya, keren, keren, dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
0: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 dan RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Febriansyah melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06, RW 05, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
5: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu nameteknya saya juga share di grup bersama saya foto, bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
4: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari Stisipo Raja Haji Tanjung Pinang Rianto berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat, supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
6: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang, pendengar, kita menuju ke RRI Batam. Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CCR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Ahmad Rifal Kasim melaporkan selengkapnya.
7: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan.
8: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
7: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, yang bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
8: Bundaran lainnya apa? Sudah ada tawaran dari jasa
7: lain? Belum.
8: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan lembaga adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp, dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertama telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
9: Soalnya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat supaya kita belum sampai ke sana tapi mimpi kita sudah di sana. Apa kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam, supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
10: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
11: Hal yang dilantik 40, ada yang PNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi dan perhubungan.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
12: Udah melalui tahapan CPNS, kemudian udah ikut laksar. Nah, kewajibannya setelah ikut laksar, sudah 1 tahun masa pengabdian, harus dilantik menjadi PNS. Buat dinas kesehatan, harusnya ada di BISU, ada di inspektorat, ada di BKPSDM sendiri, ada di arsip, kemudian perikanan.
10: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali pendengar, Kementerian Agama dan Baznas Kota Padang Panjang sepakat memfinalisasi perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
13: Kementerian Agama Kota Padang Panjang menggelar rapat finalisasi perjanjian kerjasama PKS dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Selasa kemarin. Rapat berlangsung di ruang Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Muklis N, didampingi Kasubag TU Garazawa dan Kasibimas Islam Azawardi. Dari pihak Basnas hadir jajaran pimpinan beserta Kepala Sekretariat untuk memantapkan persiapan kerjasama yang akan dituangkan dalam nota perjanjian. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci butir-butir perjanjian kerjasama. Fokus utama pembahasan terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme penyaluran zakat aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemena. Zakat ASN dari kantor Kementerian Agama, KUA, dan Madrasah akan disalurkan melalui Basnas. Pengumpulannya akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPS. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme penyaluran dana Basnas kepada penerima manfaat yang berhak. Penerima tersebut meliputi mustahik, fisabilillah, santri, dan peserta didik yang layak menerima bantuan pendidikan melalui program beasiswa Basnas. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua turut menjadi pembahasan. Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, menyampaikan, finalisasi PKS ini penting untuk memastikan tata kelola zakat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Dirinya berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya ASN, mustahik, dan peserta didik.
14: Kira-kira satu minggu ke depan kita akan melaksanakan penandatanganan PKS ini. ASN yang ada di Pemko Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan diterbitkan surat edaran. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah terlaksana, zakat sudah kita kumpulkan, empat sedekah sudah, kemudian wakaf, insya Allah kita nanti kementerian agama bagaimana memberikan support tentang pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa kita laksanakan.
13: Wakil Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsorni dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dirinya menyampaikan bahwa Basnas Kota Padang Panjang telah memiliki sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Samsorni juga menghimbau para mustahik dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Menurutnya, dengan penyaluran zakat ke Basnas, dana yang terkumpul akan dikelola sesuai syariat dan didistribusikan secara tepat sasaran kepada 8 golongan penerima manfaat. Selain itu, Basnas juga memiliki program-program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta tanggap bencana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
15: Pertama kita ajak Muzaki dulu. Nah, kita sangat berharap para Muzaki kita khususnya di Kota Padang Panjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan penyaluran. Dikelola secara profesional, sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariah. Kedua, kepada para mustahik, manfaatkanlah bantuan dari Muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin. Sesuaikan dengan peruntukan dan jangan disalahgunakan, karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat.
13: Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk menyempurnakan isi nota perjanjian. Dengan ditandatanganinya PKS nantinya, Basnas sebagai pihak pertama dan Kemenak Kota Padang Panjang sebagai pihak kedua, berkomitmen bersinergi meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Novri melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
16: Wakil Bupati Natuna Jarmin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wabub Jarmin saat menghadiri kegiatan lebaran yatim dan kitanan massal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Jarmin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
17: Khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai bukti untuk mengaitkan keadaan syarat dan sedekah berpasa sehingga akan semakin kuat dalam manfaat yang dapat diberikan. Dengan demikian, maka tidak hanya menjadi kesempatan untuk mendapatkan pahala, tetapi juga menjadi kesempatan dalam membangun kesejahteraan dan memperkuat
16: Pada kesempatan itu, Kepala Basnas Natuna Raja Marzuni menuturkan terhadap semakin menurunnya pendapatan zakat yang diperoleh beberapa tahun terakhir. Dikatakannya selama ini, tumpuan harapan utama pendapatan Basnas Natuna salah satunya berasal dari zakat profesi ASN.
17: Kami juga dari Basnas Kabupaten Natuna mohon maaf kiranya pada hari ini masih belum terpenuhi semua dari kebutuhan mustahik ya, yang terlihat di Kabupaten Natuna ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang terjadi di Basnas ini. Ya, bagaimana kepada koreksi dan semuanya dari sisi penerimaan ya, Basnas kita memperoleh dalam perkembangan hari ini
16: menurunnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir, dimungkinkan berkurangnya pendapatan Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Kembali dari RRI SP Bengkalis, pendengar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah atau musda 3. Sampai saat ini dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
18: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah Musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) organisasi daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan, seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya 2 bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan 2 kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
19: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insyaallah beliau akan maju, dan juga Dr. Almarif STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
18: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asubli. Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu 2 kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Almarif. Rinto mengatakan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Almarif menegaskan keikutsertaannya dalam musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
20: Almarif mencalonkan diri sebagai Ketua ICMI Kabupaten Bengkalis. Adapun mencalon ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
18: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi 2 nama, Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran ICMI sebagai organisasi cendikiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI Batam, di mana pemerintah kota Batam menggelar pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dini. Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
21: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP KK Kota Batam, Edawati Firmansyah, mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
22: Kebakaran rumah tangga

0: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
1: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada pemadam bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada pemadam dan pemerintah Kota Batam juga bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
0: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Kembali ke RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani, mengatakan program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
4: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di kami melakukan usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya, seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah nih di pada tempatnya, dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah itu harusnya diimplementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh anak. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka
3: Dewi menjelaskan penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Bantan. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
5: Ya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
3: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kita kembali ke RRI Bukit Tinggi, di mana usai mendapat monitoring dan evaluasi desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mempertahankan penerapan budaya nilai-nilai anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melaksanakan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam. Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia yang ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welviza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Camat Kamang Mage serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Agam Welfizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nagari. Monitoring dari KPK Republik Indonesia. Diungkapkan Welfizar akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran dan menjadi masukan dari KPK untuk menjadi acuan agar pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari melalui inspektorat, DPMN, kecamatan serta perangkat daerah terkait lainnya.
8: Kita tetap komit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara institusi, secara kelembagaan. Ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang ditetapkan di kabupaten, tapi juga dalam bentuk pembinaan.
7: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali terhadap desa atau nagari yang menjadi percontohan anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI itu juga berharap agar indikator-indikator desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
9: Harapannya sudah pasti apa komponen indikatornya di desa anti korupsi itu tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan secara rutin. Jadi bukan hanya berhenti di tahun 2022 atau 2024, tapi terus berlangsung sampai selamanya gitu. Karena seperti contohnya acara kegiatan-kegiatan adat gitu ya, tetap dibantu oleh nagari, lalu ada kegiatan-kegiatan misalkan evaluasi kinerja, survei kepuasan dan sebagainya, itu harus terus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk mengevaluasi apakah kinerja nagari itu diterima oleh masyarakat atau tidak.
7: Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kamang Hilia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah nagari dan lembaga adat merupakan keunikan, sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Di Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kembali kita menuju ke RRI Pekanbaru, mendengar polisi dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafian Siak. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
11: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang. Ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
10: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
12: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
10: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafian Siak Alek Kristolotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke informasi terakhir dari RRI Padang. Pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
14: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
13: Anak-anak ini sebenarnya korban. Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari bekannya sehingga membuat seperti di dalam ransel ada tepel, ada lereng, yang itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada temannya.
14: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
15: Iya, ada bunyi gitu kan, tapi saya nggak dengar, nggak dengar itu kan, lagi dalam jaga rapat gitu. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, gitu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Nggak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, nggak ada juga. Cuman anaknya memang agak sering-sering. Kok 12, RF.
14: Marliza menambahkan, meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah Mantiga Padang. Hans Permanda melaporkan.
2: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.
1: Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografi, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kalau itu semua kemasatan pertama kita berada di Cek Fakta edisi hari ini 15 Juli 2026 diinformasikan dari beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar dan dilansir dari tirto.id. Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, PT dan juga vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia IDEI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak bergantung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis. Itu informasi terbaru untuk Anda di mana vaksin sebabkan radang otak pada bayi adalah informasi hoax dan tidak perlu dipercaya. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pasti bahagia. Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

Produser 5,1 era di Batam, satu koleksi dari Biji dengan Sendiri Lagi. Lagu ini dirilis tahun 2008, masih di Pro 1 era Batam yang disiarkan langsung dari Albatama 2 Batam Center Indonesia. Bersama hari ini kontentasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, edisi hari ini 15 Juli 2026. Ya, satu informasi dari dunia kesehatan, pendengar, di mana ada cara sederhana yang bisa terus bisa menjaga suasana hati Anda. Dilansir dari Antara, di mana menjaga pola makan rutin, bergerak, dan tidur yang cukup masih menjadi cara paling efektif untuk membantu menjaga suasana hati dibandingkan mengandalkan minuman yang diklaim dapat meningkatkan mood, seperti yang dikatakan oleh ahli gizi. Dilansir dari Eating Well pada Rabu kemarin, berbagai produk yang dipasarkan sebagai mood boosting drink memang semakin populer, namun para ahli mengingatkan bahwa manfaatnya belum terbukti secara konsisten untuk mengatasi stres, kecemasan, maupun perubahan suasana hati. Meski beberapa paham atau beberapa hal yang diinformasikan, di mana bahan-bahan yang sering digunakan untuk produk-produk penenangan jiwa ini, seperti L-Latin dan juga Ashwagandha, memiliki hasil penelitian yang menjanjikan. Bukti tersebut diperoleh dari penelitian terhadap masing-masing bahan dengan dosis tertentu, bukan terhadap seluruh produk minuman yang dijual di pasaran. Sebagai gantinya, para ahli menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang telah didukung oleh bukti-bukti ilmiah, dan juga ini untuk membantu menjaga suasana hati. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan secara teratur, di mana ahli gizi Emily Van Eyck mengatakan makan secara konsisten sepanjang hari merupakan cara yang sering diabaikan untuk membantu menjaga mood dan tingkat energi, dan dia menyarankan mengkombinasikan karbohidrat dengan protein serta lemak sehat pada setiap waktu makan. Aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga suasana hati, bahkan gerakan ringan tetap dapat memberikan manfaat apabila seseorang belum sempat berolahraga dalam durasi yang lebih lama. Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang selama sedikitnya 150 menit setiap pekan, disertai latihan kekuatan 2 hari dalam seminggu, dan tidur yang cukup juga menjadi faktor penting. Orang dewasa dianjurkan tidur sedikitnya 7 jam setiap malam untuk membantu mengurangi stres sekaligus menjaga kesehatan mental. Selain itu, pendengar, para ahli mengingatkan juga agar konsumsi kafein dan alkohol tidak berlebihan. Terlalu banyak minum atau mengkonsumsi kafein dapat memicu rasa gelisah, kecemasan, dan juga mengganggu kualitas tidur, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari. Sementara alkohol dapat memberikan efek rileks sesaat, tetapi berpotensi menurunkan kualitas tidur dan juga mempengaruhi suasana hati dalam jangka panjang. Menurut para ahli, minuman mood boosting tetap dapat menjadikan pilihan bagi sebagian orang, terutama sebagai pengganti minuman beralkohol. Namun manfaat yang dirasakan kemungkinan juga berasal dari kebiasaan berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati minuman tersebut, bukan semata-mata dari kandungan bahannya. Itu informasi sederhana di sore hari ini, bagaimana Anda bisa menciptakan suasana hati Anda dengan cara yang sangat sederhana, menjaga makan, menjaga tidur, dan juga mengurangi mengkonsumsi zat-zat yang pada intinya adalah untuk membuat Anda fly ataupun susah untuk istirahat dan juga tidur. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda dan bisa dicoba. Terus di Pro 1 RRI Batam, masih bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 15 Juli 2006, dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kinerja sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Hingga Mei 2006, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,07 juta kunjungan dan Widianti mengatakan capaian tersebut tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Zami Karsayuda mendorong informasi ataupun reformasi ASN berbasis indikator kinerja utama atau key performance indicator, di mana menurutnya reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, di mana Rifki juga menilai sistem evaluasi kinerja ASN perlu diperkuat agar produktivitas birokrasi lebih meningkat. Dan masih dari rri.co.id, di mana dilaporkan dari Berlin, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa Barat pada akhir Juni menjadi salah satu bencana iklim mematikan di kawasan tersebut, dan analisis Politico menunjukkan sekitar 14.000 orang meninggal selama periode cuaca panas ekstrim, dilansir dari Politico pada Rabu 15 Juli 2026. Angka tersebut berdasarkan dari data resmi, sementara dari estimasi para ilmuwan dari 6 negara yang paling terdampak, gelombang panas berlangsung sejak 18 Juni hingga 1 Juli 2026 dan memecahkan rekor suhu di sejumlah negara. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam di kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. ...105,1 dan 107,2 FM.

0: hadis hari ini.
1: Tidak akan datang kiamat selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Suara Sumbang 1 RRI Batam, Fabio Seringan tanpa rasa bersalah mengantarkan kita ke 47 menit lewat dari 18 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam. Satu informasi dari dunia kesehatan yang terakhir, di mana bagi Anda yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, ada kabar baik yang siap menyegarkan hari Anda. Sebuah penelitian terbaru dari Tiongkok menemukan bahwa kebiasaan minum kopi di pagi hari dapat menjadikan penyelamat kesehatan tersembunyi, khususnya bagi mereka yang terpaksa duduk dalam waktu lama akibat tuntutan kerja. Dikutip dari Yurchengo, pada para peneliti yang dilakukan di Universitas Suzhou Tongkio atau Tiongkok, mengkonfirmasikan bahwa kafein bukan sekedar penahan kantuk. Rutinitas menikmati secangkir kopi terbukti secara klinis mampu memitigasi risiko kesehatan fatal yang mengintai para pekerja dan juga gaya hidup minim bergerak. Riset komprehensif tersebut dilakukan dengan menganalisa data sekitar 10.639 subjek yang berpartisipasi dalam National Health dan juga Nutrition Examination Survey pada 2007 hingga 2018. Berdasar dari temuan tersebut, ada 3 manfaat ilmiah meminum kopi pada bagi Anda yang sering terjebak di meja kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Yang pertama, menurunkan resiko kematian akibat gaya hidup yang pasif. Kemudian duduk dalam diam tanpa jeda selama lebih dari 8 jam sehari diketahui meningkatkan risiko kematian akibat berbagai penyebab penyakit mencapai sekitar 46%. Bahkan orang yang tidak minum kopi dan juga duduk selama 6 jam atau lebih per hari memiliki kemungkinan 58% lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan mereka yang aktif dan bergerak. Di mana riset Suzhou University membawa angin segar bagi para pencinta kopi harian. Peminum kopi yang terpaksa duduk lebih dari 6 jam sehari mencatat risiko kematian 24% lebih rendah dibandingkan mereka yang duduk dalam durasi sama tanpa mengkonsumsi kopi. Kemudian yang kedua, agen antiinflamasi kuat yang menangkal peradangan internal. Selain menekan angka mortalitas, studi ini juga mencatat bahwa kopi dibekali dengan sifat antioksidan yang sangat kuat. Zat bioaktif di dalam kopi kaya akan kafein, senyawa dengan fenolik serta mineral penting yang efektif meningkatkan resistensi insulin sekaligus mengoptimalkan metabolisme glukosa tubuh. Para peneliti juga menekankan bahwa jenis kopi yang tidak disaring memiliki keunggulan tersendiri dalam mencegah penyakit kronis yang dipicu oleh peradangan, dan kopi jenis ini mengandung senyawa kafestol, kaweol, dan juga asam klogogenat. Kemudian yang ketiga, memangkas risiko penyakit jantung akibat duduk seharian. Di sini, peran penting konsumsi kopi harian kembali teruji secara medis, dan para partisipan riset rutin meminum kopi cangkir atau 2 cangkir kopi atau lebih dalam setiap harinya menunjukkan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular secara gratis sekitar 54%. Dan tim peneliti menyimpulkan bahwa penurunan risiko kematian akibat gangguan jantung ini berkaitan dengan secara signifikan dengan jumlah konsumsi kopi berapapun takarannya. Oleh karena itu, jika Anda sedang dikejar tengah waktu proyek dan tidak sempat beristirahat untuk sekedar melakukan peregangan ringan, menuangkan secangkir kopi ke meja Anda adalah keputusan bijak demi investasi kesehatan jangka panjang Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Terus setia bersama Pro 1 RRI Batam, dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung di Pro 1 Batam.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan beberapa kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi.

0: untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
4: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
5: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
3: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
7: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
6: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
8: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.

0: e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
2: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
3: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
2: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
4: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
3: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan ke luar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan Isya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 19.29 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis Bukhari Muslim.

0: kreatif macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Kejaksaan Agung atau Kejagung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru setelah mengambil alih penanganan 3 perkara dugaan korupsi dari Polri. Ketiga perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh kepolisian dan kini resmi masuk tahap penyidikan di Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan sprindik yang diterbitkan masing-masing bernomor 43, 44, dan 45. Informasi selanjutnya, pendengar, hilangnya lampu tulisan laluan madani di flyover Jalan Gajah Mada Batam belakangan memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian warga menduga ornamen lampu tersebut hilang akibat pencurian. Pemerintah Kota Batam memastikan anggapan itu tidak benar. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau BMSDA Kota Batam, Metra Dinata, mengatakan tulisan laluan madani sengaja diturunkan untuk menjalani perawatan dan perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Informasi terakhir, pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Batam, Kepulauan Riau akan kembali dilaksanakan mulai 20 Juli 2026 setelah sempat dihentikan selama masa libur sekolah. Seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG di Batam dijadwalkan beroperasi secara serentak mengikuti kalender pendidikan daerah. Koordinator wilayah SPPG Kota Batam, Devri Frenaldi, mengatakan pelaksanaan MBG menyesuaikan dengan edaran Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai jadwal masuk sekolah. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: malam ini. Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional yang akan disiarkan oleh Pro 1 Jakarta ya pendengar. Dan pada malam ini dengan bintang tamu Tiga Dara. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini. Malam ini.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
2: Kita menulis kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren, dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi, mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Kita bisa lihat ya. Jelasin ya
0: kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih banyak.
2: Semakin sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin. Ya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Kalau sekarang udah cantik. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF. Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Ke Aku.
2: Sanggup Ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia. Iya.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Weh.
2: Itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: Mbak
3: Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya, itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan
1: nanti Mas dijawab ya Mas Pak Bu.
3: Iya, nanti Mas Prabu pengen
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Alhamdulillah yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa? Oh, sering
0: makanan
1: dikonsumsi.
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat. Dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musuh Sadi, selamat malam yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: yang siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Jadi
5: Mbak Ita,
0: ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Parmito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu?
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Putri Devi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Iya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salamannya gitu ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita di kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama kabutnya gitu ya.
1: Dan hitam-hitamnya
2: gitu. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: juga. Terus
2: saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Ada sayapnya juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata Ano.
1: Sehati.
2: Betul. Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Udah.
1: Enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh gak boleh ada apa-apa.
1: Gak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya.
1: Cantik banget kita. Aduh.
2: Ya, no, ya.
1: Aduh.
2: Kamu gimana?
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa
1: 89
2: ya?
1: 89
2: ya, mana? Ya, Mbak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
2: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga gitu. Jadi
1: suka dan duka.
2: Suka dan duka. Semoga.
1: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: kecepang.
1: Makanan Jepang juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati
2: jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
2: Banyak
1: ya,
2: di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya mabok.
1: Bertiga kita.
0: Iya.
2: Soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang khas sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya sama nih.
1: Iya. Mukanya kan member kafe gitu, Mas.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang Mas.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: Kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung ya.
1: Kayaknya udah langsung
2: ini
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan.
2: Tiga Dara, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Oh,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum. Ya.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi Ita.
1: Siap Uncle.
4: Boleh tampil Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Weh, panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Weh, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
1: Kita berdoa.
3: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ida.
0: Iya, makasih Bang
3: Dan
0: Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat Plan Center Bukit Tinggi RRI, Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
0: Okay. Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Ui, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
3: yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin.
3: Itu aja.
0: Amin.
3: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih
2: Bang Andi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
0: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ruang Kelagi Rindu, Mbak Ita, Mbak
0: Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
4: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi
0: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
4: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
4: Dan hati kau indah dan luas. Semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
0: Amin.
2: Siap.
0: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
4: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
4: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
4: Terima kasih. Nanti ya.
0: Terima kasih.
4: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk, kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama, siapa tadi yang katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
4: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
4: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
4: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
4: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
5: Malam kembali Mbak Ita. Purnama Sari, happy birthday to you.
2: Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
5: Mbak Ita, panjang umur.
0: Amin, sayang.
5: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
0: Amin.
5: Dan keberkahan selalu.
0: Amin. Terima kasih, Teteh.
5: Untuk Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Halo Yuding Ismail.
2: Halo juga.
5: Ya, apa kabare?
2: Baik, hati. Alhamdulillah.
5: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Teteh Dinda ini namanya, iya.
5: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana?
0: Di mana Teh?
5: Alumni SMP 12 Kak.
1: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
5: Ya jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12? Udah. Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
0: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
5: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
2: Susi. Oh.
1: Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
5: Kenapa?
1: Adiknya
5: namanya
1: siapa?
5: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Salam buat saya ya.
5: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 60. Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
5: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
1: Ya, insyaallah ya.
5: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
0: deh. Bisa siap.
5: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
5: gitu ya.
0: Betul banget.
5: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
0: iya.
5: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin.
2: Terima kasih, Teteh. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
6: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
6: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah baik
2: kabar kita.
6: Iya. Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Iya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
6: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
6: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
6: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
6: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
1: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton sekarang?
6: Saya mau bertanya.
2: Bisa di bentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
6: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
6: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan dijawab.
6: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
6: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay.
0: Siap.
6: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
6: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
6: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Ya rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
7: Dari
2: Bali. Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
7: Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
7: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
0: siap.
7: Terus Benicu, terus buat
2: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun, boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
7: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita Purnama.
0: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
7: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
0: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: ditunggu saja.
1: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single ya, minimal single ya.
1: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar
1: juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
1: Iya,
0: ya, Mas, kenapa enggak gitu.
1: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
1: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
1: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama.
2: Okay.
1: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama ya.
1: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
1: kita
0: sendiri.
1: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Pak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Dara
2: terus konek. Kan masih loh.
1: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film
1: dulu.
2: Ya, itu ya
0: kan
2: film
0: Tiga Dara kan inget ya.
1: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
1: tapi nggak apa-apa, kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
1: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
1: Terjebak
0: di nama Tiga Dara.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
1: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
8: Banyak
1: ya, mudah-mudahan
8: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah
0: yang kekinian.
8: Kan banyak sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
1: Gitu. Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: udah nama.
0: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
1: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
1: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ikut ketawa.
1: Dia mah sibuk terus. Kalau di
8: banyak hal. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
8: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Waduh,
8: karena gini loh,
0: biasa,
8: karena gini,
0: Ano,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaikan luar biasa sekali kan.
8: Memperbaiki
0: diri. Kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
8: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Mudah-mudahan istiqomah.
0: Amin.
1: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
1: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
0: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
1: Juara.
2: Mamita,
1: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
1: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
1: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
2: Okay.
1: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Oh. Betul.
1: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Kompetensi. Wah, seru.
1: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
0: senior.
1: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul mas.
1: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh gitu.
1: Kalau
2: ya
1: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
1: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
2: Ya, lah kan aku tahu
0: benar.
2: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
1: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
0: Mau nggak mau? Yes.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin Janjiku. Okay.
1: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
1: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
1: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
1: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
0: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu itu. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Hanya Cinta. Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur,
1: sehat. Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mas Faris.
4: Baru salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Geroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Mita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Tiga-tiganya lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, lupa. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku pengen
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita? Ya, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wah, masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: dan okay.
2: Terima kasih ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu. Mungkin itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpanan juga.
1: Aduh, mantap.
5: Oke, aku kira itu aja ya, Mbak Ika, Tiga Dara, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas Firman.
5: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Iya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian. Iya, aku waktu itu pas
3: lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu. Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
3: aku
1: apa,
3: sering lagu. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
3: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, kalau di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
2: Terima kasih.
1: Sama-sama
3: Buat saya.
1: Saling ngedoain ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Kamu pengen ngintip ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu, sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Nyesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Bidan Louis. Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam, Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat
1: malam.
4: Selamat
1: terima malam, kasih Kak Bidan Louis.
4: Kak Pramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
1: Silvana Herman. Iya. Terus sih ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
1: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Okay. Panjang umurnya ya Kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya.
4: Bisa. Siap,
2: terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Sorong Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke, ya, deh, siap.
3: Ini
1: sampai
3: jadaran
4: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah,
2: bye-bye. Dadah, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
1: Nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
3: Iya.
2: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus...
1: Nona Manis, Sahabat.
3: Nona Manis.
1: 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
3: Kita
4: lagu kita sendiri
2: kita kan tiga darah.
3: Iya.
2: Berapa lagu
1: iya.
2: Kan?
1: Ya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu masih itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Sahabat
1: Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
1: Apa ya? Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Itu album Malam Minggu itu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
3: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Aku Mit. Ayo Mit kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mit, Amit.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: Ernst F. Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
1: Iya. Yeah.
5: Jadi masukin dia betul waktu itu.
3: Eren, enggak Bu Ibu itu mah lagu saya.
5: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
3: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
5: Katakan, aduh itu dia lagi
3: pak. Wah udah.
1: Ah udah lalu. Kita udah lalu.
5: Anang ya, Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iya, sayang.
5: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh, ya Allah.
5: Ya dulu
1: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
5: Iya lupa.
2: Pak. Pertanyaan keempat ya, Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
5: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh.
5: Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener-bener. Aduh. Aduh Dumi.
3: Aduh. Aku lupa aku penciptanya kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
5: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu namanya tuh
2: gitu. Enggak salah.
5: Benar.
2: Salah.
1: Salah.
5: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
5: Sirna.
1: Sirna.
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya
1: ampun. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ah, benar.
5: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
5: Kenceng banget.
2: Sirna kenceng banget salah.
1: Kenceng salah.
2: Iya sudah.
1: Ya sudah.
2: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar,
2: untuk
1: sekedar games untuk
2: senang-senang ya. Iya.
1: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita
1: hasilnya
2: ya.
1: Adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Paramita Silvana.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: rumah karena sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima kasih.
1: Semoga panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita
2: Rusadi dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Roy, wah arek Kediri. Pancen sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman,
0: kasih,
2: dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget,
2: rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Uwe, hadiah luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas,
0: selamat
1: ulang tahun. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa lagi ya selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: sedang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
2: Mantap. Bahasan ini,
1: bahasan di Bogor.
2: Masuk ya.
1: Iya ya.
2: Jaringan nasional nggak bisa masuk, rapat banget
1: tadi. Rapat atau... banget bener Pak. Ini dari
2: Tiga Darah sih.
1: Aduh, iya. Ini keseruan aja masih sampai di luar ini Pak.
2: Iya. Selamat ya buat Mbak Ita Purnamasari, selamat ulang tahun ya.
1: Baik. Disampaikan.
2: Masih ada di studio deh.
1: Masih ada, masih ramai.
2: Selamat ya buat Mbak Ita.
1: Siap.
2: Sukses buat Tiga Darah, alhamdulillah. Bisa namun di bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
1: Siap.
2: Sama Mbak Silvana Herman.
1: Iya.
2: Teteh Paramita Rasadi. Aduh, ilujeng wengi teh.
1: Bener. Nah, aduh. Iya, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak. Siap.
2: Iya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi. Iyi, ya.
2: Sampai lupa.
1: Betul, ya, itulah keseruannya.
2: Masya Allah, ya itu. Itulah. Ya mereka udah sudah sepuh juga, udah tua masanya udah.
1: Betul.
2: Maklum lah, lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa siap gitu ada. Ya. Siap. Iyi, kalau gitu. Iyi. Yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
2: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
2: Dari judul lagunya yang itu tuh.
1: Apa tuh?
2: Yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
1: Cinta Supermarket. Tunggu.
2: Masih.
1: Swalayan maksudnya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Ada tentunya disiapkan itu. Untuk
2: masih,
1: pasar.
2: Masih kangen lagu beliau ini.
1: Betul. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan Pak Hasan.
2: Oke, buat Teh Dinda, buat aduh, Ibu Dindin.
1: Betul. Juga
2: buat Bang Aris, buat Ibu Yati Monosobo. Juga buat Bang Rey di Cibinong juga.
1: Iya.
2: Juga buat Ciguria. Halo, selamat malam Ciguria.
1: Betul.
2: Aduh, selamat Ciguria. Saya juga nggak bisa masuk nih.
1: Iya.
2: Untuk orang nasionalnya. Masya Allah. Berarti cintanya benar-benar masih semangat ya. Oh, ada apa Tiga Darah.
1: Iya.
2: Oke, buat semua-semua yang merayakan Ruang Rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam dari saya, Jasinga Bogor. Begitu. Buat Bang Anas juga sama tugas.
1: Siap.
2: Begitu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus pendengar, kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah, ini dia. Ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
3: Halo Mas Ande Satria.
1: Iya, sehat alhamdulillah puji Tuhan.
3: Luar Bung Brandy biasa. Apa kabar? Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telpon. Barusan aja di Bogor.
1: Bogor connection memang.
3: Bogor Community Club Ruang Rindu 1 ya.
1: Siap.
3: Gitu, Bu. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G13
1: PKI. Nah, itu, iya kan? Saya sama. Ingat, saya juga ingatnya itu lagi.
3: Itu. Mas Andes,
1: ya, siap.
3: Malam ini saya minta lagu dong Kota Boleh. Bali dari Andre Hehanusa.
1: Ah, ya. Siap, kalau gitu disiapkan. Okay. Yang ingin disampaikan salamnya, silakan.
3: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
1: Siap.
3: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Gitu aja Mas Baik. Andes.
1: Maaf, dari saya. Tadi Bung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?
3: Kuta Bali.
1: Di Kuta Bali.
3: Kuta Bali.
1: Itu okay. Ya, disiapkan tentunya. Baik.
3: Oke, okay. Thank you.
1: Sama-sama. Malam, Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lewat lagu Bung Ande Satria.
1: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di berjaringan senar sudah tergabung sih tapi putus lagi.
1: Benar, iya banyak. Tadi juga yang seperti itu.
4: Padahal
1: koneksi.
4: Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu kita fans berat itu ada parameter tadi
1: Silvana Herman dan Mbak Ita. Lagi, kan? Iya. Betul. Lagunya yang paling Pak Bung Benny ingat apa?
4: Yang lagu kalau parameter

0: Gamrot, lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnamasari.
1: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini.
0: Begitu ya.
1: Gitu.
0: Ah, ini Jo.
1: Apa nih?
0: Para mitra sadi pelagu Jo, dan jangan jangan ada air mata.
1: Jangan
0: Boleh?
1: ada air mata.
0: Ya,
1: Boleh
0: nah.
1: dong disiapkan untuk
0: nah,
1: Bung
0: itu
1: Benny.
0: Aja.
1: Siap.
0: Oke, kita salam ya.
1: Iya, boleh.
0: Apa ya, ada CE Ayu di Maluku,
1: Iya.
0: ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertosono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andes,
1: Baik.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnamasari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, dan tadi sudah diputarkan satu persatu tentunya. Sekarang saya ingin menyambung lagi yang juga sudah ikutan di WhatsApp tentunya. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Request lagunya dari Ibu Iren adalah Ina Rawi, Mimpi di Gelar. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Seperti biasa, Ibu Iren mengirimkan informasi cuaca pendengar. Di Tangerang cuaca berawan, suhu 26 derajat Celcius. Kalau belum masuk lagunya Ita Purnamasari juga boleh, yang Selamat Tinggal Mimpi. Selamat ulang tahun juga untuk Mbak Ita Purnamasari dari Ibu Iren. Baik, disampaikan tentunya. Berikutnya juga ada Bang Yos. Selamat malam, sukses semuanya, semoga dipermudah urusannya. Amin Bang Yos, terima kasih. Ini ikutan Ruang Rindu Bang Yos. Silakan kalau mau request lagu yang ingin didengar. Berikutnya juga ada Bang Rudi Nurdigafer yang dari Bogor. Malam Mas Andes, semalam juga tentunya. Request lagunya Nike Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Dan buat Mas Andes, terima kasih, sehat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam. Terus 5,1 R.

0: Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Mendengar, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya.

30 tahun yang akan datang. Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa taala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar." Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Mendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, untuk prosotera ribaton pada pagi hari ini saya Joshua Suryadi akan menemani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Mutiara Pagi hari ini pendengar kami akan awali dengan tema yaitu berusaha dan berdoa. Nanti akan ada Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustaz Dr. Suryadi Magi akan menemani Anda. Dan dilanjutkan dengan program Lintas Batang pagi hari ini, ada Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, informasi dan juga opini publik hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan ada Batang Menyapa dan Halo RRI. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di Prosot RRI Batam, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi dengan mengangkat tema Berusaha dan Berdoa. Nanti pendengar Anda akan ditemani bersama Ustadz Dr. Suyono MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI KIA. Sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Joshua Sudedi dan juga Ustadz Dr. Junai Mage yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri akan menghadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda dengan mengangkat tema itu berusaha dan berdoa, sesuatu yang harusnya dan memang menjadi sebuah basic dari kita sebagai manusia, berusaha dan juga berdoa. Dan pagi ini pendengar kita akan sambungkan dengan Ustadz Yono yang sudah bersiap di sambungan telepon kami. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat-sehat kita semua.
1: Selamat pagi, semoga sehat semua untuk kita, untuk peninggal pusat dari Batam yang ada di Kota Batam, di Tanjung Pinang, di Karimun, di wilayah Kepulauan Riau, dan juga untuk masyarakat Indonesia ya Ustaz ya, yang ada di Johor Bahru dan juga Malaysia. Iya. Topik kita ini Ustaz sangat luar biasa, berusaha dan jangan lupa berdoa. Itu Ustaz ya.
2: Ya,
1: karena memang segala sesuatu yang kita ikhtiarkan ya harus dengan doa apa yang kita usahakan.
2: Betul.
1: Ustaz, kami persilakan untuk Ustaz Yono untuk menyampaikan materi dakwah pada pagi ini. Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab untuk pendengar kami. Silakan hubungi kami nanti dalam telepon atau di WhatsApp dan juga di live chat YouTube RRI Batam. Silakan Ustaz.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada seluruh ya kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Tema kita pada pagi hari ini sebagaimana disampaikan oleh host kita tadi adalah berusaha dan berdoa. Nah, ini kan sebuah ungkapan yang barangkali populer lah di masyarakat, berusaha dan berdoa. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Nah, ya. Jadi dua-duanya itu sebuah satu paket. Ya. Karena memang Islam secara prinsip mengajarkan yang demikian. Ya. Satu ayat misalnya Allah menegaskan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, ya, manakala kaum itu tidak merubah nasibnya. Jadi artinya di sini peran manusia itu sangat signifikan di dalam menggapai perubahan dalam hidupnya, menggapai kesejahteraan, menggapai cita-cita, ya, menggapai sebagai hamba yang soleh, prinsipnya seperti itu ya. Karena pada prinsipnya Allah ciptakan manusia dan jin itu prinsipnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu beribadah. Karena kita beribadah tentunya ini penerjemahannya ya banyak ya, banyak itu ya, sehingga apa yang kita lakukan itu sebuah upaya untuk mencapai kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat sebagaimana termaktub dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menjadi prinsip itu ya. Jadi ini bahwa kita punya peran sentral di situ. Nah, di ayat yang lain banyak sekali Allah menegaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha menentukan segala sesuatu. Jadi oleh karena itu, karena manusia ini ciptaan Allah yang diberikan otoritas, ya, diberikan otonomi, ya, otonomi untuk apa? Untuk merubah dirinya menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang baik, orang yang sukses, ya, dan sebagainya. Tetapi ingat, kita ini memiliki keterbatasan. Nah, itu tadi. Kita bukan maha penentu, kita hanya berusaha. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang dua kutub ini secara apa? Secara parsial itu kadang-kadang diterjemahkan dengan penafsiran yang berbeda-beda gitu loh. Pada dua hal ini, dua sisi mata uang dan dua-duanya itu ya mesti kita lakukan. Nah, gitu loh. Jadi berusaha dan pasrah itu sebuah keharusan. Tidak bisa hanya berusaha tetapi tidak pasrah, tetapi juga tidak bisa kita ini sepenuhnya ya udah tergantung Allah. Enggak, kita berupaya. Kita berupaya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah juga menegaskan waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi ketika kita berusaha, ya, dalam sebuah kebaikan apapun itu, ya, sungguh-sungguh, ya, beribadah, sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh puasa, sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh berdagang, sungguh-sungguh bisnis dan sebagainya, ya, apapun itu profesi kita. Maka yang sungguh-sungguh berikhtiar sepenuhnya, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan itu. Ya. Allah memberikan jalan. Ya, orang yang menekuni satu bidang dan dia sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan-jalan itu banyak. Jadi ini menjadi sebuah catatan. Jadi terkadang sekali lagi tadi sudah saya sampaikan dua hal ini, berusaha, berdoa, ini kadang-kadang dua hal ini diartikan secara parsial oleh kita-kita ini, parsial oleh kita masing-masing, parsial. Maka yang benar adalah dalam segala aspek itu berusaha dan berdoa. Nah, di samping Allah memberikan kebebasan, tetapi juga Allah memberikan, itulah yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Islam itu diajarkan yang namanya ikhtiar. Nah, apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu apa? Berusaha. Islam juga mengajarkan namanya konsep tawakal. Nah, itu tawakal ini. Jadi ikhtiar dan tawakal, kalau dalam bahasa umumnya berusaha dan berdoa. Ikhtiar, berusaha, tawakal itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya, jadi kalau makanya di dalam secara praktis, ya secara konkret itu Islam mengajarkan di setiap langkah itu doa, ya, basmalah, awali semuanya bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Bahkan Islam juga mengajarkan doa di setiap gerak-gerik kita. Ya kan, mau ke masjid kita berdoa, kunci pintu rumah kita berdoa, ya kan? Masuk rumah kita pun diberikan tuntunan untuk berdoa. Mau naik motor, naik mobil, pesawat, kita dituntunkan untuk berdoa. Sebelum tidur kita berdoa, setelah tidur pun kita berdoa. Jadi artinya, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita ini hidup harus berusaha dan berdoa. Kita hidup ikhtiar dan tawakal. Tawakal itu kepada Allah. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan ikhtiar kita. Kalau kita sudah berikhtiar misalnya, berikhtiar kita jual mie ayam misalnya untuk mengais rezeki, ya kita tawakalnya bukan dengan jual mie ayam ini, tawakalnya kepada Allah. Bismillah, mencari rezeki saya jual mie ayam, saya jual bakso. Nah, kemudian sepenuhnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, seperti misalnya ya dalam sejarah yang sangat masyhur ya di dalam Al-Qur'an, sebuah kisah yang sangat legendaris dan sangat terkenal sekali, dan itu faktual, ya, faktual. Itu seperti kisah Nabi Musa alaihi salam ketika melawan Fir'aun. Ya, melawan Fir'aun. Jadi kan kisah yang paling kita dengar itu kan bagaimana kisah Nabi Musa itu apa? menghentakkan apa namanya tongkatnya. Wah, kemudian dibelah lampu merah. Itu kisah yang iya betul, tetapi kadang-kadang kita tidak nyadari bahwa proses sebelum beliau Nabi Musa alaihissalam itu menghentakkan tongkatnya ini bagaimana? Oh, itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya. Naik turun bukit dengan apa namanya dengan kaumnya berusaha untuk lari. Lari kan juga berusaha, ya, lari dari kejaran Fir'aun, ternyata ketemu lautan. Wah. Maka disitulah, jadi siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, Nabi Musa itu mendakwahkan agama Allah. Sungguh-sungguh dia. Bukan tak sungguh-sungguh. Perjuangnya ini yang kadang-kadang kita enggak membaca, itu kan enggak adil namanya. Ya memang Allah berikan mukjizat. Tetapi sebelum mukjizat itu Allah turunkan, Nabi Musa juga serius berjihadnya, itu bukan main-main gitu loh. Kita jangan hanya memenggal lautan bisa dibelah dengan tongkatnya, tetapi bagaimana proses untuk itu kan sebuah apa kepasrahan yang paling tinggi, kepasrahan yang paling tinggi. Ya seperti Nabi Muhammad SAW yang doanya makbul kan, dipastikan makbul dan maksum. Ya, Islam bisa berjaya itu juga butuh perjuangan yang panjang. Ya, ini sesingkat lagi nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, bagaimana Nabi Muhammad dan umat Islam waktu itu ditekan, diboikot, diintervensi, pokoknya betul-betul tersiksa lah kaum muslimin di Mekah di bawah tekanan kaum Quraisy. Nah, maka Nabi Muhammad SAW berinisiasi mengurus delegasi-delegasi ke Habsyi. Kehabsi itu bukan dekat, itu ke Jeddah dulu, ke pelabuhan. Nah ini betul, waktu itu sudah ada pelabuhan. Nah disitulah ada pelabuhan dagang dari berbagai negara yang singgah di Jeddah menuju ke Habsyi. Jadi Mekah, ya pertama rombongan 16 orang, kemudian rombongan kedua 80 orang, pindah kemana, hijrah kemana, ke Habsyi. Itu kan usaha bersungguh-sungguh. Nah kemudian upaya berikutnya, berusaha kemana? Berusaha hijrah ke Madinah, dan ini memperoleh kesuksesan, ya. Bahkan hijrahnya Nabi dalam sejarah itu kan sangat dramatis, ya, sangat dramatis dan sangat-sangat menegangkan itu. Kalau kita kontekstualisasikan sekarang ini, tengah malam pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipersilakan untuk tidur di kamar Nabi dengan selimut Nabi. Wah, walaupun Allah berikan pertolongan di situ. Wah, begitu Nabi keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq, tertidur semua orang kafir. Itu kan hidayah apa petunjuk dari Allah. Usaha juga itu. Sebelum langsung ke Madinah, Nabi ke Gua Sur dulu bersama Abu Bakar Siddiq. Ini kan sebuah upaya. Nah, terlepas Allah berikan pertolongan maunah di situ, berikan mukjizat di situ ketika dikejar kaum Quraisy di Gua Sur itu. Apa yang ada di situ? Ada burung yang sedang bertelur, ya kan? Ada burung bertelur, ada rumah laba-laba. Ini menunjukkan bahwasanya waladzina jahatu fina lanahdiyanahum subulana. Allah, siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tunjukkan jalan itu. Allah selamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, tetapi juga bukan tidak berusaha. Nah, gitu. Jadi ini sebagai contoh bahwa segala aktivitas kita itu, ya, dalam Al-Qur'an faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, siapa beriman, siapa kafir. Tapi sepenuhnya kita punya diberikan otoritas kecil dari Allah untuk berupaya. Ya silakan bersungguh-sungguh. Maka disambil itu berdoa terus, ya. Doa terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa terus, salat terus, upaya terus, puasa terus, ya. Dan tentunya bekerja terus sambil semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika terjadi sebuah kegagalan, kita sudah bersandar kepada Allah. Mungkin Allah berikan yang lainnya. Mungkin Allah berikan tertunda, kan? Nah, nanti dalam waktu khusus lah kita bahas di waktu lain. Kenapa? Bagaimana cara Allah mengabulkan doa itu? Jadi banyak hal. Jadi saya kira itu sebagai pengantar, ya. Pagi ini silakan kalau Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan, insya Allah akan sama-sama kita diskusikan.
1: Ya, terima kasih Ustaz Yono sudah memaparkan apa itu berusaha dan juga berdoa. Dan memang itu dalam setiap laku kita harus dilakukan, ya Ustaz, ya. Bahkan juga saat berkendara berdoa dulu gitu Ustaz ya. Mau makan berdoa dulu. Ingin melakukan sesuatu berdoa dulu. Apalagi berusaha Ustaz ya, bekerja gitu Ustaz ya. Karena kalau tidak berdoa ya tidak apa ya namanya Ustaz ya, apalagi berusaha yang bisnis gitu Ustaz ya. Rasanya campur tangan Allah itu sangat kita butuhkan. Nah, pendengar pusat RRI, pendengar pusat RRI Batam yang ingin bertanya dengan Ustadz Suyono, silakan bergabung di WhatsApp pusat RRI Batam di 0811 778 1251 atau juga di live chat YouTube RRI Batam pada pagi hari ini, di mana kita sedang live untuk program Mutiara Pagi. Di kolom komentar silakan kirimkan pertanyaan Anda kepada Ustadz Suyono. Ustadz, saya coba bacakan pesan di WhatsApp kita dari Ismail di Sagulung. Oke. Ustaz, apa yang harus dilakukan saat usaha yang kita lakukan itu tidak berkembang sementara saya selalu berdoa? Apa itu Ustaz?
2: Ya,
1: dari Ismail.
2: Usahanya tidak berkembang. Ya kan? Padahal selalu berdoa. Jadi begitu apa yang sudah kita sampaikan di muka, kita diberikan otoritas, terutama otoritas terbatas ya, di semampu kita, otoritas sesuai Allah ya, untuk bersungguh-sungguh dalam segala lapangan. Sholat pun dibutuhkan sungguh-sungguh, makanya ada tumakninah dalam Islam. Semua gerakannya ada khusyuk di dalam Islam, artinya sholat itu betul-betul dipahami. Puasa juga demikian, bersungguh-sungguh. Nah, berusaha juga demikian. Ya, kalau pergi, kalau ke pasar itu, jam 4 subuh udah bangun, ya, kemudian langsung bergegas ke pasar, habis itu sholat, habis itu menjajakan, ya kalau kita perhatikan di pasar ya, di pasar pagi itu jam 3 subuh udah rame. Nah, terus bagaimana kita sudah berusaha, ya. Kemudian tadi malah justru kebalik, kita sudah banyak berdoa. Kenapa tidak berkembang-berkembang? Tentunya semua sudah digariskan tadi ya. Semua digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mohon maaf, kita pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu sepenuh hati, dan tentunya kita juga jangan memberikan kesimpulan yang salah terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, loh, mati dan hidup itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ajal itu ditentukan oleh Allah, tetapi kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Makanya kita diberikan otoritas oleh Allah untuk berusaha, usaha sehat, ya makan dengan teratur, hidup dengan teratur, tidur dengan teratur, kemudian sakit juga berobat, entah ke dokter, entah ke herbal, entah ke alternatif yang lain. Yang penting berusaha. Kalau yang namanya sakit juga harus berusaha untuk sembuh. Caranya bagaimana? Ya, kalau udah sakit berat ya berobat, entah dengan medis atau dengan herbal ataupun dengan alternatif, silakan. Yang penting berusaha itu. Karena memang hidup dan mati itu urusan Allah, ajal sudah ditetapkan, tetapi kita tidak tahu kapan ajal itu ditetapkan. Kapan kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Itu sebagai sebuah gambaran demikian. Ya, jadi kenapa kita harus berusaha sehat? Ya, ya memang itu perintah Allah ya kepada kita untuk berusaha sehat. Dan tidak tahu ajal kita akan datang. Rezeki sama, rezeki itu ditetapkan oleh Allah. Ya, banyak ya dalam Al-Quran itu, nanti suatu saat kita akan bahas tersendiri. Rezeki itu dari mana saja itu, dari mana saja, dan tentunya semua digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu rezeki kita itu berapa. Ya tentunya rezeki dipahami dalam berbagai aspek kita usaha nih. Oh, enggak berkembang-kembang enggak. Ya pasti yang kita mau rezeki tentunya kita jangan terpaku dengan yang namanya materi. Ya misalnya kok dagang kita kok nggak berkembang-kembang dari dulu, cuman mohon maaf sebagai contoh nih, mie ayamnya kok lakunya 10 kilo terus ya, mungkin Allah berikan rezeki yang lain. Misalnya sehat kan begitu, anak-anak sehat semua, keluarga sehat semua, ya kan. Nah mungkin kita juga berandai sedikit, kita diberikan pelaris oleh Allah itu misalnya 50 kilo sehari, tetapi
3: sakit habis 1 miliar. Nah itu kan barangkali ada hal yang rahasia Allah yang kita tidak tahu. Begitulah kira-kira Bang. Jadi jangan menganggap kenapa kita berdoa kok enggak berkembang-kembang. Tentunya dalam hal ini bahwa ya Allah itu punya cara tersendiri untuk mengabulkan doa kita. Kadang-kadang disimpan untuk akhirat,
1: untuk ya kan?
3: Kadang-kadang dikasih dalam bentuk yang lain. Kadang-kadang justru kalau tidak dikabulkan itu kita justru dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika itu dikabulkan. Begitu.
1: Itu sangat menarik sekali Ustadz, bicara terkait tentang rezeki itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita doakan Ustadz ya, karena memang ada yang mengatakan bahwa rahasia mutlak Allah itu rezeki, jodoh dan juga kematian itu kita nggak tahu Ustadz ya, yang tahu cuma Allah aja ya, Ustadz ya. Untuk itu. Apalagi mungkin kalau kita lihat ya di social media kan banyak tuh orang-orang membuat video terkait tentang orang yang ingin berangkat ke suatu daerah menggunakan pesawat. Dia udah berdoa tuh dari rumah kan Ustadz, pas sampai di bandara dia telat, gak jadi terbang. Berapa menit kemudian ternyata pesawatnya kecelakaan.
3: Ya itulah, jadi barangkali justru kadang-kadang tidak dikabulkan itu kita diselamatkan.
1: Diselamatkan ya Ustadz ya.
3: Iya, selamatkan. Seperti video-video yang viral itu kan ada mobil lewat di pegunungan, di pereng-pereng gunung, rupanya ada apa seperti contoh nih, ada kambing yang tak pergi-pergi. Berhenti, rupanya berapa kemudian gunung itu terjadi longsor. Jadi sebagai contoh ya, jadi memang kita harus dalam aspek lain berkhusnuzon kepada Allah. Bahwa rezeki itu murni tidak mesti dari apa yang kita upayakan. Maka fa'idha azam tafal ya tawakal. Allah, jika engkau berusaha, ya pertama kepada Allah. Jangan dengan ikhtiar itu. Jadi saya kira itu ya Bang ya, menjadi sebuah gambaran terkait dengan berusaha dan berdoa, ikhtiar dan tawakal.
1: Yang pasti harus berikhtiar dan selalu harus berpikiran positif bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah, yaitu memang porsinya kita untuk saat ini Ustadz ya, harus memahami itu juga Ustadz ya. Baik Ustadz, saya coba cek lagi di sini apakah masih ada yang ingin bertanya terkait tentang topik kita atau bahkan terkait tentang keislaman ya, bisa bertanya langsung dengan Ustadz Yono pada pagi hari ini. Topiknya luar biasa, berusaha dan berdoa, karena kita ini kota industri, saya yakin hampir suami istri bekerja semua ini. Ini topik yang menarik sekali sebenarnya ya. Nah Ustadz, kalau dari saya sendiri ingin bertanya Ustadz terkait tentang berusaha dan juga berdoa. Nah apa yang harus kita lakukan kalau doa kita itu memang rasanya tidak ada tanda-tanda gitu setiap bakal sampai kepada kita. Semisal kita pengen mendapatkan rezeki ini gitu, malah makin jauh Ustaz.
3: Ya, yang pasti tadi, rezeki itu tidak mesti hal yang sifatnya materi. Mungkin ketika kita berharap sesuatu, Allah tidak kabulkan, maka mungkin Allah berikan yang lain. Berikan yang lain. Maka di dalam Islam itu Allah mengajarkan dan hadis Nabi mengajarkan bahwa kenapa cara Allah mengabulkan itu pertama langsung diberikan oleh Allah di dunia. Yang kedua kadang disimpan untuk di akhirat. Terkadang Allah ganti yang lain. Ya kan? Kemudian juga terkadang dalam sebuah teks keagamaan kita itu mengatakan bahwa untuk disimpan di akhirat. Jadi bahkan untuk melindungi kita dari
1: bahaya
3: ketika kita mendapatkan itu. Jadi ini makanya barangkali ini memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep rezeki itu. Barangkali nanti waktu khusus kita bicara tentang konsep rezeki di dalam Islam itu bagaimana. Jadi biar kita tidak salah persepsi terhadap itu tadi. Karena ternyata tema berusaha dan doa itu akan menyangkut dengan konsekuensi pemahaman yang lain. Gitulah kira-kira. Jadi Bang, jadi intinya adalah bahwa sebagai singkat prinsipnya bahwa sepenuhnya ketika kita sudah berusaha maksimal, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah lah yang lebih mengerti, Allah yang lebih pas apa yang harus diberikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membatasi suatu kaum sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau anak kecil itu umur 5 tahun kok minta mobil ya kurang pas lah kira-kira.
1: Mobil-mobilan nggak apa-apa ya.
3: Nah, mobil-mobilan saja kan begitu.
1: Ustaz, saya kira begitu. Ustaz, mungkin mungkin sebagai penutup juga Ustaz, ada satu pertanyaan juga dari saya.
3: Ya.
1: Apakah kita boleh mengeluh Ustaz? Mungkin sebagai closing ya. Juga. Silakan Ustaz.
3: Dalam Al-Qur'an itu khuliqal insanu halu'a. Jadi manusia itu dalam keluh kesah, dikasih hujan, aduh jemur aku enggak kering-kering. Dikasih panas. Kan? Dikasih panas, waduh keringatan terus kan begitu. Yang pasti ya kita memiliki sikap qanaah apa Allah berikan kepada kita, ya. Kita harus menyesuaikan, kita harus bersahabat dengan apa yang terjadi. Nah, jadi ketika kok nggak kering-kering, ketika hujan terus, ya tentunya kita memiliki cara yang berbeda, cara hal-hal yang bagaimana menyikapi yang demikian. Ya pikirlah jemuran di dalam dan sebagainya. Kemudian kok panas terus kok? Bagaimana caranya ini? Nah, mungkin kita memiliki cara-cara bagaimana untuk bersahabat dengan panas. Lah kan orang hidup yang di mana? Di kutub selatan aja bisa beradaptasi, kan begitu? Ya kan? Beradaptasi dengan kain tebal dan sebagainya. Itu yang berada di kutub sana. Nah, di panas juga punya adaptasi tersendiri. Ini sebagai contoh demikian, Bang. Jadi kita harus bersahabat dengan situasi dan kondisi. Nah, gitu aja intinya.
1: Terima kasih Ustaz sudah hadir di Mutiara Pagi pada hari ini menyampaikan dakwah, berusaha dan juga berdoa. Ya. Mungkin lain waktu kesempatan kita perdalam lagi, Ustaz ya, topik ini yang sangat luar biasa ya. Ya. Terima kasih Ustaz, ya. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Untuk Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Suyono MAG yang merupakan Ketua Dakwah MUI Kepri. Esok hari di jam yang sama kita masih akan hadir dengan Mutiara Pagi, dan untuk edisi Jumat nanti akan ada Mutiara Pagi berjaringan. Jam 6 kita akan hadirkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Dari usia 0 sampai 59 bulan, diberi tumbuh-tumbuh.
3: Dan tadi bertambah, ibu-ibu yang tadi sudah dilatih ini bisa...
1: Mengawali Warta Berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Dinkes Batam tekankan pentingnya screening autisme sejak dini. Golden Time menjadi materi penting dalam pelatihan keluarga tanggap kebakaran di Batam. Inilah Warta Berita pagi selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Joshua Suryadi.

0: Dinas Kesehatan Kota Batam mengajak masyarakat memperkuat deteksi dini tumbuh kembang anak sekaligus juga menghilangkan stigma terhadap autisme melalui edukasi yang benar. Dilaporkan Renita Suharjana.
1: Deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam penanganan anak dengan autisme melalui layanan di Posyandu, PAUD, dan Puskesmas. Dinas Kesehatan Kota Batam melakukan screening tumbuh kembang anak sejak usia dini untuk menemukan kemungkinan adanya gangguan perkembangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Agnes Sintalia Saing menjelaskan bahwa proses screening dilakukan sejak anak berusia 0 hingga 59 bulan. Apabila ditemukan adanya kelainan, anak akan dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan.
2: Dari usia 0 sampai 59 bulan itu di screening tumbuh kembangnya oleh dokter. Dan jika ada masalah dan ada kelainan, maka akan dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yang melalui chart yang nantinya akan dirujuk ataukah diobservasi kembali.
1: Selain meningkatkan cakupan screening, Dinas Kesehatan Kota Batam juga terus mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap autisme dan meluruskan informasi yang keliru mengenai penyebab autisme. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keluarga untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, didorong untuk mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah, khususnya dalam bidang kemaritiman dan perikanan, untuk menjadikan Kepri sebagai pusat pendidikan di kedua sektor tersebut. Dilaporkan Nurul Maput.
3: Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Kepulauan Riau mengingat posisi geografis daerah yang dikelilingi lautan dan memiliki potensi besar di sektor kemaritiman dan perikanan. Menurutnya, Kepri harus menjadi pusat pendidikan unggulan di bidang kemaritiman dan perikanan dengan kurikulum yang relevan dan menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di industri maritim dan perikanan global. Sebagai daerah dengan wilayah laut yang luas, Iman Sutiawan menyarankan agar pendidikan di Kepri lebih banyak fokus pada keahlian-keahlian kemaritiman. Hal ini tidak hanya mendukung sektor industri utama daerah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian provinsi.
4: Kedepannya Provinsi Kepulauan Riau harus mulai mengedepankan pendidikan kompetensi sesuai dengan karakteristik daerah Kepulauan Riau yang sesuai kebutuhan industri. Saat ini, Provinsi Kepulauan Riau harus menonjol pada pendidikan ilmu kemaritiman dan perikanan karena 96% Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kita akan mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat pendidikan kemaritiman dan perikanan.
3: Iman menyampaikan Kepri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan kemaritiman di Indonesia, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil di sektor ini. Dengan pengembangan pendidikan yang fokus pada kemaritiman dan perikanan, Kepri tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi provinsi dalam sektor-sektor vital tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Ribuan masyarakat membadati kawasan dataran Engku Putri Batam Center untuk mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di pemerintah Kota Batam. Wali Kota Batam Sekar Ahmad turut hadir dalam berbaur dengan masyarakat dalam suasana penuh semangat menunjukkan antusiasme warga terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kegiatan nobar berlangsung meriah dengan dukungan layar berukuran besar yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Selain menjadi hiburan bagi warga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkerat kebersamaan serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui ruang interaksi yang lebih santai. Pemerintah kota berharap kegiatan serupa dapat terus menghadirkan ruang publik yang positif bagi masyarakat, sekaligus juga meningkatkan skema persatuan melalui olahraga. Antusiasme warga yang memadati lokasi nobar dinilai menjadi bukti tingginya minat masyarakat Batam terhadap sepak bola dan kegiatan bersama di ruang terbuka. Berita lainnya, pendengar. Kader PKK di Kota Batam didorong menjadi pelopor edukasi penjaga kebakaran melalui pelatihan keluarga tangkap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Dilaporkan kembali, Renita Suharjana.
1: Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan memadamkan api, tetapi juga menyiapkan kader PKK sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Peserta diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Hendriana Gustini, berharap peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
5: Dan kami berharap ibu-ibu yang nanti sudah dilatih ini bisa menyampaikan atau mengaktif di sekitar perumahan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Itu tujuan dan manfaat yang kami harapkan untuk pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini.
1: Menurut pemerintah Kota Batam, penyebar luasan pengetahuan mengenai penanganan awal kebakaran menjadi penting mengingat keluarga merupakan pihak pertama yang menghadapi situasi darurat sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Dimi Hasfinul Nasution, mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan masyarakat pada menit-menit awal saat api mulai muncul.
6: Kebakaran itu sering terjadi karena kita yang menghadapinya itu menghilangkan momentum emas golden time. Jadi begitu terjadi ada kebakaran, itu beberapa menit ketika itu adalah golden time. Dan kepanikan sering itu membuat musibah yang besar. Ya. Karena tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, seperti ibu yang ada banyak cara-caranya.
1: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap kader PKK mampu menjadi penggerak edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga semakin banyak keluarga memahami cara mencegah kebakaran sekaligus melakukan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan petugas tiba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
0: Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi menyalurkan CSR bagi perusahaan untuk pembaruan dan juga pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
7: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya.
8: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
7: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang. Ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat itu. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
9: Bundaran tadi apa? Sudah ada tawaran dari CSR juga online?
7: Belum.
8: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan lembaga adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp, dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
10: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat. Supaya kita belum sampai ke sana, tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, mantan Menteri Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó, memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaannya di parlemen setelah menerima jabatan internasional di perusahaan otomotif listrik asal China, BYD. Keputusan tersebut diambil beberapa bulan setelah pemerintah Viktor Orbán berakhir menyusul kekalahan Partai Fidesz dalam pemilu, sehingga memicu sorotan karena

0: pemerintahan. Selain hubungan erat dengan China, Ziarto sendiri juga dikenal sebagai memiliki kedekatan dengan Rusia selama menjabat sebagai militer, maksud kami Menteri Luar Negeri. Ia beberapa kali menjadi sorotan karena tetap menjalankan komunikasi intensif dengan pejabat Rusia di tengah perang Ukraina. Perpindahannya ke BYD pun kembali memunculkan perdebatan mengenai tentang transparansi, pengaruh asing, dan juga hubungan antara pejabat publik dengan perusahaan yang sebelumnya menerima dukungan investasi dari pemerintah Hungaria. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Olahraga hari ini kita mulai dari voli. Klub bola voli PBV Boko-Boko kembali mencatat prestasi membanggakan setelah menerima penghargaan bergengsi dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Bojonegoro. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen klub dalam membina atlet muda sekaligus kontribusinya terhadap perkembangan olahraga bola voli di Bojonegoro. Pengurus klub menyambut penghargaan itu dengan penuh rasa syukur. Mereka menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari atlet, pelatih, hingga para pembina yang selama ini konsisten menjalankan program pembinaan usia dini. Keberhasilan itu juga menjadi motivasi untuk terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. PBV Boko-Boko selama ini dikenal aktif mengikuti berbagai kompetisi dan pembinaan pemain muda meski persaingan antar klub di Bojonegoro semakin ketat. Mereka tetap berkomitmen meningkatkan kualitas latihan, pengembangan teknik serta pembentukan mental bertanding para atlet. Penghargaan dari PBVSI diharapkan menjadi pemacu semangat agar prestasi klub terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan bola voli Indonesia. Kita beralih ke bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani memastikan langkah ke babak 16 besar Japan Open 2026 setelah menumbangkan pasangan Taiwan Chiu Hsiang Chie dan Wang Qilin yang merupakan peraih medali emas Olimpiade. Sehingga kemenangan ini menjadi hasil penting bagi pasangan Indonesia di turnamen BWF World Tour Support 750 tersebut. Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Sabar dan Reza harus bekerja keras selama 3 game. Setelah merebut game pertama 21-18, mereka kehilangan game kedua dengan skor 17-21. Namun pada game penentuan, pasangan Indonesia mampu kembali mengendalikan permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-16. Hasil tersebut menunjukkan ketenangan dari daya juang mereka saat menghadapi tekanan dari lawan berpengalaman. Keberhasilan lolos ke babak 16 besar memperpanjang langkah positif Sabar dan Reza pada musim 2026. Kemenangan atas pasangan yang dihuni juara Olimpiade menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan berikutnya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam persaingan di level elit dunia. Kini pasangan Indonesia itu bertekad menjaga konsistensi permainan agar dapat melangkah lebih jauh di Japan Open 2026. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana. Salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Dinkes Batam tekankan pentingnya screening autisme sejak dini. Golden Time menjadi materi penting dalam perlatihan keluarga tangkap bencana, tangkap kebakaran di Kota Batam. Tetaplah bersama kami peringat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya reporter resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga kami di sosial media kami untuk Facebook, Instagram, juga TikTok @pro1rribatam. Mewakili redaksi bertugas pada pagi ini, saya Joshua Sudiar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi peningkat, saya Joseph Suryadi kembali menemani Anda untuk Lintas Batam pagi hari ini. Prosetir dari Batam, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan Anda sehat selalu dan juga tetap semangat gitu ya. Di tengah mungkin pekerjaan Anda, problem Anda, atau bahkan juga rejeki Anda. Semangat gitu ya, apalagi udah dapat rezeki ya harus semangat. Nah, pagi hari ini saya kembali akan menemani Anda dengan informasi-informasi aktual dari Kota Batam. Tentunya kita akan awali dengan informasi cuaca terlebih dahulu. Kita mau cek dulu bagaimana prediksi BMKG hari ini dan untuk menyesuaikan dengan kegiatan kita di Kamis 16 Juli 2026. Kita juga akan update informasi dari rupiah kita, logam mulia dan juga harga bahan pokok dan informasi aktual lainnya. Pada pagi ini peringatan kita akan update nanti untuk traffic bersama di lantas Polda Kepulauan Riau. Akan ada Aibda Niki Agnes nanti akan menyampaikan laporan dari Bundaran Punggur atau Kabil yang ada di Kota Batam. Nah, bagaimana situasi pada pagi hari ini nanti kita hadirkan untuk Anda. Nah, untuk informasi yang pertama, BMKG hari ini kita hadirkan untuk Anda dari laman resminya mereka, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Kota Batam pada hari ini diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ini kalau kita lihat dari semua kecamatan merata ya, dengan waktu yang berbeda-beda untuk di Kota Batam. Nah, wilayah lainnya di Kepri peringat yang mengalami hujan ringan ada Bintan, kemudian Natuna, kemudian ada Tanjung Pinang. Ini juga diperkirakan akan mengalami cuaca yang sama seperti Kota Batam, akan hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk Anambas, Lingga, dan juga Karimun pada hari ini diprediksi akan cuaca berawan dengan suhu rata-rata di angka 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari bmkg.go.id. Nanti kita akan update untuk pergerakan rupiah kita yang kembali menembus 18.000 rupiah untuk dolar Amerika Serikat. Bagaimana Singapura dan juga ringgit, nanti kita akan update informasi untuk Anda.

LC di Prosote Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi penyiar. Kita masih menemani Anda tentunya, informasi dan juga publik. Dolar Amerika Serikat penyiar kembali menguat di 18.000 rupiah untuk kurs jualnya untuk hari ini, 18.189 rupiah, dan kurs belinya berada di 18.008 rupiah. Untuk dolar Singapura, kurs belinya berada di angka 13.127 rupiah, kurs jual berada di 14.068 rupiah. Ringgit Malaysia juga peringkat masih kokoh di angka 4.413 rupiah untuk kurs belinya, kurs jual berada di angka 4.462 rupiah. Nah, ini memang menjadi atensi juga untuk kita ya, mudah-mudahan tetap stabil, dan mudah-mudahan nanti rupiah juga bisa kembali menguat terhadap dolar dan juga ringgit ini. Untuk informasi tambahan peringar hari ini, emas batangan per 1 gramnya bermerek Antam berada di angka Rp2.635.000 rupiah per gramnya, dan untuk yang gift series berada di angka Rp2.785.000 rupiah. Sesaat lagi kita akan update untuk informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepri.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Kembali peringat kami hadirkan untuk Anda untuk informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepri. Pada pagi ini peringat kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Bundaran Punggur atau Bundaran Kabil, tepatnya di Jalan Patimura. Dan saat ini peringat di lokasi sudah ada Aibda Niki Agnes yang akan menyampaikan laporan untuk Anda. Selamat pagi, Kak Agnes.
4: Selamat pagi.
3: Ya, silakan laporannya.
4: Baik. Selamat pagi pendengar radio RRI Pos 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari Bundaran Kabil. Dapat kami informasikan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintas di Bundaran Kabil. Dapat kami informasikan untuk yang pertama terpantau dari arah simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan industrial Tunas Punggul atau Jalan Patimura. Volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum dikarenakan adanya keberangkatan para pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tuah menuju simpang KDA luar atau Jalan Sudirman, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Namun kami menghimbau kepada para pengendara yang melintasi di Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan atau bus angkutan penumpang karyawan akan melintas. Demikian.
3: Terima kasih Kak Agnes untuk laporannya. Untuk di lokasi sendiri Kak Agnes, pelanggaran yang sering terjadi di sana apa saja Kak Agnes?
4: Untuk pelanggaran yang sering terjadi di Bundaran Kabil ini, para kendaraan roda 2 sering tidak menjaga jarak aman. Demikian.
3: Iya, untuk saat ini kan di sana 5 lajur yang artinya ada logo sepeda motor ya. Karena sih yang artinya sepeda motor atau kendaraan roda 2 harus melaju di sisi itu dan sisi sebaliknya, ya sisi kiri dan sebaliknya untuk kendaraan roda 2, roda 4 gitu. Baik Kang Nes, terima kasih untuk laporannya pada pagi hari ini dari Bundaran Punggur atau dari Jalan Sudirman yang menghubungkan dengan Jalan Hasanuddin juga dan juga Jalan Hang Tuah. Mudah-mudahan pengendara tetap berkendara dengan nyaman. Terakhir Kang Nes, mungkin bisa menyampaikan tips berkendara untuk pendengar kita.
4: Baik, kami dari Ditlantas menghimbau untuk para pengendara mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta fisik kesehatan Anda serta melengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Tetap menjaga batas kecepatan maksimal, jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
3: Salam presisi, terima kasih ya. Nah, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatannya. Demikian peringat untuk informasi trafik pada pagi hari ini, ada Aibda Niki Agnes yang menyampaikan untuk Anda dari Simpang Punggur atau Kabil. Dan esok di jam yang sama kita akan kembali update untuk Anda.
0: Baru saja kita dengarkan live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: The Giant Cheaters dengan hijrah ke London, bukan Italia, bukan juga Argentina. London katanya dalam lirik ini. Tapi sayangnya Italia gak masuk ke Piala Dunia. Argentina melaju ke final, dan London yang kota dituju oleh Triad dan kawan-kawan The Giant Cheaters harus kalah tadi subuh ya. Ini sangat menegangkan sekali, karena di babak kedua Inggris itu unggul 1-0 hingga memasuki akhirnya di menit ke-85. Argentina kembali menyamakan kedudukan menjadi satu sama, dan di babak tambahan atau di menit ke-92 kembali mengungguli Inggris dengan skor 9-2, dan menjadi semifinal yang sangat luar biasa, yang dimana Argentina memberikan kejutan menghadapi Inggris. Dan kejutan yang luar biasanya lagi, Lionel Messi memang tidak mencetak gol, tapi dua-dua gol itu merupakan assist dari dia. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan Lionel Messi sebagai godnya sepak bola? Ya mungkin karena ini ya, di usianya sudah tidak muda lagi, dia masih prime. Dan banyak pengamat mengatakan sebenarnya dia itu enggak prime lagi. Ya cuma tidak prime-nya dia, ya segitu kelasnya gitu. Nah, FIFA akhirnya peringat mengadakan final dengan pertemukan Argentina melawan Spanyol, yang terlebih dahulu yang sudah mendapatkan tiket melawan Prancis kemarin. Ini menjadi duel yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu ya, di mana Spanyol dan juga Argentina kembali dipertemukan di final. Dan pada pertandingan pada subuh tadi, peringatan ini sangat luar biasa. Kota Batam juga di alun-alun Koputri ada juga nobar dari pemerintah Kota Batam, dan ini memang menjadi euforia dunia, bukan hanya Amerika saja sebagai penyelenggara, tetapi semuanya dari sudut-sudut negara, bahkan negara yang tidak ikut dalam Piala Dunia, tidak lolos gitu ya, sama seperti kita, euforianya juga sangat luar biasa, walaupun memang sangat sedikit berbeda ya, karena situasi jam ya, secara geografis kita harus menontonnya di subuh hari, dan di babak penyisian kemarin bahkan di jam pagi, di jam kerja gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk Anda buat pecinta olahraga sepak bola, karena untuk final nanti saya yakin akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa. Yamin Yamal dan juga abang-abangnya, dan Messi dengan adik-adiknya akan dipertemukan di final. Ini akan menjadi sangat luar biasa. Siapa nih yang Anda unggulkan di pertandingan final Piala Dunia 2026 nanti? Dan update informasi bola gembira, pesta bola, bisa Anda kunjungi portal berita kami rri.co.id. Di atas ada pilihan Piala Dunia 2026. Nah, nanti akan bisa Anda dapatkan informasi-informasi update dari olahraga terpopuler ini. Nah, saya akan update informasi aktual pendengar pada pagi ini. Yang pertama, ini terkait tentang WNI atau pekerja kita yang ada di Malaysia. Ada 90 WNI yang baru saja dipulangkan dari Johor melalui jalur Batam. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru memberikan fasilitas pemulangan 90 warga kita dan juga PMI dari Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center. Program yang dibuat ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga bentuk perlindungan negara bagi WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian. Dari jumlah tersebut ada 81 orang yang merupakan deportan dari Depot Tahanan Imigran DTI Pekanas Johor. Mereka terdiri dari 53 laki-laki, 26 perempuan, dan 2 anak laki-laki. Seluruh deportan dikategorikan sebagai WNI dan juga PMI rentan, sehingga dari Johor Bahru membiayai tiket ferry beserta support tax mereka sebagai bentuk kepedulian dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain deportan KJRI, juga memfasilitasi pemulangan 2 nahkoda kapal penangkap ikan Indonesia yang telah menyelesaikan proses hukum di Malaysia, 4 PMI perempuan yang gagal bekerja, dan sebelumnya ditampung di tempat singgah sementara atau TSS di KJRI, serta 3 anak WNI yang dipulangkan kepada keluarganya di Indonesia. Nah, itu dia jumlah dari pemulangan yang telah dilakukan baru-baru ini dari Johor ke Kota Batam. ya. Jadi untuk pendengar pesawat dari Batam yang ingin bekerja ke luar negeri, ke Malaysia atau ke negara manapun itu, pastikan Anda sesuai dengan prosedural, ya. Harus sesuai supaya Anda aman bekerjanya, nyaman bekerjanya, hak Anda juga terlindungi. Nah, bicara terkait tentang prosedural keberangkatan kerja, sore nanti di jam 15 atau jam 3 sore, kami akan berdialog dengan Minister Konsuler Bidang Konsuler dari KPRI Kuala Lumpur, ada Bapak Ahmad Baihaqi, dengan mengangkat tema yaitu berangkat prosedur, bekerja selamat, pulang sejahtera. Nah, ini yang paling penting nih, karena berangkat dengan sesuai aturan, bekerja di sana dengan selamat, pulang sejahtera, sesuai dengan tujuan di awal, yaitu ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Saya rasa semuanya sama gitu ya, semua yang bekerja ke luar negeri, bahkan juga di domestik juga, di perantauan antar kota juga, ya berharap pulangnya sejahtera gitu ya. Nah, untuk itu tetap patuhi aturan-aturan yang ada. Di line telepon kami di 463-1 yang bergabung yang menyampaikan kondisi pada pagi hari ini di lokasi Anda, ingin menyampaikan cuaca tempat Anda, traffic yang Anda lalui, atau memberikan komentar terkait informasi yang ada di Kota Batam, silakan bergabung di line telepon kami. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan
1: Batam
0: pagi. Menyapa. Iya. Pak Prabu ya, Pak ya?
1: Iya, saya Joshua.
0: Sehat, sehat. Pak Prabu di mana? Di Batam atau di...
1: Ini lagi berkunjung di Batam, tapi nanti mau ke Tanjung Pinang lagi.
0: Mau ke Tanjung Pinang ya?
1: Iya, mau menanggapi tadi yang kerja di luar negeri ya?
0: Iya.
1: Jadi, apa Mas Prabu sih berharap ya, untuk pihak imigrasi ataupun yang mengurus paspor gitu kan, itu kalau bisa dipermudah dan nggak ada unsur-unsur yang maaf ya, suap menyuap gitu Joshua. Ya, karena memang ya, paspor itu kan senjata ya. Kalau kita nggak ada paspor, biarpun jaraknya dekat ke luar negeri, kayaknya percuma juga gitu kan. Jadi nanti yang sekitar jam 3 nanti bisa apa namanya, memberi kemudahan lah ya,
0: bisa untuk menjawab pertanyaan dari warga Indonesia yang ingin bekerja nanti ya.
1: Iya betul, karena memang situasi seperti yang sekarang ini kan memang kita lagi butuh pemasukan ya, pemasukan untuk biaya pribadi, keluarga ya. Jadi biar pergi selamat, pergi apa tadi?
0: Iya, berangkat prosedural, bekerja selamat, pulang sejahtera.
1: Iya betul, pulangnya sejahtera ya, nggak ada aral rintangan ya. Iya, mungkin itu aja Joshua.
0: Dikabarin ke yang lain ya, Pak Prabu ya, apalagi yang mungkin pekerja di sana atau yang ingin bekerja, supaya mereka tahu nanti bisa bertanya juga dengan KJRI langsung.
1: Iya juga. Satu lagi Joshua, Mas Prabu mau ngasih apresiasi kepada kantor imigrasi yang di Botania 2. Itu luar biasa Joshua, gercep. Jadi ya bisa mengikuti yang lainnya lah ya. Karena memang namanya tidak tadi, paspor itu kalau untuk luar negeri itu memang penting banget.
0: Iya.
1: Gitu, itu aja. Makasih banyak. Makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Prabu. Terima kasih sudah ada di Prosotera Rari Batam tadi menyampaikan komentarnya ya terkait tentang imigrasi. Semoga pelayanan makin maksimal dan juga prima, karena bicara tentang imigrasi, warga Batam kan banyak nih yang bekerja juga di sana, dan tentunya diharapkan imigrasi bisa lebih semangat lagi nih dalam pelayanannya. Tadi ada apresiasi juga dari Pak Prabu untuk salah satu titik pelayanan mereka yang ada di Mall MB2 di Botania. Nah, untuk peringkat pesawat RRI Batam yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 463-1 atau di WhatsApp pesawat RRI Batam, bisa menyampaikan komentar Anda terkait tentang informasi yang beredar di Kota Batam, atau juga menyampaikan informasi pandangan mata terkait tentang traffic, cuaca di tempat Anda, atau juga ingin memberikan kritik komentar terkait informasi yang kita bagikan pada hari ini atau informasi yang saat ini berada di Kota Batam. Nah, bicara terkait tentang pemulangan ini, peringatan menjadi salah satu tentunya yang diharapkan bagi mereka yang tertahan di sana, dan semoga nanti apabila paspor mereka belum di blacklist ya oleh Malaysia atau negara lainnya. Semoga nanti di kedua kalinya bekerja dengan sesuai dengan prosedural. Di jam 7 pendengar, kita akan hadirkan berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk pendengar kami, nanti di sesi kedua saya akan kembali menemani Anda dan tentunya membuka semua interaktif kami, telepon, WhatsApp, dan juga sosial media kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut